0: undang-undang PDP atau perlindungan data pribadi, yang mana definisi data pribadi itu adalah data tentang orang atau perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Jadi data-data itu, data pribadi itu adalah data seseorang yang bisa kita pantau secara nyata, baik itu secara elektronik maupun non-elektronik.
1: Pemerintah Pemkab Sragen menggelar resepsi hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di halaman Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Senin malam 17 Agustus 2026. Acara dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat daerah, anggota Paskibraka Kabupaten Sragen, serta keluarga para Paskibraka yang turut hadir memberikan dukungan dan menyaksikan momen penghargaan bagi putra-putri mereka. Dalam sambutannya, Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia, jajaran TNI dan Polri, perangkat daerah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, pemuda, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan bergotong royong, sehingga seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berjalan tertib, lancar, semarak, dan penuh kebersamaan. Bupati menegaskan, kemerdekaan yang dinikmati saat ini bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Karena itu, tugas generasi penerus bukan sekedar mengenang perjuangan tersebut, tetapi meneruskannya melalui kerja nyata. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan sejumlah upaya pemerintah Kabupaten Sragen dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Di antaranya, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan penerangan jalan, serta berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Untuk program pengentasan kemiskinan, pemerintah menjalankan sejumlah program seperti perbaikan rumah tidak layak huni atau dandan omah, pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB, seragam sekolah gratis, beasiswa pendidikan, hingga program pinjaman bunga 0% dan juragan Sragen. Bupati menekankan, pembangunan tidak dapat dilakukan pemerintah saja. Seluruh masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, saling membantu, menjaga kondusivitas daerah, dan bersama-sama mengawal pembangunan Kabupaten Sragen.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut sejalan dengan semangat pembangunan Kabupaten Sragen untuk mewujudkan Sragen yang berkemajuan, sejahtera dan merata. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Pertama, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Kita menyadari bahwa jalan merupakan urat nadi pembangunan. Jalan yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi hasil pertanian dan perdagangan, memudahkan anak-anak pergi ke sekolah, memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, sekaligus membuka akses ekonomi yang lebih luas. Kedua adalah terkait dengan penerangan jalan. Penerangan jalan berkaitan dengan keselamatan, keamanan, mobilitas masyarakat, dan kualitas kehidupan warga. Pemerintah Kabupaten Sragen terus menggencarkan berbagai program untuk mengurangi beban masyarakat yang tidak mampu untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.
1: Suasana resepsi semakin meriah dengan berbagai penampilan seni yang disuguhkan untuk menghibur para tamu undangan. Penampilan diawali paduan suara dari Rumah Musik Sragen. Dilanjutkan pagelaran tari dengan lakon Sirnaning Angkara Murka dari Sanggar Tari Tancap Sragen. Dan dilanjutkan dengan penampilan The Java Keroncong yang turut menyajikan nuansa musik khas dan menghibur para tamu undangan yang hadir.
3: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen menjadi sekolah dasar pertama di Kabupaten Sragen yang memproduksi film pendek melalui kolaborasi dengan Jogja Film Academy, GFA, atau Akademi Film Yogyakarta. Direktur Akademi Film Yogyakarta, Tri Wahyudi, menjelaskan, Film pendek tersebut merupakan bagian dari program pengabdian Akademi Film Yogyakarta yang menyasar berbagai potensi yang memiliki keterkaitan dengan dunia perfilman, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di Kabupaten Sragen, program pengabdian tersebut diwujudkan melalui produksi film pendek berdurasi kurang lebih 10 menit bertema pendidikan karakter dengan judul Sahabat Terbaik. Selama proses syuting, Akademi Film Yogyakarta menerjunkan 5 mahasiswa dan 4 dosen untuk mendampingi serta mengarahkan proses produksi. Sehingga proses produksi film tidak hanya menjadi sarana untuk menghasilkan sebuah karya audiovisual, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada para siswa dalam mengenal proses pembuatan film. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi pengalaman positif bagi siswa SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen sekaligus membuka ruang bagi sekolah untuk mengenal dan mengembangkan potensi perfilman di kalangan pelajar.
4: Kampus kami itu kan baru satu-satunya di Indonesia yang khusus film ya, tidak bercampur-campur gitu. Sehingga kami memang mendekati ke semua potensi yang ada perfilmannya. Nah terus kemudian kemarin kami tuh ada program pengabdian bisa ke sekolah, bisa ke masyarakat gitu. Kami pilih lah. Terus kemudian kami datang ke sini, ternyata anak ini memang luar biasa. Ada 5. 5 mahasiswa dan 4 dosen. Akademi Film Yogyakarta. Pokoknya kalau jenengan nanti nemu satu-satunya kampus yang wisudanya di bioskop, itu kampus kami. Pertama memang kami ada program pengabdian, itu yang pertama. Kami tuh punya beberapa daerah dampingan, misalkan kayak di Kemuning itu, di Lereng Lawu itu, Desa Kemuning. Terus kemudian ini kenapa Sragen tiba-tiba kesini? Karena memang setelah baca ceritanya, itu emang bagus. Jarang sekali SD itu memproduksi film. Setahu saya baru ini sama ada di Jawa Timur satu. Di seluruh Indonesia yang kami pernah berjejaring ya. Jadi makanya kemudian kami lihat potensinya dan betul ketika kami datang ke sini memang potensial sekali sih. Tapi kalau misalkan sebenarnya tanpa apapun, kalau kita misalkan ada kesempatan untuk diundang segala macam, kami pasti datang. Karena kami juga roadshow-nya nggak cuma di sini aja. Kami tuh sampai ke Jawa Timur, sampai ke Jawa Barat, bahkan sampai ke ada yang di luar Jawa juga.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
5: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Mitra Buana dan saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali saya Diana Harjono akan hadir di Indra Dengar Anda sampai nanti pukul 8 pagi, tentunya di Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini kita akan menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi seputar Kabupaten Sragen dan kabar yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kondisi perlintasan kereta api Gambiran yang belum rampung dan menyisakan banyak kerikil yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Kemudian ada kabar yang perlu menjadi perhatian kita semua, yaitu sebuah rumah warga di Tanon dibobol maling ketika pemiliknya meninggalkan rumah untuk mengikuti tirakatan HUT kemerdekaan. Baik Mitra Buana dan sudah mendengar, tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen dan bisa Anda dengarkan melalui gelombang 94,7 MHz juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com juga di layanan aplikasi Radio Buana Asri. Jangan kemana-mana, saya ada sebuah lagu yang saya persiapkan khusus untuk Anda untuk menemani aktivitas pagi hari ini. It Kitab 1-1.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar kita pertama datang dari Gambiran, yaitu di kecamatan Seragen Kota kayaknya ini.

Di mana perlintasan kereta api Gambiran tak kunjung rampung, banyak kerikil rawan kecelakaan. Kami lansir dari Jawa Pos Radar Solo mengabarkan proyek pemeliharaan perlintasan sebidang jalur kereta api di Gambiran, Kelurahan Sine, Kecamatan Seragen, dikeluhkan warga. Pengerjaan yang berlangsung lebih dari sepekan dinilai belum menunjukkan tanda-tanda rampung. Kondisi tersebut membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati karena permukaan jalan di sekitar rel masih berupa batu dan kerikil lepas lantaran belum mendapat pengerasan. Bagi pengendara sepeda motor, kondisi itu bukan sekedar mengganggu kenyamanan. Batu yang tidak rata berpotensi membuat kendaraan kehilangan keseimbangan, terutama saat melintas di atas rel. Persoalan menjadi lebih serius karena perlintasan Gambiran merupakan jalur yang cukup padat. Selain warga, lokasi tersebut setiap hari dilewati anak sekolah dan buruh pabrik. Warga khawatir kondisi perlintasan yang belum normal justru memicu kecelakaan. Terlebih di sekitar lokasi terdapat traffic light yang berpotensi memperparah kepadatan lalu lintas jika di pengerjaannya belum selesai dan terus berlarut-larut.

Sine Gilang Akbar Dahana membenarkan adanya pekerjaan pemeliharaan di lokasi tersebut. Menurutnya, pengerjaan diperkirakan telah berlangsung lebih dari sepekan dan kemungkinan dilakukan secara bertahap di sepanjang jalur perlintasan. Gilang mengakui keluhan warga cukup banyak karena lokasi merupakan jalur aktif dengan mobilitas tinggi.

Mitra Buana sekalian mengingatkan bagi Anda yang pagi ini akan berangkat bekerja mengantar putra-putri sekolah, berdagang, ataupun melakukan aktivitas lainnya. Mari kita biasakan menjadi pengguna jalan yang lebih sabar. Jangan lupa Anda harus menggunakan helm standar, pastikan kendaraan dalam kondisi baik, dan tentunya surat-surat harus lengkap, pajak harus beres. Memang harus begitu, menggunakan jalan harus bayar pajak gitu ya. Dan jangan lupa Anda jangan menggunakan telepon genggam ketika berkendara. Juga jarak aman harus Anda perhatikan juga. Nah, ini ketika melewati perlintasan kereta api harus berhenti sejenak. Lihat kanan kiri, pastikan benar-benar aman dan baru melintas. Jangan mengambil resiko hanya karena merasa sedang terburu-buru. Ingat, tujuan perjalanan bukan sekedar sampai dengan cepat, tetapi sampai dengan aman. Baik, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, saya akan kembali setelah Tulus yang ikut menasihatin Anda. Hati-hati di jalan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana, dari persoalan keselamatan di jalan, kita beralih kepada informasi mengenai keamanan lingkungan. Ada kabar yang tentunya menjadi perhatian bagi masyarakat, khususnya yang sedang aktif mengikuti berbagai kegiatan peringatan HUT kemerdekaan, dan tentunya yang belum selesai aktivitasnya dalam rangka meringati HUT kemerdekaan, yaitu sebuah rumah warga di Tanon, Kabupaten Sragen, dibobol maling ketika pemilik rumah meninggalkan kediamannya untuk mengikuti kegiatan triakatan HUT kemerdekaan. Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar ini dilansir dari radar solo.jawapos. Niat hati mengikuti malam triakatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan khidmat rumah warga di Dukuh Ngasem, Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Sragen, justru dibobol maling. Korban bernama Mugi, 57 tahun, meninggalkan rumah bersama istrinya sekitar pukul 7 lebih 45 menit Minggu 16 Agustus 2026 untuk mengikuti tirakatan di rumah tetangga yang berjarak sekitar 50 meter. Sebelum pergi, korban memastikan seluruh pintu rumah sudah terkunci. Namun sekitar pukul 9 malam saat pulang, Mugi mendapatkan kamar tidurnya berantakan. Sementara pintu samping timur rumah dalam kondisi terbuka dengan bekas congkelan pada kusen. Sejumlah barang berharga raib, diantaranya uang tunai hampir 2,9 juta rupiah, satu unit ponsel Oppo A51 beserta BPKB sepeda motor Honda Supra X125. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi pada Senin dini hari sekitar pukul 0 lebih 48 menit. Petugas unit reskrim Polsek Tanon bersama tim resmob Polres Sragen langsung melakukan olah TKP, termasuk memeriksa kerusakan pintu dan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Hasilnya, kurang dari 12 jam polisi berhasil menangkap seorang pria berinisial MHM, 32 tahun, warga Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan uang tunai yang tersisa sekitar 2,5 juta rupiah, ponsel korban, BPKB sepeda motor, linggis sepanjang 120 cm yang diduga digunakan untuk mencokel pintu, tas selempang serta kendaraan yang digunakan sebagai sarana kejahatan. Kasus pencurian dengan pemberatan tersebut kini masih ditangani jajaran kepolisian. Dan Mitra Buana dan saudara pendengar, peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar tetap memastikan keamanan rumah meskipun hanya ditinggalkan dalam waktu singkat, termasuk saat menghadiri kegiatan warga seperti tirakatan. Dan Mitra Buana, memang akhir-akhir ini sangat marak sekali kasus pencurian. Ada dua kasus yang baru saja terjadi, yaitu pencurian cincin emas dan emas batangan seberat 10 gram dan cincin seberat 5.

0: Surabaya dan Surabaya sebenarnya kita harus membiasakan sih sebenarnya hal-hal kecil seperti ini, seperti memastikan pintu dan jendela sudah terkunci ketika kita meninggalkan rumah meskipun dalam tenggang waktu yang sebentar. Kemudian ini juga kadang kita lalai gitu ya. Jangan meninggalkan kunci di tempat yang mudah ditemukan. Biasa kan kadang kita meninggalkannya di bawah keset gitu atau di pot bunga. Hal-hal yang bagi kita itu kayak umum gitu ya, kayak gitu. Nah, hindari hal-hal yang semacam itu. Kemudian simpan barang yang berharga di tempat yang aman dan tidak mudah terlihat, termasuk juga dari resiko kebanjiran maupun kebakaran. Mitra Buana harus mempertimbangkan itu. Kemudian matikan peralatan listrik yang tidak diperlukan. Dan jika rumah akan ditinggalkan cukup lama, ini Anda perlu komunikasi dengan tetangga atau keluarga terdekat. Mungkin juga Anda bisa lapor ke Pak RT gitu ya. Saya mau kesini nih kira-kira beberapa hari. Nah, itu perlu dikomunikasikan ke tetangga, saudara, atau kalau bahkan gak punya saudara, tetangganya agak jauh, bisa lapor ke RT setempat. Dan yang tidak kalah penting, jangan membagikan informasi secara terbuka di medsos bahwa rumah kita sedang kosong. Itu sama aja memanggil pencuri. Baik, Mitra Buana dan Saudara Benar, kita akan ke kabar terakhir. Tapi tentunya ada Bang Jateng yang akan menjumpai Anda.
1: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya. Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buddha dan sudah mendengar, sekarang di studio telah menunjukkan pukul 7.45 menit bagi Anda yang akan beraktivitas di jam 8. Anda bisa bersiap-siap untuk meninggalkan rumah dan yang paling penting hati-hati di jalan. Masih dalam suasana merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia, rayakan HUT RI, santri SMP SMA Dimsa Sragen adu kreativitas lukis dan membatik.

bersumber dari www.kabarsukowati.id. Peringatan HUT ke-81.

1 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pondok Pesantren Dimsa Sragen berlangsung meriah dan penuh makna. Tidak hanya menggelar perlombaan fisik, ratusan santri SMP dan Madrasah Aliyah justru diajak merayakan kemerdekaan melalui ekspresi seni yang kreatif. Setidaknya 520 santri tumpah ruah di area gor sekolah. Dengan cekatan, tangan-tangan muda itu menorehkan tinta di atas kanvas dan mengoreskan malam atau lilin menggunakan canting pada kain batik.

Semangat nasionalisme terpancar jelas dari setiap guratan yang mereka buat. Kepala SMP Dimsa Wibowo Zuli Saputra menuturkan, kegiatan ini merupakan rangkaian upaya sekolah dalam memfasilitasi pengembangan bakat dan minat siswa. Menurutnya, konsep kemerdekaan bagi generasi Z saat ini harus dimaknai secara lebih progresif, yakni mereka merdeka dalam belajar dan berekspresi. Konteks merdeka saat ini bukan lagi soal melawan penjajahan fisik. Bagi siswa, merdeka adalah kebebasan dalam belajar dan mengembangkan potensi diri seluas-luasnya. Dijelaskan, seluruh karya yang dihasilkan siswa pada festival ini wajib mengusung tema kemerdekaan. Namun, pihak sekolah memberikan kebebasan penuh pada santri untuk menerjemahkan tema tersebut sesuai dengan imajinasi dan kemampuan artistik mereka. Pihaknya akan mengambil yang terbaik untuk diapresiasi sebagai wujud penghargaan atas kerja keras dan kreativitas mereka. Ditambahkan, ajang ini juga menjadi sarana pemetaan minat siswa yang selama ini telah dibina melalui program ekstrakurikuler di pondok pesantren. Bakat-bakat seni yang menonjol akan terus dipantau agar ke depan bisa diarahkan menjadi keterampilan yang lebih produktif, bahkan memiliki nilai jual tinggi. Kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa lingkungan pesantren mampu menjadi kawah candra di muka yang tidak hanya menekan pada aspek religius, tetapi juga mampu mewadai kreativitas seni dan inovasi generasi muda di era modern.

Mitra Buana dan Saudara Pendengar, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di Info Pagi pada pagi hari ini, ada beberapa himbauan untuk masyarakat Sragen. Yang pertama, waspadai perlintasan kereta api. Jangan menerobos perlintasan. Jangan menggunakan handset atau melakukan aktivitas yang membuat konsentrasi terganggu ketika mendekati perlintasan. Dan jika kondisi jalan tidak baik, sepertinya ada kerikil atau permukaan yang licin, kurangi kecepatan Anda. Kedua, tingkatkan keamanan rumah, terutama ketika meninggalkan rumah untuk mengikuti kegiatan masyarakat atau sekedar Anda ke tempat ibadah. Kunci pintu dan jendela. Jangan meninggalkan barang berharga sembarangan dan titipkan informasi kepada tetangga atau saudara yang terpercaya. Yang ketiga, aktifkan kembali keamanan lingkungan. Mari hidupkan kembali semangat ronda, bukan karena tidak mencurigai semua orang, tetapi karena kita peduli terhadap lingkungan kita sendiri. Yang keempat, waspadai terhadap penipuan digital. Jangan mudah percaya pesan WhatsApp yang meminta transfer uang. Jangan berikan OTP, PIN, NIK, atau data pribadi kepada orang yang tidak jelas. Yang kelima, jaga anak-anak. Pastikan anak-anak bermain di tempat yang aman, dan terutama jangan membiarkan anak yang belum cukup umur mengendarai sepeda motor di jalan raya. Keselamatan anak jauh lebih penting daripada sekedar kenyamanan sesaat. Yang terakhir, jaga kerukunan. Berbeda pilihan, berbeda pendapat, atau berbeda latar belakang adalah hal yang biasa. Yang penting, jangan sampai perbedaan buat hubungan antar warga menjadi renggang.

Mitra Buana, tidak terasa kita sudah berada di penghujung info pagi Buana Sri FM. Terima kasih sudah menemani kami sejak awal hingga akhir. Semoga informasi pagi ini tidak hanya menjadi kabar yang kita dengarkan, tetapi juga menjadi pengingat untuk kita semua. Mari lebih hati-hati di jalan, mari lebih peduli terhadap keamanan lingkungan, mari saling menjaga, mari saling mengingatkan, dan mari tetap menjaga semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat Sragen. Karena lingkungan yang aman tidak lahir begitu saja, ia dibangun dari kepedulian setiap warga. Saya Diana Harjono pamit undur diri, tetap semangat menjalankan aktivitas, jaga kesehatan, jaga keselamatan, jaga keluarga Anda, dan jangan lupa jika melihat sesuatu yang mencurigakan di lingkungan, segera komunikasikan dengan warga sekitar atau pihak berwenang, jangan bertindak sendiri yang justru dapat membahayakan diri sendiri. Kata bijak penutup hari ini, keselamatan bukan soal seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa bijak kita menjaga langkah. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi hasil dari kepedulian kita bersama. Karena lingkungannya aman, dimulai dari warga yang saling menjaga. Saya Diana Harjono, terima kasih atas kebersamaan Anda di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dari Sragen untuk Sragen, bersama masyarakat Sragen. Yuk, kreng!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Sudah di tempat aktivitas atau masih menikmati hangatnya pagi dengan secangkir teh atau kopi? Nah, apapun aktivitas pagi hari Anda, terima kasih masih percaya sama Buana Asri untuk menemani Anda. Pagi hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026, saya Diana Arjono kembali menemani Anda di Buana Putri Home Sweet Home, tentunya dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini saya akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 pagi, dan tema yang saya pilih pagi ini yaitu jangan salah pilih untuk ukuran keramik dinding untuk kamar mandi. Dilansir dari www.medcom.id.

Mitra Buana dan sudah mendengar di Buana Putri Home Sweet Home kali ini kita akan merefresh ya. Kalau Anda sudah terlanjur kamar mandinya sudah jadi bertahun-tahun, atau mungkin Anda yang baru membangun kamar mandi, atau setelah mendengarkan siaran ini langsung punya kepikiran, waduh ganti aja ini sudah lama, renov aja ini kamar mandinya karena sudah lama. Nah semoga apa yang kita sampaikan bahwa pencerahan dan sekaligus menjadi inspirasi Anda untuk membenahi tempat tinggal Anda menjadi lebih hangat dan tentunya lebih nyaman di tempat ini.

Mitra Buana, pemilihan ukuran keramik dinding kamar mandi perlu disesuaikan dengan luas ruangan dan konsep yang ingin dihadirkan. Ukuran keramik yang tepat tidak hanya mempengaruhi tampilan, tetapi juga dapat membuat kamar mandi terasa lebih luas dan rapi. Keramik dinding kamar mandi tersedia dalam beberapa ukuran, mulai dari bentuk kecil hingga panel berukuran besar. Setiap ukuran tentunya memiliki karakteristik dan kebutuhan pemasangan yang berbeda. Sebelum membeli keramik, sebaiknya ukur luas dinding kamar mandi dan tentukan pola pemasangan yang diinginkan. Nah, sebelum kita bahas selengkapnya mengenai jangan salah pilih ukuran keramik dinding untuk kamar mandi, saya perlu sampaikan lagi, siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio kami di Jalan Veteran nomor 21 Sragen, dan bisa Anda nikmati melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Tetap bersama kami di Buana Asri Home Sweet Home.

0: Itu satu di
1: Buana Putri. Buana Putri.

dari Jalan Veteran 21 Sragen, Anda bersama kami di Buana Putri Home Sweet Home. Pagi hari ini kita membahas tema mengenai jangan salah memilih ukuran keramik dinding untuk kamar mandi. Dilansir dari www.medcom.id. Mitra Buana, berikut beberapa ukuran keramik dinding yang dapat menjadi pilihan. Yang pertama, keramik ukuran 20x20 cm. Nah, keramik ukuran 20x20 cm ini termasuk pilihan yang cukup umum untuk kamar mandi. Ukuran ini cocok digunakan pada kamar mandi berukuran kecil hingga sedang. Bentuknya yang relatif kecil, memberikan lebih banyak garis nut sehingga dapat digunakan untuk membuat pola tertentu. Nah, keramik 20x20 cm ini juga tersedia dalam berbagai motif dan warna. Namun jumlah nut yang lebih banyak membuat proses pemasangan dan perawatannya perlu diperhatikan agar tidak mudah terlihat kotor.

Mitra Buana dan sudah mendengar, memang ukuran keramik 20x20 cm ini di pasaran sudah agak sulit untuk ditemukan. Kurang tahu pasti ya pertimbangan dari pabrik produsen keramik ini terkait keramik 20x20 cm yang mulai jarang di pemasaran, di pasaran gitu. Kurang tahu betul, tapi memang di pasaran keramik dengan ukuran 20x20 cm ini memang sudah jarang sekali. Nah, di samping pemasangannya juga lama ya, karena terlalu banyak natnya itu, banyak sambungan itu. Tentunya keramik 20x20 ini lebih banyak memakan bahan bangunan seperti semen maupun pasir, dan tentunya natnya itu sendiri, karena memang bahan nat itu berbeda dengan semen, beda bahan gitu ya. Nah, setelah kita membahas keramik ukuran 20x20, Mitra Buana dan sudah pendengar, kita akan lanjutkan untuk ukuran yang kedua.

Yang kedua itu keramik ukuran 25 x 40 cm. Ukuran 25 x 40 cm dapat menjadi pilihan untuk dinding kamar mandi karena bentuknya lebih panjang dibanding keramik persegi. Pemasangannya secara horizontal dapat membuat dinding lebih terlihat lebar. Jadi yang 40 itu memanjang, tingginya yang 25. Dan ukuran ini sangat fleksibel untuk dipadukan dengan keramik lantai berukuran berbeda. Pemilihan warna juga dapat menghadirkan nuansa tertentu. Seperti warna polos dapat digunakan untuk menghadirkan tampilan minimalis. Dan kemudian untuk keramik dengan corak akan menghasilkan ruangan yang lebih hangat. Nah, Mitra Buana dan sudah mendengar, untuk keramik ukuran 25-40 ini akan lebih mudah untuk pemasangan dan lebih simetris gitu ya, menghasilkan sesuatu yang rapi dan lebih enak dipandang ketika dipasang secara horizontal. Sementara untuk lantai, Mitra Buana dan sudah mendengar bisa menggunakan keramik ukuran 40x40.

Sebenarnya ada juga keramik ukuran 25x25, tapi sekarang memang yang ukuran 25x25 cm di pasaran sekarang memang sudah jarang dijumpai. Ukuran selanjutnya yaitu keramik 30x60 cm. Nah, ini ukuran ini lebih fleksibel untuk dipadupadankan dengan keramik lantainya. Dan memang karena lebih fleksibel, keramik ukuran 30x60 cm ini banyak digunakan pada dinding kamar mandi modern. Ukurannya lebih besar, tentunya membuat garis nat sambungan antara keramik itu lebih sedikit, sehingga permukaan dinding terlihat lebih bersih dan luas. Keramik ini cocok digunakan pada kamar mandi kecil maupun kamar mandi besar. Pemasangan secara horizontal dapat memberikan kesan ruangan lebih lebar, sehingga pemasangan vertikal dapat membuat dinding terlihat lebih tinggi.

Untuk keramik ukuran 30 x 60 cm ini, Mitra Buana sangat mudah sekali memadupadankan dengan keramik lantainya. Karena keramik dengan ukuran 30 x 30 cm banyak sekali dijumpai di pasaran. Begitu juga keramik ataupun granit ukuran 60 x 60 cm sangat mudah di toko-toko bangunan banyak menyediakan. Mitra Buana dan sudah mendengar, 3 tips sudah Diana hadirkan di sesi kali ini. Tip selanjutnya akan kita bahas sesaat lagi, tetap bersama di Buana Putri. Home, sweet home.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Terima kasih Anda yang masih setia di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai jangan salah pilih ukuran keramik dinding untuk kamar mandi. Dilansir dari www.medcom.id. Nah, Mitra Buana, pemilihan ukuran keramik dinding untuk kamar mandi berikutnya adalah keramik dengan ukuran 40 x 40 cm. Keramik 40 x 40 cm dapat digunakan pada kamar mandi yang memiliki bidang dinding cukup luas, karena bentuk persegi membuat material ini gampang dipadupadankan dengan gaya interior kita. Kemudian ukuran tersebut dapat digunakan untuk menciptakan tampilan yang sederhana. Dengan kita memilih warna yang netral seperti putih, abu-abu, dan krem. Tentunya sederhana ini bukan kesan yang sederhananya gimana ya Mitra Buana, tapi sederhana ini terkesan lebih rapi, simple, tanpa banyak drama lah, gitu kurang lebihnya. Namun ada catatannya ya Mitra Buana dan sudah mendengar, untuk keramik ukuran 40 x 40 cm ini bukannya kurang bagus sih, kurang direkom gitu loh. Kalau untuk kamar mandi yang sempit atau di banyak sudutnya itu memang kurang direkom. Karena apa? Persegi itu untuk ukuran persegi dan besar untuk dinding-dinding yang sempit dan banyak sudut otomatis akan menghasilkan banyak potongan. Nah, ini kan perlu perencanaan yang lebih detail tentunya, dan di samping itu juga akan boros material. Nah, kurang lebihnya begitu. Jadi kekurangannya kalau untuk kamar mandi yang sempit itu perlu perencanaan yang lebih matang dan akan boros di material keramiknya. Bukan tidak boleh, boleh kok, boleh gitu. Nah, selanjutnya untuk ukuran keramik 60 x 120 cm. Keramik ukuran 60 x 120 cm dapat memberikan tampilan dinding yang lebih minim nat. Nat ini sambungan ya, dan akan memberikan kesan mewah. Ukuran ini cocok digunakan pada kamar mandi berukuran sedang hingga besar dengan bidang dinding yang relatif luas. Karena ukuran besar dan bobotnya lebih berat, tentunya pemasangannya membutuhkan perencanaan serta tenaga yang lebih berpengalaman. Karena kalau nggak pengalaman, asal nyopot tukang aja gitu ya, nyomot tukang aja, Mitra Buana, ini berbahaya. Karena bisa dinding ini pemasangannya tidak kuat sehingga bisa, bahasa Indonesianya apa ya, kalau ngeblak gitu loh, numplek gitu, jatuh ke depan. Nah, kurang lebihnya begitu, karena memang dia berat untuk ukuran 60 x 120 cm ini. Kemudian kalau ini mah sudah enggak usah diragukan lagi, dia akan menimbulkan kesan yang mewah gitu, dan tentunya hasilnya akan rapi karena natnya itu sedikit, sambungannya itu sedikit. Nah, kurang lebihnya begitu untuk ukuran keramik 60 x 160 ini. Dan karena menghasilkan sesuatu yang lebih luas ya dindingnya, karena natnya sedikit, Mitra Buana bisa mengaplikasikan dengan gaya interior apapun dia masuk gitu. Nah, ya itu catatannya, Mitra Buana harus cari tukang yang betul-betul pengalaman atau profesional. Dan memang untuk keramik dengan ukuran 60 x 120 ini, kamar mandinya harus memang cukup besar ya, karena kalau enggak akan boros dan juga pemasangannya akan agak sulit.

0: Ya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar, Anda masih bersama kami di Buana Putri Home Sweet Home, tentunya dari 94,7 BKS Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, ini tip terakhir untuk Anda mengenai jangan salah pilih ukuran keramik dinding untuk kamar mandi. Nah, Mitra Buana, tip selanjutnya memilih ukuran keramik dinding kamar mandi yaitu ukuran keramik sebaiknya tidak hanya dipilih berdasarkan tren. Anda harus punya pertimbangan terkait luas dan bentuk kamar mandi, kemudian ukurannya juga. Nah, ini ukuran bidangnya ya, bukan ukuran besar apa gimananya, tapi ukuran bidang dindingnya. Kemudian jumlah sudut atau ceruk. Ceruk ya, jadi ceruk itu serta perlu, ini perlu banget dipikirkan pola pemasangannya mau bagaimana. Anda punya bayangan bagaimana ya kira-kira kamar mandi? Nah, itu harus ditentukan di awal sebelum Anda memilih keramik atau membeli keramik dinding ke toko-toko material.

Nah, untuk kamar mandi kecil sebenarnya boleh Anda mempertimbangkan menggunakan keramik ukuran sedang maupun besar, karena menghasilkan garis nat yang lebih sedikit dan membuat ruangan terlihat lebih lapang. Sementara itu, keramik ukuran kecil dapat digunakan jika ingin menghadirkan pola atau detail tertentu. Tapi yang pasti Anda harus menggunakan tukang yang pengalaman, karena memang pemasangan untuk keramik-keramik dinding dengan ukuran besar itu sangat rumit. Dan faktor keselamatan juga. Selain itu, ukuran, perhatikan juga permukaan keramik dan tingkat ketahanan terhadap kondisi lembab. Gunakan material yang memang direkomendasikan untuk area kamar mandi agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Karena memang kalau sudah direkomendasikan untuk kamar mandi, tentunya sudah pembuatannya sudah distandarkan dengan kondisi kamar mandi pada umumnya.

0: yang sesuai, keramik dinding tidak hanya berfungsi sebagai pelapis, tetapi juga dapat membantu menciptakan kamar mandi Mitra Buana dan sudah mendengar lebih rapi, nyaman, dan sesuai dengan konsep hunian kita. Mitra Buana dan sudah mendengar, demikian Buana Putri Home Sweet Home edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 dengan tema Jangan Salah Pilih Ukuran Keramik Dinding untuk Kamar Mandi. Dilansir dari www.medcom.id. Semua bermanfaat. Senang sekali saya membersamai Anda sampai pukul 9 pagi ini. Kita akan berjumpa di Buana Putri edisi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu untuk Anda. Yuk, greng.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda 94,7 Buana Asri FM. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda ikuti bersama Mimbar Agama Buddha. Dan kali ini telah hadir di studio Bapak Pandita R. Agung Priyono, dan maksud kami Bapak R. Agus Priyono, yang mana untuk pagi ini akan menyajikan tema Perasaan Adalah Raja Kehidupan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Manor.

Selamat pagi para sahabat Buana dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Pandita Agus Priyono dalam acara Mimbar Agama Buddha. Baiklah teman-teman semuanya, sahabat Buana Asri. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema, perasaan adalah raja kehidupan. Jadi sering kita berpikir dari mana asalnya duka, dari mana asalnya kesulitan, sebuah masalah, dan kenapa tiba-tiba muncul kegembiraan, kenapa tiba-tiba kita muncul berbagai persoalan yang tanpa kita rencanakan. Karena kenyataannya semua makhluk hidup, terutama manusia itu ya kepengen hidupnya baik-baik saja. Tidak ada satupun orang yang bercita-cita hidupnya ingin terjatuh dalam penderitaan yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Dari sini kami akan menyampaikan tentang asal-usulnya, tentang penderitaan itu. Makanya topik yang saya bawakan adalah perasaan adalah raja kehidupan. Kalau mendengar topik ini tentunya kita sudah memahami, berarti perasaan adalah kunci. Perasaan itu adalah pemegang sepenuhnya. Perasaan ini adalah sebuah modal utama yang akan merencanakan bahagianya atau tidaknya manusia. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, warga Buana Asri, dalam agama Buddha itu indra itu bukan hanya 5, atau ada yang bilang indra yang tertinggi bukan hanya ke-6. Tapi dalam agama Buddha indra itu ada 9. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu dan sangat kenal dengan 5 indra. Dari mulai mata, indra untuk melihat sesuatu. Telinga untuk mendengarkan sesuatu. Hidung ya untuk mencium. Dan semua 5 indra itu adalah menentukan pergerakan manusia. Termasuk lidah untuk merasakan, tubuh untuk bergerak, dan yang lain-lainnya. Tapi pertanyaannya adalah, 5 indra ini ada yang menggerakkan. Jadi mata melihat bukan hanya sekedar ingin melihat. Kenapa dia memilih? Apa yang dia lihat, responnya bagaimana, telinga juga sama. Dia apa yang ingin dia dengar, dan tentunya 5 indera ini kan menjadi perilaku. Dan perilaku ini ada yang menggerakkan indera keenam, apa itu? Pikiran. Pikiran itu memimpin 5 indera, Bapak Ibu semuanya. Ketika pikiran kita itu negatif, pasti kita akan menggerakkan mata kita jadi negatif melihatnya. Ketika pikiran kita negatif, pasti telinga kita tidak suka mendengar yang baik-baik. Telinga kita sukanya mendengar hal-hal yang membuat hidup kita jadi kurang baik. Rasa juga sama gitu. Nah, pikiran ini adalah penggerak dari 5 indera. Dan Bapak Ibu semuanya, baik buruknya pikiran itu digerakkan oleh indera ke-7. Apa itu? Kesadaran. Jadi kesadaran manusia ini yang menentukan pikiran manusia. Contoh sederhana, misalnya pagi-pagi bangun tidur, kita sadar kita itu misalnya belum sarapan. Ini contoh yang sederhana ya Bapak Ibu semuanya. Kita belum sarapan, perasaan kita lapar akan menyuruh kepada otak kita untuk berpikir, mau makan apa pagi ini? Ya, otak kita memerintahkan kepada telinga, mata, dan 5 indera berikutnya. Ada suara apa yang lewat di depan rumah saya?
teng teng teng teng bakso, ya kan. Terus mata kita diperintah lagi untuk melihat di mana itu, udah jauh atau masih dekat. Berikutnya juga ya pergerakan tubuh kita, terus mencari uang kita di mana gitu. Setelah itu memerintahkan kepada tubuh kita untuk berjalan keluar, memerintahkan kepada mulut kita untuk teriak, "Eh, bakso, tolong kesini." Semua diperintah oleh pikiran. Pikiran yang menggerakkan adalah indera ke 7 tadi, kesadaran. Yang jadi masalah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kesadaran kita digerakkan oleh indera ke 8 atau indera ke 9. Indera ke 8 ini adalah gudang karma atau hawa nafsu. Kalau yang kesadaran kita digerakkan oleh keserakahan, kemarahan, kebodohan, kesombongan, dan keragu-raguan, sudah otomatis pikiran kita pasti syarat dengan 5 racun tadi. Artinya semua pergerakan tubuh kita, kalau kesadaran kita digerakkan oleh keserakahan misalnya, ya pasti kita berpikirnya adalah tidak pernah cukup. Makan aja misalnya, kayaknya bakso satu mangkok gak cukup, tambah 2 mangkok, jangan-jangan jatah anak kita, jatah istri kita, kita ambil juga. Kesadaran ini yang digerakkan oleh keserakahan ini akhirnya ujung-ujungnya menjadi masalah besar dalam hidup kita. Misalnya apa? Kita terkena diabetes. Nah, ini salah satu contoh. Kalau yang menggerakkan kesombongan dalam segala hal ya tentunya, pasti kesombongan ini yang akan mempengaruhi cara kita mendengar. Ketika kita mendengar sesuatu, pasti langsung pikiran kita adalah tidak seperti saya, lebih rendah dibanding saya. Karena kesombongan yang menggerakkan. Jadi selalu akunya yang berbicara bahwa saya yang lebih baik. Tatapan mata kita saja kalau digerakkan oleh pikiran sombong, cara menatap kita beda. Ya kan, cara mendengar kita, cara melihat kita, pergerakan tubuh kita juga beda, Bapak Ibu semuanya. Ya kan, ketika kita merasa lebih dibanding orang, agak ndangak titik, agak lebih ya, yang namanya tidak mau kalah dengan orang lain, tidak mau rendah di mana, merasa diri yang terbaik, itu ketika kesombongan yang menggerakkan tubuh kita. Akhirnya apa? Ketika pergerakan tubuh kita, 5 indera ini kesombongan, ya pasti hidup kita akan jatuh-jatuhnya satu. Susah berteman dengan orang lain. Susah kita untuk bisa diterima di lingkungan. Ya, jangankan lingkungan, kadang-kadang anak kita pun tidak mau ngikutin apa yang jadi keinginan kita. Istri dan yang lain-lainnya. Kemarahan juga sama. Ketika perasaan kita seperti itu, kebodohan. Bodoh dalam pengertian Buddhism itu kan sesederhananya adalah sudah tahu yang baik tapi tidak mau dijalani. Sudah tahu itu salah tapi tetap kita jalan, itu kan bodoh, Pak Bu. Nah, ketika kebodohan ini mempengaruhi kesadaran kita, otomatis kan pikiran kita menggerakkan 5 indera kita dengan cara kebodohan itu, Pak. Selalu kita melanggar aturan. Misalnya, pada saat saya mau menyeberang datang ke Radio Buana Asri, saya melewati beberapa lampu merah. Apakah kita tidak tahu bahwa lampu merah itu dibuat oleh DLAJR ya, atau kepolisian itu yang lebih punya kekuasaan untuk buat lampu merah. Itu kan untuk mengatur, Bapak Ibu semuanya, biar tidak terjadi tabrakan atau kecelakaan gitu loh.
Tapi karena orang itu dipengaruhi kebodohan itu, ya kan, sudah tahu loh lampu merah enggak boleh nyebrang, kita tetap nyebrang loh Bu. Emang yang butuh cepat cuman kita, emang orang lain enggak butuh cepat. Makanya sering kebodohan ini menimbulkan masalah. Akhirnya apa? Terjadilah kecelakaan. Nah, pertanyaannya, ketika kecelakaan itu apakah hanya saya yang menderita? Bukankah orang lain juga ikut menderita karena kebodohan kita? Bukan hanya orang yang tabrakan dengan kita yang menderita. Apakah istri kita enggak ikut menderita kalau kita kecelakaan? Karena kita kecelakaan, kita enggak bisa bekerja, masuk rumah sakit. Akhirnya kita enggak bisa menghasilkan duit. Apakah anak kita juga tidak ikut menderita? Karena bapaknya tidak bisa menghasilkan uang. Kelihatannya kebodohan, Pak. Tapi ini bisa menimbulkan masalah, bukan hanya pada diri kita, tapi pada keluarga, orang lain, dan lingkungan. Pak polisi juga jadi ikut menderita, yang harusnya jaga-jaga di tempat lain, akhirnya buru-buru datang ke situ, harus ngurus, harus nyidik, dan yang lainnya kan jadi bikin repot semuanya. Nah, kalau kita sudah bikin repot seperti ini, udah otomatis kita bikin sebab buruk, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Itu masalah kebodohan. Keragu-raguan. Keragu-raguan ini juga salah satu masalah besar yang membuat pikiran kita dan pergerakan lima indera kita ini jadi masalah. Kalau hidup kita selalu ragu-ragu, hidup kita selalu ragu, kita tidak pernah melangkah apapun. Misalnya saja saya mau berangkat mimbar agama Buddha di Radio Buana Asri, saya ragu-ragu. Karena ragu-ragu, saya bangun tidur juga malas-malasan, berangkat atau tidak ya, berangkat atau tidak. Akhirnya ngulur-ngulur waktu, akhirnya gak jadi berangkat. Akhirnya kan saya juga merugikan orang lain. Termasuk radio ini saya rugikan dengan sikap keragu-raguan saya. Atau sudah ada orang yang sudah dari pagi menunggu live streaming saya atau mendengarkan radio ini untuk dalam mimbar agama Buddha, ternyata saya tidak datang karena sifat keragu-raguan ini, kan membuat kecewa orang lain. Dan keragu-raguan ini juga sumber dari kegagalan, Bapak Ibu semuanya. Banyak kegagalan-kegagalan dalam hidup yang disebabkan oleh keragu-raguan. Silakan Bapak Ibu pikirkan sendiri, kembangkan sendiri. Apakah kita juga termasuk memiliki salah satu sifat keragu-raguan? Kemarahan, keserakahan, kemarahan, kebodohan, kesombongan, ya kemarahan ini yang saya bahas. Kemarahan ini kan juga salah satu hal yang menghambat hidup kita. Karena marah itu cenderungnya tanpa sadar, kita itu menjadi seseorang yang semua orang harus nurut dengan diri kita. Semua orang harus memahami perasaan kita. Semua orang harus mengerti apa yang kita inginkan. Padahal Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, semua orang itu dari mulai pagi sampai sore dia sudah ketemu masalah, ketemu persoalan yang tidak sama dengan kita. Ketika kita memaksakan orang lain harus mengerti apa yang kita inginkan, ternyata orang itu tidak mengerti dengan keinginan kita, kan jadi kemarahan Bapak Ibu semuanya. Ya, misalnya saya janjian dengan seseorang, ketemu jam 8 ya di tempat, sebuah tempat di alun-alun atau di mana misalnya ya gitu loh. Saya jam 8 harus sudah datang ke tempat ini karena pentingnya acara ini. Ternyata teman yang janji dengan saya telat setengah jam. Telatnya orang ini apakah disengaja, kan belum tentu, Pak.
Jangan-jangan di jalan dia melihat ada masalah, ada orang mau nyebrang terus kesenggol sepeda motor terus jatuh tidak ada yang menolong. Mau tidak mau dia menolong orang itu membawa ke rumah sakit. Tapi karena saya tidak mau tahu, karena kamu tidak mengerti saya mintanya ketemu jam 8. Akhirnya saya tidak terima telatnya teman kita itu. Akhirnya jadi marah. Orang tua terhadap anak, ya. Biasanya keinginan orang tua menginginkan bahwa anaknya harus seperti ini, seperti itu, harus pintar, harus belajar, harus disiplin. Emang yang punya perasaan cuma bapaknya saja? Emang anak kita enggak punya perasaan? Emang yang punya masalah cuma bapaknya saja atau ibunya saja? Emang anak kita enggak punya masalah? Anak kita juga punya kendala, bapak ibu semuanya. Kadang ingin serius belajar, tiba-tiba sakit kepala. Kan bisa juga. Dia ingin belajar niatnya, tapi dia juga ada pekerjaan atau ekstra kurikuler di sekolah yang harus dijalani dengan bapak ibu gurunya. Jadi kan kita harus lebih jauh cara melihatnya. Gitu. Nah, kalau kita memaksakan pikiran kita, ya pasti akan terjadi berbagai masalah. Nah, gudang karma ini yang syarat dengan keserakahan, kemarahan, kebodohan, ketika mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi kesadaran kita, pikiran kita, dan lima indera kita, ya udah otomatis perilaku kita menjadi perilaku yang syarat dengan lima racun jiwa tadi. Pasti pergerakan tubuh kita seperti itu. Jadi bagaimana bapak ibu semuanya, kalau dalam agama Buddha itu namanya alaya siki. Makanya bagaimana alaya siki ini jangan mempengaruhi perasaan kita. Makanya perasaan kita harus dipengaruhi oleh indera kesembilan. Apa itu indera kesembilan? Indera kesembilan itu adalah perasaan dunia Buddha. Perasaan Buddha. Perasaan Buddha itu apa sih, Bapak Pandita? Perasaan Buddha itu adalah perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Atau dalam bahasa secara umumnya adalah, bisa gak kita maitri karuna? Wah, kalau perasaan kita atau kesadaran kita ya digerakkan oleh indera kesembilan, ya enak hidup kita. Kita selalu tahu apa yang ada, respon dari orang lain. Kenapa orang lain punya masalah seperti ini? Kenapa orang lain telat? Kenapa orang lain perilakunya seperti ini? Kita akan menyadari itu. Yang jadi masalah adalah hidup kita, otak kanan dan otak kiri kita berperang tiap hari. Mau ngikutin indera kesembilan atau mau ngikutin indera kedelapan, tiap hari kita perang, Pak Bu. Kalau indera kesembilan kalah, indera kedelapan yang mempengaruhi hidup kita, keserakan, kemarahan, kebodohan. Tapi kalau yang dimenangkan adalah indera kesembilan, wah enak bapak ibu semuanya. Hidup kita selalu nyaman di depan orang lain. Karena kita selalu memperlakukan oleh orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Itu aja kuncinya. Sesederhana itu, tapi kan gak mudah. Karena perasaan itu bukan sebuah rencana. Munculnya tiba-tiba. Di situ kita butuh meditasi. Kalau dalam bahasa sekte kami adalah kita butuh gongyo dan daimoku. Daimoku ini sangat penting untuk memanage perasaan kita, untuk mengalahkan kan gudang karma kita. Tanpa ada gongyo dan daimoku atau dalam bahasa lain meditasi ini, ya otomatis gudang karma menjadi pemenang tiap hari. Yang jadi masalah adalah perilaku kita menjadi nasib bapak ibu semuanya. Menjadi bencana
atau menjadi surga. Kalau istana Buddha atau perasaan dunia Buddha ini yang mempengaruhi kesadaran kita, wah, hidup kita selalu ketemu jodoh-jodoh baik. Karena perilaku baik ini menentukan nasib baik, kan Bapak Ibu semuanya. Tidak ada kita marah dengan orang, orang itu akan baik dengan kita. Orang dimarahin kok. Tapi kalau kita menghargai kesalahan orang lain, pasti ada sebab yang membuat orang itu salah, dan kita hargai dan kita bisa ngobrol dengan orang itu. Orang itu mungkin respect dengan kita. Loh, kalau kesadaran kita, hidup kita seperti itu, wah ya enak Bapak Ibu semuanya. Tapi itu harus kita latih dengan cara apa? Meditasi atau dengan cara Sode, Gomyo, dan Demoku. Makanya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dalam mimbar agama Buddha, bahwa Demoku, meditasi, Sode itu adalah untuk melatih diri kita agar kesadaran kita jangan dipengaruhi oleh gudang karma. Kalau kita terus menjalankan meditasi, Gomyo, dan Demoku, pasti perilaku kita dipengaruhi oleh perilaku-perilaku Buddha. Karena perilaku Buddha bukan ego, bukan aku yang penting, tapi orang lain yang penting. Bapak Ibu dan teman-teman mitra Buana Asri, kiranya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pandangan-pandangan tentang perasaan adalah raja kehidupan ini bisa mempengaruhi cara hidup kita. Saya juga berjuang Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai hidup saya selalu kalah, selalu kalah oleh gudang karma. Tapi bagaimana saya tiap hari menjadi pemenang dengan memiliki perasaan kita dipengaruhi oleh dunia Buddha. Karena perasaan adalah raja kehidupan. Perasaan kita menentukan indera, lima indera kita. Ya, berarti perasaan kita menentukan cara berperilaku kita, cara bergaul kita, cara mendengar kita, cara melihat dan cara merespon. Dan itu menjadi nasib. Jadi pertanyaannya, yang membuat hidup kita menderita bukan orang lain. Bukan dewa-dewi yang membuat hidup kita menderita. Yang membuat hidup kita menderita adalah cara hidup kita. Cara hidup kita yang dipengaruhi oleh kesadaran kita. Kesadaran indera ketujuh kita itu yang dipengaruhi oleh indera kedelapan kita, gudang karma. Itu yang membuat kita menderita. Dan yang membuat kita bahagia adalah kalau cara hidup kita, pikiran kita dipengaruhi oleh indera kesembilan dunia Buddha. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pemenang, menguasai dunia Buddha, menjadi kesadaran kita, sehingga bisa menggerakkan pikiran kita untuk berpikir sesuai dengan dunia Buddha, dan pikiran kita selalu menggerakkan lima indera kita, sehingga tiap hari hidup kita ketemu jodoh-jodoh baik dan selalu bisa melewati kesulitan. Itu aja yang bisa saya sampaikan para pendengar Buana Asri. Mudah-mudahan mimbar agama Buddha kali ini bisa mewarnai kehidupan kita, ketemu jodoh-jodoh baik, dan bisa mengatasi kesulitan. Sekian, terima kasih, selamat pagi.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rejeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak de, pak lek, bule, mas mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat!

0: Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, budhe, pakde, paklik, bule, mas mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah PPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk
0: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang eh.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Selamat siang Peter Buana, masih bersama Anda Radio Buana Asri Sragen, dan perlu kami informasikan bahwa untuk siang hari ini nanti Radio Buana Asri Sragen akan menyiarkan secara langsung rapat paripurna DPRD yang mana dengan agenda penyampaian Bupati Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang kami siarkan langsung dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Baiklah pendengar, sembari kita nantikan dimulainya acara tersebut, kami hadirkan tembang-tembang untuk Anda.

0: Mitra Buana, untuk selanjutnya segera kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda penyampaian Bupati Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen dan anggaran 2026.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Dengan sikap khidmat sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Karen, disilahkan duduk kembali.
1: Selamat siang saudara pendengar dan mitra Buana. Selamat berjumpa dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM, live streaming LPPL Buana Asri Sragen.com. Pada kesempatan kali ini bersama saya, reporter Anggita, akan menyaksikan langsung jalannya acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dari ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Bupati yang saat ini diwakili Wakil Bupati. Yang kami hormati semua anggota DPRD. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, yang kami hormati Inspektur, Inspektorat, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian di jajaran Pemkab Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan serta pendengar Radio Publik Lokal Kabupaten Sragen di mana saja berada, dan juga beserta kedua sahabat kami pimpinan ini, wakil pimpinan. Mengawali rapat paripurna Dewan pada hari ini, mailah dengan tiada henti-hentinya puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi kepentingan rakyat dengan daerah Sragen yang bahagia. Kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya pada saudara yang telah berkenan hadir demi tercapai tujuan kita dalam mengupayakan Sragen yang berkemajuan, sejahtera dan merata. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini dari 50 anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 27 orang. Berdasarkan tentuan sah rapat, quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan. Dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini Selasa tanggal 19 Agustus 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara dan sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan undangan kami bahwa acara pokok rapat paripurna Dewan hari ini yaitu penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Untuk itu kami persilakan kepada Saudara Wakil Bupati untuk menyampaikan penjelasan terhadap Raperda perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026.
1: Ya mitra Buana dan pendengar, agenda untuk hari ini adalah penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang akan dibacakan oleh Wakil Bupati Sragen Haji Suroto.

0: Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akan saya bacakan sambutan Bupati Sragen terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Mohon hormat lagi sangat supaya diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Yang terhormat para pejabat eksekutif, Bapak, Ibu, tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia dan pendengar radio publik lokal Buana Asri Sragen yang berbahagia. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten Sragen dalam keadaan sehat walafiat dengan suasana yang penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita semua untuk menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran untuk mewujudkan masyarakat Sragen lebih maju dan sejahtera. Pada kesempatan ini, saya atas nama pemerintah daerah dan pribadi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sragen atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Sidang paripurna yang berbahagia serta pendengar radio Buana Asri Sragen yang saya cintai, sebagaimana kita pahami bersama, siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah mencakup APBD, perubahan APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, APBD sangat dimungkinkan mengalami penyesuaian sebagai bentuk respon terhadap dinamika situasi dan kondisi yang berkembang, termasuk adanya perubahan kebijakan anggaran maupun regulasi yang berlaku. Perubahan APBD tersebut disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sidang paripurna yang berbahagia serta pendengar radio Buana Asri Sragen yang saya cintai, kita ketahui bersama bahwa perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2026 telah disepakati bersama pada tanggal 13 Agustus 2026 menjadi nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Sragen dengan DPRD Kabupaten Sragen. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sragen atas tercapainya kesepakatan tersebut. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan rancangan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1 pendapatan daerah 2.170.708.784.563 rupiah. Jumlah setelah perubahan 2.230.913.551.930 rupiah, bertambah 52.205.077.367 rupiah, terdiri atas pendapatan asli daerah semula 564.012.776.011 rupiah. Setelah perubahan 587.386.374.955 rupiah, bertambah 23.373.598.944 rupiah. Penambahan tersebut dari pajak daerah 7.327.573.600 rupiah. Restitusi daerah 18.548.077.344 rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kosong. Lain-lain PAD yang sah berkurang 2.502.052.000 rupiah. Pendapatan transfer semula 1.614.695.698.592 rupiah. Jumlah setelah perubahan 1.643.527.176.975 rupiah, bertambah sebesar 28.831.478.423 rupiah. Penambahan tersebut dari dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 12.853.688.914 rupiah. Pendapatan transfer antar daerah 15.977.789.509 rupiah. Hadirin serta pendengar radio Bunana Sri Sragen yang berbahagia, selanjutnya kami sampaikan anggaran belanja daerah pada rancangan APBD tahun 2026 sebagai berikut. Belanja daerah semula sebesar 2.301.130.651.000 rupiah. Jumlah setelah perubahan 2.471.978.625 Rp485.996. Ada penambahan sebesar Rp170.874.834.996. Penambahan tersebut dari belanja operasi semula Rp1.743.167.859.344. Jumlah setelah perubahan Rp1.848.925.695.878 bertambah sebesar Rp105.757.836.534. Penambahan tersebut dari belanja pegawai Rp32.170.896.423. Belanja barang dan jasa Rp71.729.513.836. Subsidi kosong. Belanja hibah Rp2.009.426.275. Belanja bantuan sosial berkurang Rp152.000.000. Belanja modal semula Rp183.298.747.312. Jumlah setelah perubahan Rp243.365.671.474. Bertambah sebesar Rp60.664.162. Belanja tak terduga semula Rp10.000.000. Jumlah setelah perubahan Rp8.211.074.300. Berkurang sebesar Rp1.788.925.700. Belanja transfer semula Rp64.637.044.344. Jumlah setelah perubahan Rp371.476.044.344. Bertambah sebesar Rp6.839.000.000. Sehingga defisit rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 Rp118.669.757.629. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan semula Rp123.895.000.000 Rp176.437. Jumlah setelah perubahan Rp242.564.934.066. Bertambah sebesar Rp118.669.757.629. Pengeluaran pembiayaan tidak ada kosong. Pembiayaan neto sebesar Rp118.669.757.629. Sidang paripurna yang berbahagia serta pendengar radio Publik Buana Asri yang saya cintai. Demikian gambaran umum rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Untuk selanjutnya, kami mohon kepada ketua, para wakil ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sragen berkenan melakukan pembahasan lebih lanjut dalam suasana yang penuh kebersamaan dan kekeluargaan, dengan harapan semoga pembahasan ini berjalan lancar, tepat waktu, dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi perubahan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan serta kekuatan kepada kita semua untuk membangun Kabupaten Sragen tercinta. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 19 Agustus 2026. Bupati Sragen Sigit Pamungkas Nur.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Sragen Haji Suroto.
2: Terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati yang telah menyampaikan penjelasan terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Saudara sidang Dewan yang terhormat, untuk penyampaian penjelasan Bupati yang saat ini diwakili Wakil Bupati Sragen terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026, pembahasan berikutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan besok hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Saudara dan sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian selesailah sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna ini sampai dengan selesai. Untuk itu, dengan teriring ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2026 kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya mitra Buana dan pendengar, agenda selanjutnya untuk Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 akan dibahas besok, yaitu di hari Kamis 20 Agustus 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen. Demikian jalannya acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dari ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Stianingrum SEMH. Dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes, jajaran asisten Sekda Sragen, Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen, dan diikuti 27 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen. Akhirnya, segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Sri FM, live streaming lppl.buanasisragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya, reporter Rara Anggita, di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSE, pengarah acara dan koordinator reportase Husbandia Hadiwarni ST, dengan arahan teknik Duyan, kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
4: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Nuwun pamirsa, sugeng siang lan pepanggihan wonten atur Seragen Asri Klumantara Radio Buana Asri Seragen ingkang katerakaken siang menika pepanggihan wonten dinten Rebo sore kaping 11 wulan Agustus 2016 samangke kula dhuwengang sowan ingkang sami ngaturaken lelangan dumugi mangke purna nggih. Sampun kapiyarsa para pambuka ingkang kita laras kalawau wonten ayang-ayang. Semoga ngamangke bari kepareng kinten badhe ngersakaken lelangan mantara SMS WA 082133950947. Dan telepon 0271-8907-99. Sampai lajeng ya mam, nika kelawasakan kentunan ingkang sampun kentun lumantar WA menika nggih. Sugeng siang dalian af Java Man Mas Dwi nika saking Mas Diat nipun lelangan kemangke lintang dhuwur kutha nggih. Kita niku pun mangke kagem Eyang Pono, kagem Bapak RT, lajeng Bapak Ibu Mita, ugi kagem Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak WR, Mbak Rus Anjarini. Matur nuwun Mas Dwi yuk gereng uji, matur nuwun iki menika kagem Mas Tiat nggih. Atur langenipun ingkang pun kersakaken mangke lintang dhuwur kutha kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: inggih Lintang Durgudo sampun katarakan menangani pamudut saking Mas Diat yang saken inggih. Samangke menika kita pikak malih ingkang sampun parkenton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mas Dwi. Nyun sekalipun mangke satru kalih kagem Mas Dwi sugeng tugas mugi tansah semangat nggih. Matur nuwun Mas Dwi, yuk gerang nggih. Matur nuwun iki menika kagem bumika ingkang wonten ing Kadipiro Sambir Jaya. Langipun mangke satru kalih. Ingkang salajengipun ingkang badhe kepareng kinten menika katerakan sugeng siang Bu Ana Sri Sragen. Oh iya, sugeng siang ugi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, iya.
1: Pripun pawartosipun, Mas?
0: Oh iya, saya sehat ugi, semantan kak kemudarus, iya.
1: Alhamdulillah, saya sehat, Mas.
0: Iya.
1: Riki cuaca.
0: Rati mendung. Oh, rati mendung.
1: Amin, iya, berarti.
0: Oh iya, sami, iya. Iya,
1: nyuwun lelangan. Umpomo, Mas.
0: Umpomo? Umpomo, iya.
1: Gak menari wonten perti saya, Mas.
0: Oh iya, umpomo ini andekan. Sa umpomo. Mbak menawa,
1: iya. Mas.
0: Iya.
1: Salam-salam, nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Masih sampai jam pinten,
0: nggih? Sampai jam 5 saja, iya.
1: Jam 5 mawon. Lama iye. Niku, Mas. Iya,
0: oh ngaten.
1: Nggih. Seharian ngoten.
0: Oh, sekedar mboten ngantos dinten, iya.
1: Kakek Mas Dwi sugeng tugas, semoga sehat selalu, rezekinya lancar berkah barokah.
0: Nggih.
1: Mudahkan segala urusannya. Lanjut wonten Mbak Nana di Santan
0: nggih,
1: semangat sekolahnya. Wonten Bunda Gundi Donggo, Bunda Kini di Bali, Bunda Dek Nona Adelia di kawasan Cepu. Ada Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Miko, Bunda In, Bunda Li, Bunda Fatimah.
0: Janganlah
1: senyati Bapak Rohman, Bunda Miko, Bunda Noni, Bunda Natali, dan Mbak Ani tiga-tiganya, dan Mbak Putri. Ada Mas Andri Setiawan, Yang Timbul, ada Mas Is, Mbak Yuni, Mbak Yang Pono Sambirejo, Pak Yan Plastik Gemolong, Pak Eko Dimbundang, Mas Roni di Tangerang. Wonten Mbak Martini, wonten Mbak WR, wonten Mas Dia di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan, Mas Aan, wonten Mbak Widaningsih, wonten Mbak Lastri di Jendingan. Sedaya pamor kering nggih, Mas.
0: Oh nggih.
1: Semangat makarya, semoga sehat semua.
0: Nggih.
1: Matur sunet dalih
0: pun. Oh nggih, matur nuwun iki.
1: Maaf
0: nggih. Oh nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo. Kreng matur nuwun iki kagem Bunda Rus nggih. Lan semoga samangke badhe katraken lelangan menika antawisipun ingkang badhe kabiyarsa. Menika mangke wonten satru kalih nggih katraken menika kagem bumi kula lan ugi umpama kagem Bunda Rus. Kita aturaken sugeng mijangetaken.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Jo, Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Bu, Bune, ngerti kacamata dari bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
4: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
8: Lelangen campur sari, Sragen asriku.
9: Hai ya para pemirsa, kalau singakan ya, tasih wonten atur Sragen asriku, lumantar radio Buana Asri Sragen ya. Samangke menika kita pikir assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Tuwi, lan iki kagem pendengar Buana Asri sedaya kemawon. Request lagu mangke sumanding saking Aryo Galih. Menika saking Nadia ingkang wonten ing Mageru. Matur suwun Mas ya selalu yuk greng nggih. Matur nuwun iki menika kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Mageru nggih. Wilujeng siang Mas Dik sugeng gati mugi tansah sehat semangat nyuwun sakaripun mangke Terminal Madiun Kediri kagem saya ingkang midhangetaken suwun nggih. Menika kagem Bunda Alis sekalipun ingkang Terminal Madiun Kediri mboten wonten nika wontenipun Terminal Madiun Ngawi. Nah, menawi langit mendeng kutha Kediri wonten. Nah, nika ingkang pundi menika. Anggih matur nuwun nika kagem Bunda Alis nggih. Nah, lan semoga ingkang mangke badhe keparengaken menika nggih. Lan kita aturaken langon ingkang badhe katuraken. Semoga kita aturaken lelanganipun nika mangke badhe kapiyarsa antawispun kagem Mbak Nadia nggih. Sumanding, semoga. Thank you.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndak.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Iya, pemirsa kita sama naterakan lelangan ye kalau mau dan semanding lan ugi Madiun Ngawi yang sama naterakan. Lan sedherek naterakan ingkang mangke barik bareng kita malih menika ye. Mantar SMS di WA kirim mantar telepon wonten atur seragen asli ku menika ye. Lan ingkang salah sinipun menika nah jadi mateng ingkang sama kita sesuai midang ngetaken. Nah, menurut sepen bilih mangke tabu kali belas ya. Jam 12 tabu kali belas mangke panjenengan sangat midang ngetaken acara Talkshow Aspirasi Sukawati bersama Bea Cukai Surakarta dan Pemkab Sragen dengan tema cerdas digital berantas rokok ilegal ya. Sebenarnya mari mangke tabu kali belas ya. Panjenengan sangat midang ngetaken menika Talkshow Aspirasi Sukawati saking kantor Bea Cukai Surakarta lan ugi Pemkab Sragen ingkang apa dia ngusung tema mangke cerdas digital berantas rokok ilegal. Lagi Pak Miarso sama ke badhe katraken malih lelangan lan ingkang mangke badhe kapiarso menjen bateng sedaya ingkang sama kita sistem bijangataken wonten ngatur Sragen asri ku enggal dengan siang menika.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nelayan of Java Men.
2: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Pemirsa, monggo sikap semanten hadir pasukatan Seragen Asri Kuing kang katerken siang menika lumantar radio Bu Anak Asri Seragen. Pepanggihan wonten ing dinten Rebo sore kaping 19 bulan Agustus 2016. Lan mungkin menapa ingkang katerken saged maranani munggal iso saged ndadosaken lalibur sahabat awis. Oke, kagem pemirsa perlu kawiningan pilih mangkit tabuh 12 nggih. Tabuh 12 panjenengan saged midhangetaken talkshow aspirasi sekuati bersama pihak juga Surakarta lan Pemkab Seragen. Pramila semoga mangke panjenengan saged midhangetaken wonten 94,7 Buana Asri FM. Oke, kita bungel amung ucap manten atur Seragen Asriku sugeng siang lan yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Javamen.
1: Selamat siang Mitra Buana, masih bersama Anda Radio Buana Asri Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda ikuti Talkshow Aspirasi Sukahati bersama Bea Cukai Surakarta dan Pemkab Sragen yang siang hari ini akan mengusung tema Cerdas Digital Berantas Rokok Ilegal. Selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Javamen.
2: Apa kabar Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini akan membahas tema mengenai cerdas digital berantas rokok ilegal bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabian B Surakarta dan Pemerintah Kabupaten Sragen. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di samping Rara, beliau adalah Kabid Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen, Bapak Hartono Eskom M.Kom. Pak Hartono, apa kabar?
3: Baik, Mbak Rara.
2: Luar biasa hari ini, terima kasih waktunya Pak Hartono. Baik, di samping Pak Hartono, beliau adalah perwakilan dari Kantor Bea dan Cukai Surakarta, Bapak Sony Wibisono. Pak Sony, apa kabar?
4: Baik, Mbak Rara. Mudah-mudahan semua juga Mitra Buana baik semuanya.
2: Amin, terima kasih, luar biasa. Terima kasih kehadirannya. Di samping paling ujung, di samping Pak Sony, beliau adalah Mas Dion Chandra Wardana. Mas Dion, apa kabar?
5: Apa kabar Mbak Rara? Wah, ini kelihatannya udah lama nih gak sama Mbak Rara.
2: Kita ketemu lagi akhirnya ya, setelah sekian purnama.
5: Yang penting hari ini merdeka.
2: Merdeka, betul. Di bulan-bulan ini adalah bulan-bulan merdeka. Yang penuh dengan apa ya, memori yang luar biasa untuk bangsa Indonesia, begitu ya. Baik. Nah, untuk hari ini kita akan bahas mengenai cerdas digital berantas rokok ilegal. Untuk Anda, Mitra Buana dan saudara pendengar yang mau ikut bergabung boleh ya. Kami tunggu atensi Anda melalui handphone 890799 untuk handphone 890799 atau line SMS dan juga WhatsApp kami di 082133 950947, 082133 950947. Anda juga bisa menyimak live talk show Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com, live IG at lppl.buanaasrisragen, dan juga live YouTube kami at Buana Asri TV. Baik, luar biasa untuk hari ini. Cerdas digital berantas rokok ilegalnya kayaknya Rara ke Pak Hartono dulu nih, membahas mengenai dunia digital yang sekarang sudah luar biasa begitu Pak Hartono. Monggo silakan.
3: Terima kasih Mbak Rara. Di era sekarang ini sudah masuk namanya era digital. Jadi pemerintah melalui RPJMD sekarang ini juga sudah mencanangkan namanya pemerintahan digital. Pemerintahan digital itu mencakup tata kelola pemerintahan digital, literasi digital, informasi digital, kemudian layanan publik secara digital. Nah, bagaimana yang terkait dengan pemberantasan rokok ilegal ini? Ini sangat sangat pas dengan dunia digital. Karena kami punya data dari apa pengguna atau jumlah penduduk di nasional maupun di Sragen itu hampir 80% mereka memanfaatkan media digital itu. Nah, media digital ini sebagian besar itu dimanfaatkan dalam rangka informasi dan komunikasi. Sehingga banyak apa main TikTok, Facebook, YouTube, itu semuanya sebuah serba digital. Nah, sehingga bagaimana cara kita memberikan edukasi pada masyarakat dalam rangka apa pemberantasan rokok ilegal ini, yang paling pas adalah medianya sekarang adalah media digital. Sekarang mari kita membuat konten-konten tentang apa konten-konten yang berisikan tentang edukasi pada masyarakat, bisa diupload melalui TikTok, di YouTube dan media apa media sosial yang lain. Sehingga itulah mungkin media yang paling efektif sekarang. Kita ikuti istilahnya perkembangan teknologinya. Bagaimana teknologinya sekarang adalah digital, maka kita dalam melaksanakan program-program pemerintah sosialisasi, literasi, maka media digital yang ini yang tepat lah saya itu.
2: Nah, ini kalau berbicara mengenai peran Kominfo begitu ya, Pak ya, ini. Dalam pemanfaatan media digital ini, bagaimanakah perannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan tema kita kali ini nih, mengenai bahaya dan juga ciri-ciri dari rokok ilegal ini?
3: Nah, peran Kominfo ini sebenarnya ada kewenangan kementerian apa kementerian ya. Kalau di daerah itu kita kan misalnya gini. Kita tuh sebenarnya melakukan patroli cyber.
4: Okay.
3: Patroli cyber itu ada yang mempromosikan rokok-rokok ilegal, sehingga ada kontennya kita menemukan. Tetapi yang punya kewenangan untuk men-take down itu adalah di Kementerian Kominfo. Sehingga apa fungsi pemerintah apa diskominfo daerah? Ya kita memberikan rekomendasi nama akun-akun ini kita kirim ke Kementerian Kominfo untuk dilakukan penurunan, take down agar karena mereka adalah sudah mempromosikan apa istilahnya yang tidak betul gitu
4: ya, ilegal.
3: Ilegal. Nah, tapi peran Kominfo adalah karena Kominfo punya tupoksi literasi digital pada masyarakat, kami juga melakukan edukasi pada masyarakat melalui kanal-kanal kami. Kanal ada TikTok-nya, ada YouTube-nya, ada itu untuk masyarakat bagaimana punya gerakan tidak membeli, tidak menjual, untuk mewaspadai mana yang legal dan ilegal. Nah, disitulah kami punya peran itu.
2: Oh gitu ya, keren nih, patroli cyber gitu ya. Nah, kalau selama Pak Hartono bertugas gitu ya sampai sekarang, dari patroli cyber ini sebenarnya bisa diketahui nggak sih Pak, ini dari mana begitu?
3: Kita menemukan akunnya.
2: Iya. Tapi yang ini untuk produksinya di mana gitu belum ini ya, cuman di akunnya saja berarti.
3: Akunnya saja. Ya? Sebenarnya gini, kita tahu kita punya akunnya, kemudian dari mana mereka itu diposting, tahu semuanya.
2: Tahu.
3: Tahu.
2: Iya, ada datanya.
3: Tahu.
2: Gitu
3: ada datanya.
2: Ya. Iya, iya, iya.
3: Misalkan, promosi rokok ilegal merek ini tuh diposting di kota ini. Di server nomor IP sekian itu kita sebenarnya sudah bisa mendeteksi itu.
4: Geotagging-nya ketahuan
3: ya. Ketahuan. Istilahnya apa itu digital forensik ketemu
4: sebenarnya.
2: Itu maaf Pak. Bocoran sedikit, Sragen ada Pak. Tidak perlu disebutkan akunnya, tapi dari Sragen ada nggak sih Pak?
3: Ada
2: juga. Ada. Nah, ini mungkin salah satu informasi yang bisa didapatkan dari teman-teman Bea Cukai juga untuk nanti kembali men-tracking kalau di Sragen ada begitu ya, biar nanti pembelajarannya benar-benar sudah sampai ke akar-akarnya gitu maksudnya. Nah, ternyata ada. Berarti ada koordinasi juga antara Kominfo dan juga Bea Cukai, Pak.
3: Iya, betul.
2: Gitu ya. Wah, luar biasa ini ya ternyata ya. Sampai ketahuan juga. Wah, hati-hati nih ya. Mentang-mentang cuma pakai media kita online begitu, ternyata kita ketahuan ada di mananya begitu ya, Pak Hartono ya.
3: Sebenarnya kita melakukan kejahatan melalui media digital itu sangat bahaya Pak, karena akan mudah ditemukan pelakunya sebenarnya.
2: Nah, itu. Sebenarnya itu
4: jejak digital.
2: Yang ini jejak digital yang pasti ketahuan gitu ya. Nah, ini tadi mengenai pemanfaatan media digital. Sekarang gantian Pak, izin Pak. Gantian Pak, selama ini akan menjamin. Tidak jauh-jauh dari pertanyaan Rara tadi begitu ya, mengenai bahaya dan juga ciri-ciri rokok ilegal. Kalau secara kasat mata kita bisa tahu kan Pak Sony, Mas Dion gitu ya, kita bisa pegang nih, oh ini pita cukainya kelihatan nih ada gitu. Tapi kalau di media ini seperti apa nih secara online gitu, biar kita tahu ini adalah rokok ilegal begitu. Ciri-ciri seperti apa nih Pak Sony?
4: Iya. Makasih Mbak Rara, Mitra Buana, Pak Hartono izin. Jadi kalau kita bicara di medsos sebetulnya rokok yang boleh diperdagangkan itu kan kalau mengenai kebijakan rokok secara nasional, rokok yang legal Mbak ya. Itu ada ada wadah untuk mempromosikannya. Tapi kalau medsos ini dia tidak termasuk wadah yang dibolehkan. Artinya tidak bahkan rokok yang legal pun dia tidak boleh diiklankan lewat medsos. Hmm. Kalau dia lewat apa namanya iklan kan dengan siaran radio atau televisi itu malah dibolehkan dengan jam-jam tertentu, dengan dibatasi tertentu, dengan materi yang tidak ada bau-bau rokoknya. Nah, itu itu yang legal. Nah, bagaimana dengan yang ilegal? Gimana dengan tadi perkembangan dunia digital yang sudah sangat makin canggih saat ini? Ternyata ya kalau dilihat dari trennya, Mbak, itu mereka banyak yang istilahnya menyamarkan. Menyamarkan produk rokok ilegal itu dengan produk-produk yang sepertinya bukan rokok. Karena rokok itu jelas tadi nggak boleh kan gitu, yang legal itu nggak boleh. Makanya dia memproduksikan atau mempromosikan sebagai produk yang bukan rokok, sehingga orang tertarik. Ada yang bilang itu herbal, produk herbal seperti itu. Setelah di ujung-ujungnya kemudian itu ternyata rokok ilegal. Ada juga yang model bundling, ya. Artinya ada produk yang istilahnya dia menawarkan rokok nih, tapi dia di belakangnya dikedepankanlah produk lain seperti produk alat rumah tangga atau apa, sehingga untuk menyamarkan produk ini ya nanti yang dikirim barengan ini. Nanti dari sini biasanya mereka tertarik dengan produk rokok yang ditawarkan tersebut. Nah, dari ketertarikan itu berlanjut lagi. Nah, itu modusnya seperti itu rata-rata. Jadi bagaimana dia mempromosikan? Ya tentunya dengan tidak terbuka, karena dengan terbuka tadi mereka juga sebetulnya udah paham, khawatir diincar oleh patroli di cybernya oleh Pak Hartono ini,
2: sehingga Pak Hartono
4: mereka hati-hati sekali. Jadi para penjual rokok ilegal ini dengan cara menyamarkan produknya, kemudian tadi membuat paket-paket bundling, kurang lebih seperti itu yang bisa mereka kerjakan. Yang jelas secara vulgar, secara langsung mereka memasarkan sudah tidak ada lagi. Di awal-awal ada, di awal-awal perkembangan marketplace itu mereka berani, tapi berkembang terus situasinya, sehingga pada kesempatan tertentu Pak Menteri juga membuat MOU dengan marketplace, dengan penyedia platform digital untuk tidak mempromosikan barang-barang yang demikian, apalagi yang ilegal. Seperti itu, Mbak Rara.
2: Wah, ini berarti mereka tidak transparan dengan produk mereka, begitu ya, Pak Soni? Ya. Jadi
4: disembunyikan
2: gimana caranya? Gitu. Nah, ini mungkin ke anak-anak sekarang gitu ya, anak-anak muda sekarang yang sudah mulai menggunakan platform digital mereka begitu untuk belanja dan juga lain sebagainya. Ini ke Mas Dion nih sekarang nih. Boleh. Bagaimana agar anak-anak ini lebih cerdas begitu, Mas Dion? Yeah. Ketika mereka bisa tahu ciri-cirinya, oh ini tuh bukan rokok yang legal nih, jadi aku nggak boleh nih beli ini. Ini seperti apa? Cara gampangnya begitu.
5: Sebenarnya, Mbak, kalau kita bicarakan tentang literasi digital, Mbak, yang pertama itu peran orang tua dulu. Saya tetap kalau misalkan kita diundang ke parenting-parenting atau kita diundang ke teman-teman pemerintah daerah yang mengundang dari teman-teman siswa-siswa SMA mau SMP kan jarang ya, SMA terus teman-teman kuliah, kita selalu menekankan bahwa ya kita nanti kalau jadi orang tua ya kita secara parenting juga terkait produk rokok ini juga harus benar. Benarnya seperti apa? Seperti ya kalau memang sudah umur ataupun sudah memang bisa membeli, bekerja sendiri, monggo silahkan membeli. Tapi kalau terkait masih awal-awal, masih SMA dan lain ya, kalau bisa kita menjaga anak-anak kita untuk tidak senang dengan produk tersebut. Seperti bukan tidak senang, ini kita melarang itu tidak, tapi memberikan edukasi yang benar. Edukasinya seperti apa? Kandungannya. Nah, rokok itu kandungannya ini. Bapak saja istilahnya mengurangi atau tidak merokok. Tapi sejatinya yang kita tekankan adalah peran orang tua di sini, Pak. Yang dimana peran orang tua ini sangat besar sekali. Karena dengan bimbingan dari orang tua, anak pasti kedepannya bisa literasinya terbuka. Karena kalau enggak orang tua yang mengajarkan, nah nanti dia mendapatkan literasi dari teman-temannya. Yang dimana kita tahu sendiri teman-temannya pun pasti mengajak ke mengkonsumsi. Nah, yang tidak tepat umur bahasanya. Kalau sudah tepat umur silakan, enggak masalah. Misalkan sudah kuliah dan lainnya monggo kalau itu sudah memiliki uang sendiri dan tapi kalau yang untuk tadi teman-teman kita anak-anak SMA dan lainnya ya memang berat sekali, harus memang edukasi dari orang tua yang harus kita kuatkan. Itu yang pertama. Dan kita tahu sendiri bahwa penggiat medsos kita itu yang 60% ya, 60% itu kita bisa lihat anak-anak remaja semua.
6: Betul.
5: Okay. Yang dimana di situ campur aduk ya, terkait tadi rokok dan lainnya itu banyak juga ya, benar juga dengan Pak Hartono tadi, penjualannya itu banyak yang melalui medsos Mbak, terus terang. Lah, namun di sini dibagi menjadi dua Mbak. Yang pertama memang dia menjual rokok legal yang dimana itu diperbolehkan, banyak di marketplace juga rokok legal yang dijual dengan legal itu monggo kalau mau beli silahkan. Tapi ada yang seakan-akan itu legal menggunakan gambar-gambar produk legal tapi yang dikirim
6: beda,
5: beda yang ilegal. Nah ini gimana nih kita untuk menyeparasi, untuk melihat loh ini maksudnya sih ini ilegal nggak, itu bisa dari harga tadi benar sekali dengan Pak Arto. Harganya itu jauh sekali, jadi bisa diwaspadai. Kalau misalkan harga yang dijual di marketplace itu terlampau jauh, berbedanya bisa sampai separuh ya Pak ya, itu wah ini pasti tidak beres Pak.
6: Gitu ya. Nah, patut untuk dicurigai.
5: Patut gitu untuk dicurigai, ya. Benar sekali. Dan kami di Bea Cukai, kami selalu memantau kalau marketplace kan erat kaitannya dengan paket ya, pasti nggak mungkin langsung COD itu jarang ya, biasanya dikirim paket seperti itu. Apalagi para penjual rokok ilegal ini dia memang menggunakan marketplace untuk memperluas jaringannya, memperluas jaringan penjualan, sehingga jarang sekali yang memang oh ini sekota, ini jarang. Biasanya dia memang dari luar kota seperti kata Pak Artono juga. Lah kami menekankan, kami membuat MOU dengan rekan-rekan di ini ya, perusahaan-perusahaan agen paketan yang dimana nanti dari teman-teman kita di agen paketan itu akan memberitahu apabila bungkusan tersebut adalah rokok, mau itu legal maupun ilegal nanti diinfokan, nggak bisa tahu ini legal-legalnya masih dibungkus Mbak.
6: Betul, betul, betul.
5: Tapi yang satu yang jelas mereka tahu baunya tembakau ini pasti bocor, nggak mungkin bau tembakau nggak mungkin, ya ini pasti gitu loh, kalau bau tembakau itu bisa jarak 5 meter 10 meter itu langsung kecium Mbak. Nah kalau sudah nikmat disinyalir tembakau atau ini, biasanya kami diajak untuk menyaksikan, menyaksikan apakah rokok ini adalah ilegal atau tidak seperti itu. Dan nanti gimana nih kalau nanti ternyata paketan sebut rokok ilegal, nah nanti kami akan lakukan kontrol delivery. Apa itu kontrol delivery? Jadi kami bersama teman-teman dari agen sebagai selaku perwakilan pemilik barang itu akan mengantar bersama. Nah nanti kalau sudah ketemu orangnya, nah nanti kita ajak ke kantor, kami lakukan pemeriksaan BAP seperti itu. Nah kalau memang ternyata disinyalir membeli rokok ilegal, nah nanti kami bisa, kalau itu baru satu kali ya kami berikan denda 3 kali nilai cukai seperti itu Mbak.
6: Nah ini jadi PR juga nih untuk orang tua begitu ya, ketika anak-anak cerdas menggunakan media digital. Jadi komunikasi antara ke orang tua dan juga anak ini penting banget,
5: penting
6: nih
5: sekali.
6: Untuk diperkuat kembali begitu ya. Kan kalau ini ya, kalau mau mereka mau beli rokok kan nggak mungkin juga bilang ke orang tua dong, ya kan?
5: Itu gitu
6: kan?
5: Karena tidak adanya kedekatan orang tua dengan anak. Apabila orang tua itu sering berbicara dengan anak, dekat secara emosional maupun secara pemikiran, pasti seenggaknya anak akan bertanya. Orang tua juga jangan langsung menolak, "Wah, jangan rokok, jangan."
6: Padahal biarkan, orang tuanya ngerokok juga.
5: Iya, biarkan anak berpikir juga. Kamu kalau ngikut bapak ngerokok, ya misalkan bapaknya ngerokok, kamu kalau ngikut bapak ngerokok, yang pertama nanti uang musaku habis. Ya kita ajak ngobrol ini ya secara berat aja. Yang kedua, belum cukup umur, Dik. Nanti ada saatnya kamu nanti untuk merokok. Nah, lah aku pengennya saiki Pak kocok-kocok itu wis.
6: Lah ikut-ikutan temen
5: itu
6: gitu ya.
5: Banyak sekali ada yang di lapangan itu yang ikut teman tadi.
6: Oke, okay. Jadi untuk apa namanya konsep tabu dari memberikan informasi ini kayaknya sudah orang tua juga harus paham begitu.
5: Benar
6: ya
5: sekali.
6: Untuk memberikan apa namanya edukasi ke anak masing-masing sesuai dengan usia dari anak-anak kita sendiri begitu.
5: Benar sekali. Kalau kita lihat di pendidikan luar negeri, Mbak, bapaknya ngerokok tapi anaknya banyak yang nggak ngerokok karena apa? Edukasinya kan jelas mereka mereka membebaskan anaknya berbuat apapun, namun mereka akan mengontrol seperti itu. Kamu diberikan informasi dampak baik dan jeleknya dulu. Nah kalau di Indonesia ini budayanya kan ya tadi parenting tadi jadi ya, baru nanya udah dimarahi jadi sembunyi-sembunyi.
6: Nah makanya akhirnya larinya kan mereka ceritanya atau curhatnya kan ke teman-teman mereka begitu. Benar ya sekali. Bukan ke orang tuanya begitu. Nah kita juga tertarik mengenai yang tadi nih, kalau sudah ketahuan nih paket tembakau itu pasti akan bisa dicium baunya beberapa jaraknya juga akan kecium gitu ya. Nah ini kalau begitu berarti yang akan disamperin itu atau yang akan didatangi adalah pemesannya dong, bukan produsennya.
5: Benar sekali. Jadi seperti ini Mbak, pada saat barang bukti itu dikirim atau tembakau dikirim di agen paketan, otomatis kan sudah dibayar. Yang namanya marketplace kan pasti bayar dulu tuh Mbak. Jarang sekali nih. Kecuali Mbak pakai sistem COD tadi.
6: Pay later
5: ya, itu beda lagi ya. Kalau sudah dibeli dan dikirimkan, berarti secara garis besarnya kepemilikan barang itu sudah beralih ke pembeli, bukan di penjual lagi. Nah, namun nanti kalau sudah kita lakukan BAP dan lain-lain ketahuan, dia pesannya dari mana, terus orangnya bisa dilacak enggak. Kalau nanti bisa dilacak, kan kita bea cukai kan seluruh Indonesia ada nih. Nanti kita akan lakukan koordinasi dengan kantor yang memang misalkan menjadi pembuat tadi, pembuat rokok tadi, seperti itu. Kita bisa menginformasi, misalkan nih, di sini kita menemukan adanya penjualan rokok, mohon untuk dilakukan atensi dan pengecekan secara internal. Gitu kan nanti kita bisa kerjasama seperti itu. Ya kalau sama-sama di Solo lebih enak ya, kita bisa lakukan pendalaman sendiri. Tapi kalau kebanyakan memang di Solo Raya ini, untuk pabrik ilegal nggak ada Pak, seperti itu. Memang di Jawa Tengah maupun khususnya Solo Raya ini pabrik ada, tapi ya pabrik-pabrik ilegal Mbak, seperti itu.
6: Gitu ya, ternyata
3: enggak penghasil tembakau.
5: Iya.
6: Berarti Sragen aman ya Pak Arto. Nah, ini kalau berbicara mengenai modus tadi ya, Pak Sony menjelaskan ada beberapa modusnya ya tadi dengan memakai paket bundling, mereka pakai herbal gitu. Kalau modus yang lain Pak, selain itu masih
4: jadi,
6: ada nggak sih?
4: Jadi gini Pak, modus itu kan di dalam perkembangannya di apa namanya marketplace ini berkembang terus tadi. Yang utamanya sering terlihat seperti itu. Cuman dari ini kita pernah coba-coba. Jadi beberapa kali tadi kalau Pak Hartono bilang ada patroli cyber, di kami itu ada tim juga, tim cyber crawling. Jadi mengecek data-data yang ada di marketplace dengan cara kata-kata kunci apa yang bisa kita mainkan situ. Nah, nah di situ ya beberapa yang mengarahnya tadi ke herbal. Nah, tadi saya ingin menambahkan modus-modus yang bisa kita bukan modus artinya upaya-upaya kita yang untuk dapat mencegah peredaran rokok ilegal tersebut. Selain tadi pembelinya yang kemudian diminta keterangan. Kita coba juga pernah melakukan namanya istilahnya undercover purchasing. Jadi kita pura-pura belilah ya, kita sebagai pembelinya karena ada yang kita duga ini apa rokok ilegal di dalam marketplace. Kita coba approach dengan akunnya, dengan adminnya, kemudian terjadilah transaksi. Nah dari situ kita coba pancing. Kita dalami itu Mbak, jadi kita dalami si penjualnya. Kita juga pernah bekerja sama dengan Kominfo dari yang terkait untuk tadi kan Pak Hartono bilang itu bisa dilacak itu. Akun yang mengirimkan, akun yang menjual itu bisa terlacak. Di mana dia mempromosikan atau menginput data tersebut bisa terlacak juga seperti itu. Nah intinya sampai jauh seperti itu dan di beberapa tempat ya mungkin bukan di Solo ya, beberapa tempat kami juga berhasil menemukan produk-produk yang ilegal. Nggak cuma rokok aja Mbak, nggak cuma rokok. Ini berkaitan dengan cukai lain juga, termasuk minuman. Minuman juga banyak yang dipalsukan atau diilegalkan, dijual secara ilegal dengan cara mengiklankan yang dengan kamuflasenya. Nah seperti itu. Akhirnya kami bisa ungkap, ya intinya modus-modusnya masih berupaya menyembunyikan produk yang sebenarnya. Karena dengan menampilkan produk sebenarnya sudah jelas kalau teman-teman buka di apa namanya di Shopee aja, carilah rokok, nggak ada itu Ya Pak Hartono ya, rokok nggak ada, artinya yang kita cari apa namanya kata kunci rokok tuh nggak ada, nggak ditemukan. Jadi makanya dia menyembunyikan dengan mungkin dengan herbal, dengan produk-produk apa saja. Nah sebetulnya Mbak, dia coba memancing ya, dengan dia mencoba memancing tersebut ada yang lihat. Nah kemudian dia beli, nanti interaksi yang lebih seringnya itu nanti yang tertutup itu, yang persen to persen tadi, ya kan ya Pak Hartono ya. Udah ibaratnya repeat order lah bahasanya, gitu, pembelian berulang. Nah itu lah yang sering kali dia berhasilnya di sisi penjualan seperti itu. Dia
7: udah meninggalkan tuh
5: kalau
7: market
5: ini, sudah menemukan customer-nya, mereka transaksinya konvensional.
4: Kembali itu konvensional, jadi gitu, tertutup itu tadi Mbak, ya itu. Makanya kita coba pancing dengan tadi, kita sebagai apa namanya undercover purchasing tadi, seperti itu Mbak Rara.
6: Nah ini kayaknya Pak Harto mau menambahkan mungkin. Ya, punya pengalaman yang sama ini. Gitu ya ternyata.
5: Ini kan sebenarnya gini ya, tentang konvensional komunikasi itu kan satu, mungkin perlunya edukasi terkait dengan kesehatan.
4: Iya betul.
5: Mungkin lain kali dilibatkan dengan kesehatan itu, rokok antara bahaya, rokok yang negatif, perbedaannya seperti apa. Sehingga edukasi pada masyarakat yang mau merokok yang ilegal itu ada rasa rasa takut gitu,
4: betul.
5: Terkait dengan kesehatan. Kemudian juga kita harus apa memahami apa memberikan edukasi pada masyarakat bahwa jangan sampai masyarakat itu merasa terbebani juga itu. Nah kita harus apa memberi edukasi bahwa cukai itu sangat bermanfaat buat kita semua, untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu yang harus di sampaikan pada masyarakat, agar masyarakat membeli rokok yang legal tadi memang dengan kesadaran, gitu ya, kesadaran. Itu yang terkait juga literasi terkait dengan apa itu penegakan hukumnya, bahwa mereka telah melakukan pelanggaran, mungkin undang-undang pajak atau bea cukai. Yang terkait dengan digital ini ada namanya undang-undang ITE, undang-undang nomor apa tahun 2000 terakhir nomor 1 tahun 2024 itu tentang informasi transaksi elektronik, bahwa siapa yang apa memberikan apa mempromosikan di dunia digital tapi itu melanggar peraturan pemerintah itu juga bisa dijerat itu. Nah itu sehingga apa para pemasar-pemasar ini untuk memasarkan di dunia digital mereka akan agak supaya grafiknya turun,
4: Betul.
5: Sehingga perlu pemahaman undang-undang yang menjerat mereka di undang-undang ITE-nya itu juga sangat penting.
6: Banyak berarti ya yang bisa digunakan untuk akhirnya membentengi masyarakat begitu ya. Nah ini luar biasa nih. Nanti Rara pengen tanya mengenai strategi komunikasi digital seperti apa sih yang dilakukan oleh Pemkab Sragen Pak untuk memberantas apa namanya peredaran rokok ilegal ini khususnya di Kabupaten Sragen. Tapi nanti ya Pak, simpan dulu.
4: Sabar ada yang melewat.
6: Baik, luar biasa untuk hari ini. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik, luar biasa mitra budaya yang sudah mendengar. Silakan yang ikut bergabung, kami tunggu atensi Anda. Sementara kali ini kita akan jeda dulu sebentar ya. Jangan sampai bergeser, tetap bersama kami di Aspirasi Sukowati bersama dengan teman-teman dari Bea Cukai Surakarta dan juga Pemkab Sragen. Cerdas digital, berantas rokok ilegal akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia di 94,7 Buana Asri FM di Publik Kabupaten Sragen, Mitra Buana dan Saudara Pendengar untuk hari ini. Pemirsa juga masih menyimak, terima kasih ya. Kita masih di Live Talk Show Aspirasi Sukowati untuk hari ini membahas mengenai cerdas digital berantas rokok ilegal bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, Pak BNB Surakarta, dan juga dari Pemkab Sragen, Diskom Info Kabupaten Sragen. Nah, melanjutkan yang tadi nih Pak Hartono, menanyakan bagaimana sih sebenarnya strategi komunikasi digital yang dilakukan oleh Pemkab Sragen melalui Kominfo nih agar informasi tentang pemberantasan rokok ilegal itu bisa menjangkau generasi muda secara efektif ini, Pak Hartono.
1: Terima kasih. Pemerintah Kota Sragen melalui Diskominfo ini melalui beberapa saluran media ya. Mungkin bisa termasuk di Buana Asri ini sebagai media lokal untuk mensosialisasikan dalam pelarangan penggunaan rokok ilegal. Yeah. Nah, kemudian juga kita juga ada media interaktif ya, media interaktif yang mensosialisasikan terkait dengan pemberantasan rokok ilegal ini. Kita juga melakukan publikasi di ruang-ruang publik, kan banyak kita pasang baliho di mana itu. Kemudian juga ada atraksi-atraksi kesenian tradisional yang pada di dalamnya adalah poinnya adalah dalam rangka untuk memberantas rokok ilegal. Kemudian kita juga melakukan edukasi pada masyarakat, terutama penjual, pembeli, agar jangan membeli, jangan menjual terkait itu. Kemudian juga kita telah menggandeng tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan informasi melalui kanal-kanal yang kami sediakan bahwa di mana di situ ada penjualan rokok ilegal bisa disampaikan ke kami dan nanti kami akan meneruskan ke pihak yang berwenang. Kemudian juga ada namanya sosialisasi transisi. Sosialisasi transisi itu adalah dari produsen yang dulunya ilegal menjadi legal itu sekarang juga ada hasilnya seperti itu, ada produksi transisi. Kemudian kita juga akan melakukan edukasi tentang kalau pihak yang menjual atau menggunakan itu ada sanksi hukumnya, edukasi itu. Kemudian juga bahwa kita melakukan edukasi bahwa kalau kalian menjual pemakai rokok ilegal itu sangat merugikan keuangan negara gitu. Sehingga kami berbagai strategi yang kami tempuh agar agar peredaran rokok ilegal ini bisa diminimalisir ya. Minimalisir, karena nggak mungkin, istilahnya dalam tanda kutip saya, itu nggak mungkin semuanya itu akan bisa hilang 100% diminimalisir. Karena itu terkait dengan beberapa faktor.
2: Faktornya banyak sekali. Sangat kuat.
0: Dan biasanya tuh kalau sudah ke take down satu, muncul lagi 1000 yang lain. Luar biasa, ternyata memang banyak yang dilakukan Pemkab Sragen melalui Kominfo ya Pak ya, untuk literasi dan juga tadi untuk edukasi bagi masyarakat begitu ya. Nah, kita beralih ke teman-teman Bea Cukai ini. Bagaimana kalau teman-teman Bea Cukai Surakarta ini memanfaatkan teknologi dan juga analisis informasi gitu ya untuk memetakan jalur distribusi serta mengungkap modus baru untuk peredaran rokok ilegal di wilayah Surakarta ini?
2: Iya, kalau kita bicara pemanfaatan teknologi ya tentunya kita coba pakai data yang ada, big data di kami ibaratnya gitu. Dari database yang ada kita melakukan profiling, Mbak. Jadi profiling ini tentang beberapa kata-kata kunci yang ada di medsos, di platform-platform digital ini kita coba kumpulin semuanya, terus yang mengarah ke rokok ilegal itu apa, itu kita kelola. Kita masukkan ke dalam, kita punya namanya risk engine, sehingga kita bisa mendapatkan suatu analisa-analisa yang kita harapkan di situ. Kemudian juga kita memanfaatkan dengan teknologi geotagging atau map, di mana dengan data-data, dengan basis data penindakan-penindakan sebelumnya. Dari situ kita coba kelola memetakan lagi di wilayah Solo Raya ini bagaimana sih kondisi selama ini terkait dengan peredaran rokok ilegal. daerah-daerah mana saja yang sering kita melakukan penindakan, daerah-daerah mana saja yang kita dapatkan barang itu baik yang dari sisi distribusinya, karena kita sering juga mendapatkan barang itu Mbak di dalam jalur distribusi, jadi di dalam truk-truk atau mobil-mobil yang membawa rokok-rokok tersebut, selain juga yang tadi disampaikan oleh Mas Dion di perusahaan jasa titipan. Nah, perusahaan jasa titipan itu juga dia apa namanya seringkali kita lakukan penindakan dan semua kita data, semua kita peroleh. Biasanya yang namanya suatu kejahatan itu seringkali berulang. Nah, seringkali berulang sehingga dengan data-data yang ada masuk tersebut kita masukkan ke dalam data tersebut, kita cari lagi di geo apa maps-nya tadi di mana posisinya, ya seringkali kita melakukan pendekatan ke daerah-daerah tersebut dengan kita, kalau ini istilahnya kita juga tanam beberapa cepu. Ya, kita cari informasinya dari beberapa yang memang ada di situ, kemudian juga kita ya tentunya tidak terlepas juga dengan selalu bekerja sama dengan lintas sektornya, dengan pemerintah daerah, dengan Satpol PP, dia juga mempunyai apa namanya tambahan kewenangan tugas ya untuk membantu memberantas rokok ilegal dengan mengumpulkan beberapa informasi. Terus lintas sektor juga dengan Kominfo tentunya, tadi beberapa informasi yang terkait dengan apa namanya marketplace yang kira-kira ya patut kita curigai, ya kita koordinasikan. Nah, seperti itu Mbak, jadi pemanfaatan teknologi kita ya lebih ke arah database, kemudian dikelola dengan menambahkan pengalaman-pengalaman atau tindakan-tindakan sebelumnya, seperti itu.
0: Gitu ya, jadi sudah apal ya teman-teman.
2: Iya,
0: pasti ini itu. Nih, nanti kesini nih.
2: Makanya gitu. Tapi tetap aja ada lagi yang lewat lagi di kanan, lewat kiri kanan, seperti itu. Ini kejar-kejaran, Mbak.
1: Tentunya kan kita kerjasama dengan teman-teman di Satpol PP, Mbak, yang dimana kita ada sistem tadi yang sudah diibukan oleh Pak Sony, namanya Sirolek, Mbak. Yang dimana Sirolek ini, setiap harinya itu memuat informasi-informasi pengumpulan informasi yang memang dilakukan setiap hari oleh teman-teman di Satpol PP. Jadi setelah nanti Satpol PP itu nanti menginput, nah nanti di sistem kami itu akan ada notifnya, di mana bagian-bagian yang rawan nih. Jadi kalau dipetakan, dia sudah diinformasikan, dipetakan itu ada jalurnya, Mbak. Oh, ini jualnya di sini. Nah, nanti kelihatan jalur distribusinya itu lewat sini, lewat sini. Jadi di beberapa kabupaten yang memang banyak sekali temuan tadi, Mbak. Ini hari ini misalkan pasar ini, besoknya pasar ini, itu nanti ada garisnya gini. Nah, kayak gitu, Mbak. Jadi kita ada tracingnya web kami itu seperti itu. Tapi itu untuk internal ya, enggak kita.
2: Nanti dibaca semuanya.
0: Oh gitu ya, ternyata bisa ketahuan ya. Ini kalau ketangkapnya di sini tuh pasti dia mau buang ke sana nih, gitu udah tidak bisa di ini
1: karena
0: juga gitu ya.
1: Namanya distributor, dia pasti kalau masuk itu ya yang sejalur. Kenapa? Karena kan untuk menghemat istilahnya waktu dan istilah ongkos itu tadi, Mbak. Kalau ketangkap sini ya kita tinggal ini ya yang dekat-dekat sini mana nih arahnya nih, kecamatan mana nih ya? Kan itu segaris biasanya, Mbak. Dan jalurnya ya situ-situ aja. Ya kalau mau nanya warga sekitar pun kalau kita tanya gitu, dia kalau nanyanya rokok pasti dia nggak berani jawab. Ya, tapi nanya sing fotone brojong ngeten iki biasanya lewat gini. Oh, nggih nih lewat mriki lah. Karena apa? Brojongnya itu enggak ada mereknya, Mbak. Jadi kita mudah sekali untuk menggali informasi ke masyarakat. Tapi kalau masyarakat kita terus terang sing dodol rokok ilegal pundi ya? Takut mau memberitahu juga enggak berani gitu.
0: Oh gitu ya ternyata.
1: Takut kecampur lah bahasanya.
0: Iya betul, nggak boleh ketikutan gitu ya. Baik nih Pak Hartono, Pak Sony dan juga Mas Dina, di pertanyaan yang masuk ke WhatsApp ini ya. Okay. Dari Ibu Rina di Masaran, masyarakat sering menemukan rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai yang diduga palsu begitu ya. Apa langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat nih untuk melaporkan temuan tersebut dan apakah identitas pelapornya dijamin aman? Monggo sangkanya teman-teman bia cukai nih ya Pak Hartono.
2: Nah, iya siap. Bu Rina ya, Mbak Rina ya, dari Masaran.
0: Masaran.
2: Ya. Baik Mbak Rina, makasih. Ya, jadi kalau ini salah satu contoh yang responsif terkait dengan isu rokok ilegal. Tentu ya ini yang kita harapkan Mbak ya. Jadi masyarakat atau generasi muda ini Jadi harus paham dulu nih rokok ilegal. Tahu ciri-ciri rokok ilegal. Tadi sudah disampaikan Mbak Rina, sebagiannya antara lain tanpa pita cukai dan juga

0: Jadi kalau sudah kita temukan itu,
1: oh udah pasti harga kok murah ya. Nah, itulah kita harus waspada. Ini rokok ini kok murah ya. Nah, terus pas dilihat rokoknya isinya filter lah, biasanya filter. Kalau rokok kretek mungkin murah, ada Mbak yang legal seperti itu karena dibuat oleh UMKM. Nah, kalau sudah tahu mewaspadai, curiga, barulah tadi lihat, oh ternyata tidak pakai pita cukai. Oh ternyata pita cukainya palsu. Nah, seperti itu. Bagaimana next-nya? Itu ya bagi generasi muda tentunya kita harapkan dengan medsos ini ya jangan tergiur malah nanti jadi reseller ya. Karena kan kata murah cepat laku. Bagusnya Mbak Rina itu bisa dilaporkan. Nah, lapornya kemana? Bisa ke kami melalui WhatsApp di 0896 980 5000 ya, atau bisa diulangi 0896 980 50.000, nah, atau 504 kali seperti itu, atau bisa juga DM ke kami ke @biacukai_surakarta itu, jadi bisa kita akan tindak lanjuti. Jadi informasi dari informan dari Mbak Rina dan siapapun itu nanti akan kami rahasiakan informannya, tapi materi informasi akan kami tindak lanjuti sampai dilakukan upaya penggalian informasi, sampai katakanlah dilakukan penindakan nanti, sampai akhirnya nanti ada ancaman sanksi yang akan dikenakan kepada penjualnya. Seperti itu. Betul. Makasih Mbak Rina.
2: Iya, ini berarti Mbak Rina sudah paham ya ciri-ciri dari
1: rokok itu yang kita harapkan,
2: seperti
1: betul,
2: apa
1: Mbak.
2: Gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Mbak Rina yang ada di Masaran. Aman Mbak, tenang kalau mau melaporkan boleh ya. Nanti bisa dijaga identitasnya. Baik. Selanjutnya ada Pak Dimas atau Mas Dimas di Sidoharjo. Sekarang penjual rokok ilegal bisa dilakukan lewat media sosial dan marketplace. Sejauh mana Bea Cukai dan juga Pemkab Sragen mampu mengawasi peredaran rokok ilegal di ruang digital? Monggo silakan.
1: Ya kalau tadi kalau kita bicara nanti mungkin Mas Dian nambahkan. Kalau kita bicara peran Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok yang melalui media sosial, tentunya pertama kita tidak henti-hentinya melakukan pengawasan ya, tadi dengan cara tim cyber kami Bea Cukai melakukan pengawasan. Terus kemudian juga dengan berkoordinasi dengan tim patroli cybernya dari Kominfo, kita juga melakukan pengawasan. Nah, dari situ tentunya kita melakukan, kalau sudah ketemu nih, kan kita sudah kebaca nih transaksi perdagangan melalui marketplace tersebut. Walaupun ya, Mas Dimas, secara ketentuan yang namanya penjualan rokok yang legal sendiri itu tidak bisa disampaikan atau dipromosikan melalui marketplace ya. Tapi kalau sekiranya ada yang mencoba-coba, nah itu tentunya dengan pakai modus-modus menyamarkan. Nah, kalau sudah dari tim kami mendapatkan hal tersebut, tentunya kita berkoordinasi terus nih dengan Kominfo. Nah, bagaimana kita coba untuk pertama minta tuh yang ada iklannya seperti itu yang kita ketahui kita patut duga adalah rokok ilegal, itu kita minta take down ya. Kita minta take down. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hartono atau saya dengar bisikannya bahwa yang men-take down itu ternyata dari pusat kan gitu. Kita sampaikan ke Kominfo setempat, kita juga sampaikan ke kami ke pimpinan kami di pusat. Sehingga nanti secara terpusat akan mengkoordinasikan bahwa beberapa akun yang memang kita duga itu adalah menjual rokok ilegal akan kita minta untuk di take down. Seperti itu. Nah, tentu setelah itu ya upaya-upaya lainnya ya tentunya kita lakukan kegiatan penindakan-penindakan seperti umumnya. Gitu Mbak Rara, Mas Dimas.
3: Untuk setiap harinya Mbak ya, kami melakukan patroli siber dan memang sebenarnya intinya untuk mengawasi rokok ilegal ini kita juga harus berpikir sebagai penjual rokok ilegal. Jadi dengan adanya gimana nih ya cara kita menjual rokok ilegal dengan aman ya, ya itu yang kita pikir sama. Jadi biar bisa kita menanggulangi itu ya kita jadi istilahnya pemikirannya ya, bukan melakukan beneran. Pemikirannya harus jadi pelaku rokok ilegal seperti membuat grup dan lainnya. Itu kami sudah petakan. Jadi setiap misalkan kami menangkap salah satu orang

0: kami kan pasti menang kan, kita kasih BAB kan, dapat rokok dari mana dan lainnya. Oh saya pak ada WA grup dan lainnya. Lah kita dari masuk. Ya kita masuk, jadi kita terus aja nomor-nomor yang masuk di grup itu kan mudah sekali sebenarnya. Ya itu salah satunya. Nanti habis ini di grup semua.
1: Ternyata Mas Dier menyusup juga. Ya,
2: hati-hati.
0: Salah satunya seperti itu.
2: Yeah, undercover.
0: Undercovernya itu sangat-sangat penting sekali karena dengan ada undercover itu kita jadi tahu jalurnya, Mbak. Jalur cara penjualan seperti apa, terus mekanisme pembayaran seperti apa itu secara pemahaman kita dan masyarakat itu pasti jalur, pasti mereka pun nggak mungkin membuat sistem yang rumit karena masyarakat nggak mau ribet juga. Sama kalau yang jelas paling COD ya, itu yang sering kita temukan ya. COD kan tentunya di pinggir jalan rame kan, nggak mungkin di pinggir desa malam-malam itu nggak mungkin, pasti yang rame karena dari penjual, pembeli dan penjual pun sama-sama takut gitu loh. Takut ketangkep. Seperti itu Mbak, salah satunya.
1: Oh iya, ternyata penyamaran tidak hanya diracun saja. Di drama perjualan apa penjualan rokok ilegal juga banyak sekali drama-dramanya ya begitu ya. Nah, sekarang gantian Pak Hartono nih, kalau dari Pemkab Sragen bagaimana Pak untuk pengawasannya?
3: Terima kasih. Memang benar Mas Dimas, Sidoarjo ya.
1: Sidoarjo
3: ini memang banyak penjualannya melalui medsos tuh Mbak, ada. Tapi kita selaku pemerintah istilahnya terus melakukan patroli untuk mengidentifikasi akun-akun selaku penjual rokok ilegal itu dan kita laporkan ke pihak yang berwenang. Yeah. Tapi selain itu kita membuat langkah namanya netralisasi. Kalau mereka menjual ilegal ya kita harus mengedukasi kan gitu. Supaya bahwa edukasinya mulai dari tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi untuk mengedukasi bahwa biar masyarakat itu tidak menjual dan tidak membeli gitu. Tapi kalau mereka tetap terus ya tetap siap-siap akunnya akan di take down atau di lakukan penegakan hukum kan seperti itu. Nah, terkait Mbak siapa tadi? Mbak Rina Masaran. Di mana mereka akan melakukan pengaduan bisa melalui kanalnya kanal info laporan di pengaduan di pemerintahan desa Sragen. Nanti kami kemudian akan berkoordinasi dengan pihak yang punya otoritas untuk melakukan penegakan hukum.
1: Oh gitu ya, terima kasih. Demikian untuk Mas Dimas yang ada di Sidoarjo. Selanjutnya ada Mbak Sari di Gondang atau Ibu Sari nih. Pemberantasan rokok ilegal selama ini banyak dilakukan melalui operasi dan juga penindakan. Apakah ada evaluasi? Apakah penindakan tersebut benar-benar mampu menekan peredaran rokok ilegal khususnya di tingkat desa nih? Seperti apa nih? Monggo silakan. Mana dulu nih?
2: Oke. Jadi Bu Sari ya, atau Mbak Sari ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali untuk kami. Tentunya memang dari tahun ke tahun penindakan terkait dengan rokok ilegal ini boleh dibilang meningkat terus, Mbak Rara dan juga Pak Hartono, Mbak Sari. Jadi secara kuantitas jumlah batang rokok yang ditindak ini juga mengalami peningkatan. Ya tentunya ini terus kita akan evaluasi apakah ya ini suatu hal yang prestasi yang kita sudah lakukan atau memang ternyata masih banyak lagi yang PR-PR yang harus kita kerjakan. Nah itu jadi bagian internal kami untuk melakukan evaluasi Mbak Sari atau Bu Sari terkait dengan yang selama ini terdengar hanya penindakan. Tapi di luar itu Bu Sari, selain dari penindakan, kami juga terus melakukan upaya-upaya yang sifatnya tadi penggalian informasi, pengumpulan data, profiling segala macam, sehingga dari situ kita bisa melihat data secara utuh ya terkait dengan dunia rokok ilegal ini seperti apa. Nah dari situ tentunya kita terus berupaya menekan peredaran rokok ilegal. Kami juga melakukan survei bekerjasama dengan salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia untuk melakukan survei peredaran rokok ilegal. Nah dari situ terlihat memang turun naik beberapa tahun terakhir, pernah turun dan ada pernah naik lagi. Nah itu dinamika di lapangannya kadang-kadang tahunnya berubah-ubah. Tapi ya sejalan dengan itu ya upaya penindakan terus kami lakukan. Begitu Pak Sarara.
1: Nah ini kalau dari Kominfo ada evaluasi nggak nih Pak Hartono?
3: Kalau dari Kominfo kan ini ya, apa terkait dengan pemberantasan tadi, penggerebekan pembantu, tentu kita juga punya datanya apakah setelah itu ada tren untuk turun atau tren untuk naik kan gitu. Nah sebenarnya kita akar masalah gitu ya. Akar masalahnya itu sebenarnya kenapa rokok ilegal itu sangat beredar, ini kan terkait dengan harga ya. Karena harganya mungkin apa sesuai dengan kemampuan masyarakat mungkin istilahnya. Nah tapi kan nggak seperti itu. Tapi kenyataannya kan seperti itu, tapi kita sebenarnya lebih ke bagaimana tadi namanya edukasi masa transisi. Masa transisi itu gini, kalau bea cukai itu menemukan produsen, maka mereka harus diedukasi dari ilegal untuk beralih ke legal. Itu yang penting. Sehingga supaya apa, supaya memang masyarakat kalau memang mau menggunakan itu
2: yang legal,
3: raga apa harganya terjangkau tapi legal,
1: Iya, baik. Terima kasih demikian untuk Ibu atau Mbak Sari yang ada di Gondang begitu ya. Nah, tanpa terasa nih waktu kita sudah sampai di penghujung acara nih, tinggal beberapa menit lagi. Dan untuk menutup kebersamaan kita hari ini, Rara mohonkan closing statement yang pertama dari Pak Hartono. Monggo silakan Pak Hartono.
3: Oke, terima kasih Mbak Rara. Jadi di era digital ini banyak pemasaran rokok ilegal melalui media digital. Nah, sekarang kita fungsi dari pemerintah adalah juga dalam rangka untuk pemberantasannya juga melalui media digital. Apa yang akan kita edukasikan melalui media digital? Satu, terkait dengan mungkin bahaya kesehatan rokok ilegalnya, bahwa bagaimana manfaat kalau kita itu bea cukai atau menggunakan rokok yang bea cukai, manfaat dari bea cukai itu adalah untuk dana pendidikan, dana kesehatan, dana infrastruktur, semua itu. Juga untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa apa kalau membeli rokok ilegal itu adalah merupakan kerugian keuangan negara. Kita terus membuat konten-konten kreatif, video-video pendek yang kita upload di media sosial dalam rangka untuk sosialisasi edukasi pada masyarakat untuk menghindar, jangan sampai ada apa, jangan melakukan menjual dan membeli rokok ilegal.
1: Baik, terima kasih. Kabid Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen, Bapak Hartono, Eskom, Mkom. Selanjutnya, kepada Pak Sony, monggo silahkan.
2: Terima kasih. Baik, Mitra Buana dan juga Bolo Becus, ingin kami sampaikan bahwa Bea Cukai selalu berkomitmen ya untuk melindungi masyarakat dari bahaya peredaran rokok ilegal dan juga kami berusaha untuk menjaga penerimaan negara dari sektor cukai. Nah, di dalam dunia era digital saat ini tentunya penindakan di lapangan itu tidak lagi selalu dominan, maka kita perlu sinergi dengan lintas sektor juga dengan Kominfo untuk bisa menjaga dunia digital ini paling tidak sebersih yang bisa kita harapkan ya, karena untuk menghapus semuanya tentunya akan effortnya luar biasa. Nah, juga kami yang utama di sini adalah mengharapkan peran serta dari Mitra Buana, masyarakat di Kabupaten Sragen untuk melaporkan dan juga menginfokan kepada kami karena ini adalah upaya yang sangat strategis dalam menjaga iklim ekonomi yang sehat dan baik untuk perekonomian Indonesia ini. Gitu, Mbak.
1: Baik, selanjutnya Mas Dian.
0: Tentunya kalau kita melihat rokok ilegal itu bukan sebagai diskon pajak. Itu memang tidak ada kontribusi di pajak dan tidak membayar pajak. Nah, pajaknya berupa cukai seperti itu, Mbak. Dan kita bersama Kementerian Kesehatan juga tidak bisa mendiskon kehidupan seseorang.
1: Ada keren gitu ya. Luar biasa. Perwakilan dari Kantor Bea dan Cukai Surakarta, Bapak Sony Wibisono dan juga Mas Dion Chandra Wardana. Terima kasih waktunya. Terima kasih untuk info-infonya untuk warga Kabupaten Sragen dan sekitarnya untuk hari ini. Sehat selalu, salam kompak juga untuk teman-teman Kominfo dan juga Bea Cukai Surakarta.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Baik, luar biasa Mitra Buana dan saudara pendengar. Demikian aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini dengan tema Cerdas Digital Berantas Rokok Ilegal bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta dan juga dengan Pemerintah Kabupaten Sragen. Semoga bermanfaat. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Kami yang pertama sekali, kami ini sudah lansia yang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Apalagi kalau kami punya rumah ini runtuh, berarti kami sudah tidak bisa hidup dan tidak bisa ada rumah lagi.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT sudah bergerak cepat membantu masyarakat di Pulau Flores. Sebanyak 17 truk bantuan logistik telah dikirimkan Pemprov NTT untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak bencana. Gubernur mengatakan bantuan tersebut merupakan tahap awal dari pemerintah provinsi untuk masyarakat Flores. Bantuan berikutnya akan kembali disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
4: Tadi malam, pemerintah Provinsi NTT sudah mengirimkan 17 truk ke Flores, mungkin pagi ini sudah tiba, dipimpin oleh Pak Mahadin Sibarani, Kepala BPBD. Yang 17 truk ini akan kita distribusikan untuk seluruh Flores. Ini bantuan pertama, ya, bantuan pertama dari Pemda Provinsi. Yang lagi siap lagi bantuan kedua dan seterusnya. Belum lagi nanti dari pemerintah pusat, kemarin sudah masuk 50.000 dari Pak Presiden Prabowo Subianto, sudah disebar juga, maupun dari berbagai instansi.
3: Di tengah situasi tersebut, Melki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, solidaritas dari berbagai daerah menjadi kekuatan penting bagi masyarakat Flores untuk bangkit dan melewati masa sulit akibat gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sementara itu, laporan juga menyebutkan dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Warga terdampak di daerah Bai dan sekitarnya menyebut bahwa sejumlah rumah mengalami kerusakan, sementara sebagian warga pesisir masih mengungsi. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
6: Dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Jeffrey Hermawan, salah satu komunitas motor di Bejawa, Kabupaten Ngada, yang berhasil dihubungi RRI Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan, kondisi di Bejawa dan sekitarnya relatif aman. Namun sejumlah wilayah mengalami kerusakan bangunan. Beberapa lokasi yang terdampak antara lain, Bejawa Utara, Mataloko, Mangulewa, Riung, dan Soa. Jeffrey mengatakan, bantuan pemerintah sudah mulai disalurkan, namun distribusinya dilakukan secara bertahap karena kondisi akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang belum sepenuhnya dibuka.
7: Bejawa Utara, terus di daerah Mataloko, Mangulewa, ada di pesisir utara itu lebih banyak sih dari Kabupaten Ngada ini. Antara lain arah ke Riung, Loa, beberapa rumah yang mungkin perlu perhatian dari pemerintah juga. Untuk dari teman-teman biker satu daratan Flores dan berserta itu Indonesia, alhamdulillah beberapa teman sudah banyak membantu kita dan hari ini kita akan menyerahkan beberapa bantuan ke dua lokasi, yaitu Nagakeo dengan Riung Utara.
6: Selain bantuan pemerintah, komunitas motor dari Flores dan berbagai daerah di Indonesia turut menggalang bantuan bagi korban gempa. Sementara itu, Andi warga Mbai yang terdampak langsung gempa menyebut kondisi di wilayah pesisir cukup parah. Ia mengatakan, sebagian besar warga pesisir masih mengungsi karena khawatir kembali ke rumah.
8: Kalau bisa, ini sekarang pemerintah kan kayak BNPB itu menyediakan bantuan logistik, tapi kita harus lapor diri nih. Setelah kemarin beberapa orang lapor diri, ternyata itu harus minta surat keterangan dari RT. Dari ini desa kayak begitu kan dipersulit Pak. Kalau saya yang urusan begitu dipermudah dulu lah. Ini kita lagi berduka, lagi lari mengungsi, nggak ada bawa apa-apa, terus minta persyaratan aneh-aneh. Begitu saya berani bilang bantuan masih minim, terus kita juga terkendala di administrasi.
6: Warga berharap pemerintah meningkatkan perhatian dan mempercepat penyaluran bantuan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah dan masih bertahan di lokasi pengungsian. Dukungan dari masyarakat dan komunitas di luar daerah juga diharapkan terus membantu memenuhi kebutuhan para korban. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pada Rabu pagi, sebanyak 65 ton bantuan kembali dikirimkan melalui Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Sehingga total bantuan yang telah dikirimkan mencapai 250 ton. Berikut laporan selengkapnya Rama Siki Pratama.
9: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Rabu 19 Agustus 2026 menyampaikan bahwa pemerintah pada hari yang sama telah mengirimkan 65 ton logistik tambahan menuju Nusa Tenggara Timur. Dalam keterangan yang disampaikan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Teddy mengatakan hingga saat ini pada hari kelima total 253 ton logistik telah dikirimkan ke wilayah terdampak bencana.
10: Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT.
9: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan, mengonfirmasi bahwa koordinasi sedang dilakukan dengan Badan Gizi Nasional BGN. Dalam konferensi pers pada Selasa 18 Agustus 2026, Berton mengatakan koordinasi itu untuk memanfaatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, sebagai dapur umum untuk pengungsi.
11: Di dalam negeri sudah menyampaikan bahwa dapur MBG bisa dimanfaatkan. Saat ini kami sedang melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Apabila memang nanti dibutuhkan di lapangan, ini bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk siswa tetapi juga untuk para pengungsi nantinya.
9: Teddy menambahkan bahwa pengiriman bantuan melibatkan helikopter, pesawat kecil, dan 3 kapal TNI Angkatan Laut. Selain itu, ia juga menyampaikan laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum bahwa seluruh jalan darat yang sebelumnya tertutup akibat gempa telah dapat dilalui kendaraan. Teddy menyatakan pemerintah terus memantau penanganan bencana di provinsi itu agar penanganan dapat berjalan cepat dan seluruh logistik dapat secepat mungkin diterima oleh masyarakat. Dari Jakarta, Ramasidki Pratama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan Komdigi Fun Ride yang diikuti oleh pegawai Komdigi dan masyarakat pecinta sepeda. Menteri Komdigi Muti Hafiz mengatakan acara ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Muti mengatakan kegiatan ini juga merupakan wujud semangat olahraga, kebersamaan, dan kemerdekaan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
12: Jadi tadi ada 2 peleton, Pak. Peleton pertama itu ditentukan pace-nya itu kecepatannya sekitar 30 sampai 35 km. Sedangkan yang peleton kedua ini grup santai, Pak. Nah, ini tidak dibatasi dengan kecepatan.
13: Menteri Komdigi Mutia Hafiz bersama masyarakat mengikuti kegiatan Komdigi Fun Ride Start dan Finish di Gedung Komdigi Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, Menkomdigi Mutia Hafiz mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, kegiatan ini juga merupakan wujud semangat olahraga, kebersamaan, dan kemerdekaan.
14: Semuanya jalan sama-sama, alhamdulillah lancar. Ini juga dalam kerangka tentu semangat kebersamaan, soliditas kerja. Saya selalu sampaikan bahwa kemerdekaan itu nggak ada kalau tidak ada penyatuan. Jadi dalam Komdigi sendiri juga kita harus ada penyatuan, satker-satker, birokrasi-birokrasi yang tidak perlu. Kalau yang perlu tidak apa-apa, tapi yang tidak perlu harus dipangkas.
13: Sementara itu, Ewin, salah seorang peserta, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, tapi juga untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
12: Sebagai salah satu upaya untuk membangun budaya hidup sehat dan mengurangi potensi, ini jadi satu kebiasaan baru yang bagus, Pak. Meskipun ini sebenarnya kebiasaan lama ya, tapi kalau dihidupkan lagi, mungkin yang tadinya pegawai itu juga tidak ada wadahnya, tidak ada komunitasnya. Dengan adanya event-event seperti ini, jadi lebih menggerakkan pegawai yang ada di lingkungan Komdigi untuk berpartisipasi untuk hidup sehat.
13: Ewin berharap kegiatan semacam ini terus digelorakan sehingga masyarakat menjadi sehat dan bangsa menjadi kuat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Bupati Pali Askianto berupaya mengurus hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RRI melalui tersangka di Muara Enim. Air Rumah melaporkan selengkapnya.
15: Bisa disampaikan, Pak, hari ini cukup lama nih, Pak.
16: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung.
17: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan Bupati Pali Askianto dalam meminta bantuan memperoleh opini WTP dari BPK RI dalam perkara pengembangan di Muara Enim. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Askianto sebagai saksi terkait dugaan suap temuan audit BPK di Kabupaten Muara Enim pada hari Selasa kemarin. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menduga terdapat komunikasi maupun permintaan bantuan dari Askianto kepada sejumlah pihak di BPK. Menurut Budi, komunikasi tersebut diduga dilakukan Asgianto dengan Agus Dewanggara yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, serta komunikasi diduga dilakukan dengan anggota 5 BPK RI Bobby Adityo Rizaldi.
18: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK, di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
17: Sebelumnya memang Bobby telah diperiksa KPK, namun Bobby sendiri memilih irit bicara ketika dikonfirmasi awak media.
15: Menurut sedikit, Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
16: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
17: Budi sendiri mengatakan bahwa penyidik masih mendalami bentuk komunikasi maupun permintaan bantuan yang dilakukan Asgianto kepada Agus dan juga Bobby. Namun, dugaan permintaan tersebut diduga berkaitan dengan upaya Kabupaten Pali memperoleh opini WTP dari BPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pagayuhan, Liang Anggang, Banjarbaru mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hani Faisal Nurofik bahkan turun ke lapangan dan ikut berjibaku dalam upaya pemadaman karhutlah. Diki Munadi melaporkan.
19: Api kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah berkobar di kawasan Desa Pengayuan, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalsel, Selasa sore 18 Agustus 2026. Peristiwa itu pun menjadi perhatian serius Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bertepatan saat kunjungan kerjanya ke posko karhutla di kawasan tersebut. Tak berpikir lama, Wamen Hanif bersama Kepala BPBD Kalsel Roni Kasaputra sigap langsung terjun memadamkan kobaran api bersama jajaran petugas Satgas Karhutla. Di sela upaya pemadaman, melihat kondisi tersebut, Hanif mengungkapkan karhutla tidak bisa ditangani dengan satu pihak saja, khususnya pemerintah, namun harus melibatkan semua unsur partisipasi masyarakat. Menurut Hanif, karhutla sekecil apapun tidak boleh dianggap sepele, Pemprov Kalsel harus menambah akselerasi dalam upaya pemadaman dengan mengkolaborasikan seluruh kekuatan yang ada.
20: Ini tidak bisa parsial penanganannya ya, tidak bisa sektoral. Ini harus semesta, harus semuanya bergerak, membagi titik dengan pagar betis. Ini daerahnya rawan. Kali sepertinya pemerintah provinsi Kalimantan Selatan perlu mengakselerasi upayanya yang telah dilakukan selama ini, mengkombinasikan semua sisi yang paling mungkin ya, diantaranya penggerakan masyarakat seperti tadi kan BPK-BPK dari masyarakat tuh, kemudian unit-unit usaha, kemudian dari semua aparatur sipil negara yang bertugas di provinsi maupun kabupaten kota.
19: Sementara Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra sangat bersyukur mendapatkan dukungan langsung dari Wamenko Pangan Hanif Faisal Nurofik. Ia menyebut bantuan segera datang dari pihak swasta untuk memadamkan api karhutla.
21: Inisiasi Bapak Wamenko pada hari ini kita mendapat dukungan dari sektor usaha yang ada di Kalimantan Selatan dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Insya Allah dalam waktu dekat besok kami akan mulai membagikan titik-titik koordinat di mana nantinya rekan-rekan dari unsur usaha dan swasta nanti akan bertugas untuk membantu kami dalam penanggulangan kebakaran dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan.
19: Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah BPBD Kalsel per Agustus 2026, total luas lahan dan hutan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan telah mencapai 3.387 hingga 3.500 hektar dengan lebih dari 1.051 kejadian kebakaran yang dipicu oleh puncak musim kemarau. Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menjelang Maulid Nabi Muhammad, harga sejumlah jenis beras Banjar di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin naik. Kenaikan harga jenis beras Banjar mencapai Rp50.000 per karung. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
0: Menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, harga sejumlah jenis beras di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, diantaranya beras Siam, Mayang, dan Unus. Kepala Toko Adi Entalu Alfian mengatakan, kenaikan harga terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang momen keagamaan. Kondisi tersebut turut diperparah dengan menipisnya stok beras lokal di tingkat pedagang. Beras jenis Mayang harga per karung kini mencapai Rp880.000 dari sebelumnya Rp830.000. Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp50.000 untuk setiap karung beras tersebut. Sementara beras Mayang Usang juga mengalami kenaikan harga, dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Kenaikan serupa terjadi pada beras Siam Arjuna, yang sebelumnya dijual Rp12.000, kini berada di kisaran Rp14 hingga Rp15.000 per liter.
1: Di yang rata-rata naiknya kita dari beras Siam, beras Unus, beras Mayang, itu nah kenaikannya itu hampir Rp50.000 per karung. Kalau dari liternya kita masih ya di ada juga kenaikan cuma Rp1.000 per liternya lah itu. Apalagi saat ini kan banyak yang gagal panen lah untuk di desa-desa nih. Itu mengakibatkan kelangkaan stok tuh nah. Lawan juga kan permintaan yang banyak, apalagi ini jelang bulan Maulid nih kan sambil beras.
0: Kenaikan harga beras tersebut turut dirasakan masyarakat, terutama warga yang harus menyesuaikan kebutuhan pangan dengan kondisi ekonomi keluarga. Salah satunya Nia, yang mengaku kini memilih jenis beras dengan harga lebih terjangkau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit.
22: Inggih, pengeluaran jelas lebih banyak. Habis itu, wah ini kan ekonomi agak susah lah. Ulun sebagai ibu anak dua nih jadi kayak merasa sulit pang gara-gara kenaikan nih. Terpaksa mengganti ke beras yang lebih murah. Kan ada yang biasanya ulun nukar Siam harga Rp14.000, wah ini sampai Rp18.000. Ulun mengganti jadi beras yang sebujurnya ulun kada cocok, tapi mau ada mau maka yang beras harga Rp12.000-an lagi.
0: Di sisi lain beras Jawa juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan dibandingkan beras lokal. Alfian menjelaskan, beras Jawa eceran saat ini dijual mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 per liter. Fitriana Rahma, Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR Angkatan 54 di Auditorium M. Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati.
23: Komitmen LPPRRI untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas profesionalisme insan jurnalistik.
24: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio atau UKWR Angkatan ke-58. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium M. Yusuf Pronodiporo RRI Jakarta hari ini. Menurut Kepala Pusbangkom RRI Ade Rosadi menjelaskan UKWR merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme wartawan dan bukan semata-mata pengujian kompetensi dan persyaratan administratif. Dan ia juga berharap UKWR tidak berhenti pada sertifikat dan hasil penilaian namun benar-benar tercermin dalam sikap kompetensi dan karya jurnalistik jurnalis RRI di lapangan.
23: Lanjutan, semoga UKWR tidak berhenti pada sertifikat dan hasil penilaian, tetapi benar-benar tercermin dalam sikap, kompetensi, dan karya jurnalistik insan RRI.
24: Salah seorang peserta UKWR dari RRI Jakarta, Erik Hamzah, berharap bisa lulus dengan nilai memuaskan dan dinyatakan kompeten oleh para penguji.
25: UKWR ini sangat penting bagi kita yang berprofesi sebagai wartawan, di mana setiap wartawan yang bertugas itu juga harus dilengkapi halus berkompeten lah di bidang.
24: Oke, ini seluruh Indonesia ya?
25: Kalau
24: sementara itu, Kepala Stasiun RRI Jakarta Muhammad Bugi Hidayat menjelaskan sebagai tuan rumah UKWR RRI Jakarta berharap kegiatan tersebut berjalan sukses dan lancar.
26: Tentunya dia nanti sebagai jurnalis harus memiliki dasar-dasar yang kuat. Bagaimana berita-berita dan informasi yang disampaikan itu bisa sesuai dan menjadi apa yang suatu alat bagi masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan. Jadi RRI Jakarta hari ini menjadi tuan rumah 13 sampai 2017. Ya, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa dilakukan dengan komunitas.
24: Sekedar diketahui bahwa UKWR ke-54 diselenggarakan oleh Koordinator Wilayah Nusantara 13 atau Korwilnus 13 Jakarta serta Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio Lembaga Publik Radio Republik Indonesia atau Pusbangkom RRI. Kegiatan ini dilangsungkan di Auditorium M. Jusuf Pronodiporo RRI Jakarta selama 2 hari dari tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026 dan diikuti total 71 peserta dari berbagai stasiun radio RRI dan juga stasiun radio swasta. Dari Auditorium M. Jusuf Pronodiporo RRI Jakarta, Leni Burniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menuding Amerika Serikat menekan Iran dengan tujuan memaksa Iran memberikan konsesi yang ia sebut tidak pernah menjadi bagian dalam kesepakatan yang ditekan antara Washington dan Teheran. Kata Ghalibaf dalam sebuah kiriman di media sosial pada Selasa. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth sudah semakin kehilangan kendali. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga yang juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumba Barat memantau langsung proses pendaftaran kuda pacu untuk kejuaraan nasional pacuan kuda di Gelora pada Eweta Sumba Barat. Kehadiran tersebut untuk memastikan seluruh persiapan pelaksanaan kejuaraan berjalan sesuai dengan rencana. Kejurnas pacuan kuda ini akan berlangsung selama 10 hari mulai 21 hingga 31 Agustus 2026. Hingga saat ini sebanyak 202 ekor kuda telah terdaftar, sementara panitia menargetkan jumlah peserta mencapai sekitar 300 ekor kuda. Kejuaraan ini juga menargetkan keikutsertaan peserta dari 8 provinsi. Timotius kepada reporter RRI Sumba, Jerry Lende mengatakan, pacuan kuda bukan sekedar ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga bagian dari identitas serta budaya masyarakat Sumba. Karena itu, pelaksanaan kejurnas diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kuda saddlewood, sekaligus juga mendorong masyarakat tetap memelihara dan mengembangkan kuda pacu lokal.
2: Karena itu melalui kejurnas ini menjadi harapan bagi kita khususnya di Sumba, khusus lebih khusus di Sumba Barat ini untuk mengangkat ini kualitas kuda sandal sehingga nanti kedepannya gen kuda sandal ini menjadi kualitas yang juga masuk dalam lomba kejurnas di tingkat nasional yang dimulai pada tahun ini. Kemudian kenapa kita juga sangat antusias dengan kegiatan lomba pacu ini khususnya di kejurnas di Kabupaten Sumba Barat ini, selain karena persyaratan lapangannya sangat memenuhi syarat di Kabupaten Sumba Barat, juga merupakan event pariwisata yang sesungguhnya menjadi daya tarik minat baik pemilik kuda maupun juga para wisatawan, karena di Sumba Barat ini merupakan satu event yang sangat menarik. Selain pasola, juga
5: Pemkab Sumba Barat bersama dengan Pordasi juga memastikan seluruh mekanisme perlombaan diterapkan sesuai dengan aturan pacuan kuda yang berlaku secara nasional. Selain memenuhi persyaratan sebagai arena pertandingan, Gelora pada Ewata dinilai memiliki daya tarik tersendiri karena berada di tengah kota dan berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata olahraga yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Timotius mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat mendukung pelaksanaan kejurnas agar berlangsung aman, tertib, dan lancar. Sebagai tuan rumah, masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman serta menunjukkan semangat persaudaraan kepada para peserta dan juga tamu yang datang dari berbagai daerah. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Metro Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana SRFM. Di kesempatan kali ini saya juga hadir yang tentunya menemani suasana Anda dengan sajian tembang-tembang yang tersaji di Simfoni Kenangan edisi hari ini. Satu tembang yang telah kita nikmati tadi dari tembang koleksi 2D ya, Dian Permana Putra dan Deddy Dukun, untuk lagu yang telah tersaji, Keraguan. Dan silakan untuk yang siang hari ini mau bergabung di Simfoni Kenangan, bisa langsung SMS 1W082-1339-5097, dan telepon 0271-897-999 ya. Oke. Dan kita langsung buka tuh kali ini yang udah kabur di sini, di antaranya ada siapa? Selamat siang buat Mas Dwi di Simfoni Kenangan ya, dari Bunda Natali request lagunya Tiada Lagi, dan terkirim salamnya buat semua pendengar Buana Asri. Selamat siang dan selamat menyimak Simfoni Kenangan. Buat Mas Dwi, makasih dan bertugas. Oke ya, makasih juga nih. Kemudian yang berikutnya lagi dari siapa nih? Selamat siang buat Mas Dwi, selamat bertugas nih dari Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Untuk request lagunya nanti dari Siti Nurhalisa yang berjudul Betapa Ku Cinta Padamu. Terima kasih dan tugas yuk kirim. Ya, makasih juga nih buat Bu Sugi ya, yang ada di Sine ya, Sine Ngawi. Itu lagunya nanti dari Siti Nurhalisah yang direquest nanti ada Betapa Ku Cinta Padamu. Oke, ditunggu juga. Dan berikutnya ada lagi dari yang udah gabung di sini. RBS Ragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Simpan kenangan requestnya Cinta Tak Bertepi dari Titik Sandura. Untuk Mas Dwi, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Oke ya, buat Pak Mul yang ada di Mojosongo ya, untuk lagunya juga ditunggu nanti. Baik, kita segera hadirkan untuk lagu yang segera tersaji, di antaranya nanti ada Tiada Lagi dari Mayang Sari dan juga Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa.

0: Walau, untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki untung.
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Ya, Mitra Buana, dua tembang yang kita hadirkan, Tiada Lagi dari Wayang Sari, kemudian juga Betapa Aku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa yang udah kita hadirkan. Tembang berikut yang bakal kita sajikan diantaranya nanti ada Cinta Tak Bertepi ya, untuk lagu yang nanti kita bakal hadirkan. Dan Mitra Buana, untuk lagunya kayaknya udah siap nanti ya, kita segera sajikan. Dan jangan lupa untuk yang mau bergabung, nah bisa langsung SMS 1 ya. Oke, kita hadirkan dulu kali ini untuk lagu Cinta Tak Bertepi buat Pak Mul yang ada di Mojosongo dan buat semua yang sampai saat ini masih terus setia menikmati dan menyimak sajian Simfoni Kenangan.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Baik, Mitra Buana, lanjut lagi masih di Simpani Kenangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi dari Bumi Kode Kadibiro Sambirejo. Request lagunya yang berjudul Denpasar Moon buat Mas Dwi. Makasih metugas ya. Makasih juga nih buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo ya, untuk lagunya Denpasar Moon. Terus yang berikutnya lagi, selamat siang Mas Dwi. Ini dari Bunda Rahayu di Widoro, minta lagu Ku Cari Jalan Terbaik. Salam buat semua monitor RBA. Buat Mas Dwi makasih, semoga sehat selalu ya. Makasih juga ya buat Bunda Rahayu ya. Kemudian yang berikutnya lagi, selamat siang Mas Dwi dari Bunda Kun, request lagunya Bawalah Dia Dalam Mimpiku dari Dedi Dores. Buat Mas, terima kasih metugas. Ya, makasih juga ya buat Bunda Kun yang udah gabung juga di sini ya. Dan Mitra Buana, kita kembali siapkan lagu yang berikut, di mana di antaranya nanti ada Denpasar Moon yang kita bakal hadirkan, dan seusai tembang ini sekaligus kita jeda sejenak karena nanti kita akan bergabung untuk mengikuti berita Indonesia Live ya. Yang pasti jangan kemana-mana, terus di Buana Sisi Ragen, ternyata di 94,7 MHz.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah warisan keberanian, dan tugas kita adalah merawat semangat itu agar terus menyala. Saya Gali Black dari LPPL Radio Seboya FM Kota Tegal akan menjadi teman setia Anda di Berita Indonesia Live edisi Rabu 19 Agustus 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Kita akan mendengarkan bersama informasi dari Radio Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Timur, Radio Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dan Radio Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Berita pertama dari Radio Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Timur, yang akan menyampaikan informasi Bus Trans Jateng Temanggung Magelang beroperasi Januari 2027. 21 halte disiapkan. Dengan reporter Diki Darmawan. Silahkan Diki informasinya.
2: Dengar LPPL Indonesia. Sebanyak 14 armada bus Trans Jateng rute Temanggung Magelang dipastikan beroperasi mulai Januari 2027. Untuk mendukung operasional trayek antar wilayah ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang tengah mengebut penyiapan 21 titik halte. Kepala Dishub Kabupaten Magelang, Mas Hadi, merinci lintasan trayek ini mencakup jalur Temanggung, Cecang, Kota Magelang hingga kawasan Rumah Sakit Merah Putih di Blundu. Layanan angkutan massal ini juga terhubung hingga kawasan Candi Borobudur melalui halte di Simpang Artos, Japunan, kantor Pemkab Magelang hingga Museum Pidayat. Total ada 21 halte yang dia ingat ada di SMP Islam Secang, Terminal Secang, Kalibening hingga Payaman. Dia menjelaskan operasional Trans Jateng ini dirancang untuk mendongkrak konektivitas sektor pariwisata daerah. Meski demikian, masyarakat umum bebas memanfaatkan armada tersebut untuk mobilitas harian antar kota. Demikian, saya Diki Darmawan, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Diki atas informasinya. Sekarang kita akan menyapa Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram FM Kabupaten Mataram Nusa Tenggara Barat, yang akan menyampaikan informasi di bawah naungan merah putih yang berkibar di langit Mataram. Lantunan doa untuk NTT dipanjatkan. Silakan Caca Anissa informasinya.
3: Di bawah naungan merah putih yang berkibar di langit Mataram, lantunan doa untuk NTT dipanjatkan. Dikabarkan dari Mataram, merah putih berkibar di lapangan Sangkarayang, Kota Mataram, barisan upacara berdiri tegak. Lagu Indonesia Raya mengalun, namun di tengah khidmat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wali Kota Mataram Haji Muan Rolis Kana yang bertindak sebagai inspektur upacara dan diikuti jajaran ASN pemerintah Kota Mataram, unsur Porkopimda serta berbagai elemen masyarakat, hembusan udara Senin terasa begitu berat karena ada duka yang terasa begitu dekat, gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, beberapa hari menjelang peringatan kemerdekaan. Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan, dan memaksa warga mengungsi. Lantunan doa yang berkumandang di Sangkareang mengajak seluruh masyarakat memaknai kemerdekaan sebagai momentum memperkuat kepedulian dan gotong royong. Semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan menghadirkan rasa kemanusiaan bagi sesama anak bangsa. Demikian reporter Caca Anissa dari LPPL Radio Sorokata Mataram mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik Caca, terima kasih, selamat bertugas kembali. Berita terakhir sesi 1, kita akan menyapa Radio Langkisa FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang akan menyampaikan informasi malam resepsi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 semarak di Pantai Carocok. 38 domba diganjar penghargaan dengan reporter Adel Febri. Silakan informasinya Adel.
4: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, malam resepsi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pesisir Selatan berlangsung semarak di kawasan Pantai Carocok, Painan pada Senin 17 Agustus malam. Malam resepsi tersebut dihadiri Bupati Pesisir Selatan Hendra Condi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Pesisir Selatan Lisda Hendra Condi, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim bersama istri, Sekretaris Daerah Zaidal Arifin bersama istri, unsur Forkopimda bersama istri, dan para pimpinan tinggi Pratama serta jajaran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan itu sekaligus menjadi puncak rangkaian berbagai kegiatan dalam memeriahkan HUT ke-81 RI. Pada kesempatan tersebut, diserahkan piagam penghargaan, piala, dan bonus kepada para pemenang dari 38 kegiatan lomba dan pertandingan yang telah digelar sebelumnya. Ketua Umum Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Pesisir Selatan Gundawan menyatakan bahwa rangkaian kegiatan tahun ini merupakan salah satu agenda terbesar dalam sejarah peringatan HUT RI di Pesisir Selatan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang telah berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan panitia. Menurutnya, pendengar, keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan tidak terlepas dari dukungan dan kebersamaan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, OPD, Forkopimda, maupun masyarakat. Sementara itu, Bupati Hendra Condi memberikan apresiasi khusus kepada pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Pesisir Selatan yang telah menjalankan tugas dengan baik selama rangkaian peringatan HUT ke-81 RI. Bupati berpesan agar para anggota Paskibraka tetap menjaga disiplin dan kekompakan meskipun masa penugasan mereka telah berakhir. Dia berharap juga nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kekompakan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai paskibraka dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pendengar dalam menempuh pendidikan dan juga meraih cita-cita. Sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan, Hendra Condi juga menghibahkan seragam paskibraka kepada seluruh peserta. Pemberian seragam tersebut menjadi simbol penghargaan pemerintah daerah atas dedikasi dan perjuangan para putra-putri terbaik Pesisir Selatan yang telah mengemban tugas dalam momentum bersejarah peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Malam resepsi berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan juga kekeluargaan, sekaligus pendengar menutup rangkaian semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Febri dari LPPL Langkisa FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Adel atas informasinya. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan perbincangan rekan kami, Cici, bersama Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Kota Tegal, Antonius Ferry Indrawan, yang akan membahas program Rehab 3.0 BPJS Kesehatan Kota Tegal di sesi Persada ID Talks.
5: Persada ID Talks.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita bersama dengan Bapak Antonius Ferry Indrawan. Ini biasanya dipanggil Pak Ferry, Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan KC Tegal. Ini ngomongin masalah BPJS ya Pak. Dan ini kan ada yang terbaru nih Pak. Tadi aku kayak tertarik sama Rehab 3.0 nol. Bagi masyarakat yang baru mendengar, aku juga sih Pak penasaran ya, sih. Iya, ini nih apa sih kepanjangan mungkin dari rehabnya dulu nih?
5: Rehab itu adalah rencana pembayaran bertahap. Ini kan ada titik nol, ini berarti sudah ada versi-versi sebelumnya. Ada versi 1, kemudian versi 2.0, ada versi yang terbaru ini 3.0. Nah, bedanya apa dengan versi yang terdahulu ya? Kalau versi terdahulu itu kita bisa mencicilnya, melakukan pembayaran secara bertahapnya itu per bulan. Nah, ini kita lebih dekatkan lagi fokusnya ke masyarakat supaya berapapun yang dipunyai itu masih bisa mencicil, tidak perlu menunggu satu bulan. Tetapi per hari, per minggu kita bisa mencicil secara bertahap. Jadi lebih apa namanya, mendekat lagi, tidak perlu menunggu satu bulan, ada uang satu hari masukkan untuk ditabung untuk melakukan cicilan gitu.
6: Nah, itu besaran cicilannya itu gimana Pak?
5: Besaran cicilannya minimal mulai dari 10.000 Mbak.
6: Mulai dari 10.000?
5: 10.000.
6: 10.000 udah boleh?
5: Sudah boleh.
6: Udah boleh, itu biasanya buat beli batagor.
5: Iya, batagor, siomay, cilok gitu ya. Ciki-ciki itu dialihkan
6: ya.
5: Iya. Hanya mencicil sedikit saja kita sudah bisa meringankan.
6: Ini BPJS baik banget loh, kasih keringanan ya Pak.
5: Iya.
6: Iya. Ini apa karena ada pengalaman atau keluhan dari masyarakat nih makanya diadakan inovasi ini?
5: Iya betul. Jadi kita ini melakukan launching ya, program rehab ini karena kebutuhan masyarakat. Kita merespon kebutuhan masyarakat ya. Jadi dulunya kita tidak ada yang namanya cicilan ini Mbak. Jadi kalau misalkan nunggak itu ya dibayar sesuai dengan tunggakannya, jumlah tunggakannya menunggak 4 bulan, 12 bulan ya langsung itu dibayarkan sejumlah bulan tunggakannya. Nah, karena tidak semua punya kemampuan yang sama, maka kita merespon dibuatkan cicilan secara bertahap. Misalkan nih tunggakannya 24 bulan. Kan maksimal kita itu tunggakan 24 bulan, 2 tahun ya.
6: Oh, 2 tahun.
5: Kalau misalkan ada yang menunggak sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun cukup membayar 24 bulan saja, 2 tahun saja yang dibayarkan.
6: Yang dibayarkan.
5: Ya, itu artinya sudah ada sedikit seperti pemutihan ya. Sedikit seperti pemutihan, kita hanya ditagihkan 24 bulan saja yang dibayarkan gitu ya. Nah, dari 24 bulan itu maksimal ya, maksimal itu mengangsur 12 kali. Jadi tidak bisa sepanjang 24 bulan.
6: Gitu.
5: Supaya kita lebih bisa cepat tergunakan, cepat aktif, cepat bisa dipakai kan kayak gitu. Kalau kelamaan ya kita ngasurnya nanti ada kebutuhan mendesak nggak bisa.
6: Iya benar. Oke Pak. Nah ini kan sangat membantu sekali nih. Nah ini spill dulu deh syaratnya program ini tuh khusus untuk siapa saja sih Pak?
5: Ya, program ini khusus untuk yang mandiri ya, peserta PPBU mandiri yang bulanannya itu bayarnya dari kantong sendiri. Itu yang kelas 1 150, kelas 2-nya 200, kelas 3-nya 35.000. Dan juga ada yang bukan pekerja pensiunan itu punya tunggakan sebelumnya. Nah, ini bisa melakukan aplikasi bertahap ini, daftar di rehab ini. Kemudian juga peserta yang misalkan nih dulu mandiri, kemudian sekarang ini menjadi pekerja badan usaha atau PNS atau P3K gitu ya, tapi dulunya mandiri, masih punya tunggakan. Masih punya tunggakan yang harus diselesaikan, kan itu tunggakannya nggak mungkin berhenti begitu saja sebelum dilunasi. Dia akan mengikut terus, dia pindah segmen ke peserta PPBUN, PNS atau P3K, atau peserta juga yang badan usaha, karyawan badan usaha tetap mengikuti. Nah, itu bisa ikut program ini. Walaupun kita sudah bekerja, tapi tunggakannya waktu mandiri masih ngikut terus. Masih kan nggak enak,
6: iya
5: kan? Sudah kerja tapi kok masih ada di belakang kita ngikutin tunggakan. Nah, itu bisa diselesaikan dengan rehab ini.
6: Nah, misalkan nih Pak, dalam satu keluarga ini ada beberapa anggota keluarga yang menunggak. Nah, itu apakah cicilan ini dihitung per kepala atau otomatis merangkap satu kakak sekaligus nih?
5: Iya, merangkap satu kakak.
6: Merangkap satu kakak.
5: Iya, sekaligus. Merangkap satu kakak. Jadi tunggakan itu kan sudah melekat. Ya, satu kakak itu sudah melekat. Hitung satu kakak itu biasanya normalnya suami, istri, kemudian maksimal tiga orang anak. Nah, itu sudah mencakup di situ, tunggakannya ada di situ sudah include. Gitu. peserta JKN. Semoga kami mendoakan selalu sehat, iurannya digunakan untuk yang membutuhkan gitu ya. Mm-hmm. Jangan sampai kita ikut menggunakan, ya, doanya kan selalu baik ya, positif gitu ya. Biarlah iuran ini kita bayarkan setiap bulan untuk orang yang membutuhkan. Kemudian kalau misalkan sampai saat ini ada yang masih punya tunggakan, silakan dicicil pelan-pelan sesuai dengan sisa isi dompetnya. Mm-hmm. Menggunakan aplikasi Rehab 3.0 dan supaya pelunasan yang jadi ringan dan begitu lunas langsung bisa aktif digunakan.
6: Oke, terima kasih untuk Pak Ferry yang sudah sama-sama datang menyampaikan informasinya. Kata-kata hari
5: peserta
6: ini
5: selalu sehat, selalu bahagia, dengan gotong royong semua tertolong.
6: Cakep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Pendengar Radio Host LPPL Radio Sebaya FM Tegal, dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Berita Indonesia Live akan segera masuk ke sesi kedua. Sesi kedua akan menyampaikan informasi dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Radio Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Berita pertama sesi kedua, kita akan menyapa Aryo dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang akan menyampaikan informasi Pemkab Rembang perkuat budaya peduli lingkungan. 32 sekolah raih penghargaan Adiwiyata 2026. Silakan Aryo informasinya.
7: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang terus mendorong penguatan budaya peduli lingkungan di lingkungan satuan pendidikan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui program Adiwiyata yang mendorong sekolah membangun kebiasaan menjaga kebersihan, mengelola lingkungan, serta melibatkan seluruh warga sekolah dalam pelestarian lingkungan. Komitmen tersebut ditandai dengan pemberian penghargaan Adiwiyata tingkat kabupaten tahun 2026 kepada 32 sekolah di Kabupaten Rembang. Penghargaan diserahkan oleh Bupati Rembang Haji Herno didampingi Wakil Bupati Rembang HM Hadis Kolil Barok seusai upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Rembang, Senin 18 Agustus 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Ika Himawan, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap sekolah yang menunjukkan komitmen dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Menurut Ika Himawan, capaian sebagai sekolah Adiwiyata bukan merupakan tujuan akhir. Sekolah penerima penghargaan diharapkan terus menjalankan berbagai kegiatan lingkungan dan menjadikannya sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari. Ika menjelaskan proses penilaian Adiwiyata tingkat kabupaten telah dilakukan sejak tahun 2025. Tahapan tersebut diawali dengan perencanaan dan survei untuk mengidentifikasi sekolah yang memenuhi kriteria serta memiliki kesiapan dalam melaksanakan program Adiwiyata. Salah satu sekolah penerima penghargaan, Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang, menerapkan budaya peduli lingkungan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh warga madrasah. Kepala Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang, Muhammad Arif Sugeng Purwanto, mengatakan kegiatan tersebut antara lain berupa kerja bakti, penanaman pohon, serta pembiasaan menjaga kebersihan lingkungan madrasah. Pembiasaan tersebut terus dilakukan agar kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya muncul ketika ada penilaian, tetapi menjadi bagian dari karakter dan perilaku sehari-hari siswa. Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah dalam mengurangi sampah, menjaga kebersihan, serta merawat lingkungan secara bersama-sama. Diharapkan kepada 32 sekolah yang menerima penghargaan Adiwiyata tingkat Kabupaten Rembang menjadi pemacu bagi sekolah untuk terus mengembangkan budaya peduli lingkungan secara berkelanjutan. Program Adiwiyata juga diharapkan tidak berhenti pada pencapaian penghargaan, tetapi mampu membentuk kebiasaan menjaga lingkungan yang diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Melalui penguatan budaya peduli lingkungan sejak satuan pendidikan, Pemkab Rembang berharap semakin banyak sekolah yang mampu menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan sekaligus menanamkan karakter peduli lingkungan kepada generasi muda. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Aryo, selamat bertugas kembali. Berita terakhir sesi 2, kita akan menyapa Radio Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang akan menyampaikan informasi saat sidang paripurna Bupati Banjar sampaikan Raperda Perubahan APBD 3,14 triliun rupiah dengan reporter Faidilah Rajani. Silakan informasinya.
8: Mendengar LPPL Indonesia, DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Bupati atas Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 di ruang paripurna gedung DPRD Martapura Selasa pagi. Rapat dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Banjar Haji Irwan Bora, didampingi wakil pimpinan lainnya. Agenda lainnya adalah penyampaian Raperda inisiatif DPRD tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2017 tentang pemerintah desa, Perda nomor 4 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengembangan olahraga daerah, tokoh swalayan, dan pengembangan ekonomi kreatif. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dalam penyampaiannya mengatakan perubahan APBD merupakan bagian dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya perubahan dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal dalam kebijakan kebijakan umum APBD. Ia menjelaskan beberapa faktor yang mendasari perubahan, diantaranya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan tahun berjalan. Raperda perubahan APBD 2026 ini merupakan penjabaran dari perubahan RKPD 2026 yang telah disepakati bersama DPRD pada 11 Agustus 2026. Total APBD perubahan 2026 mencapai Rp3,14 triliun atau naik 13% dibanding APBD murni 2026. Ia berharap raperda ini dapat dibahas dalam tahapan selanjutnya sehingga seluruh agenda pembahasan raperda dapat dipenuhi sesuai batas waktu yang ditetapkan. Demikian pendengar LPPL Indonesia. Saya Faidillah Rajani, LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Faidillah Rajani atas informasinya. Baik pendengar, Anda masih bersama Radio Host LPPL Radio Sebaya FM Tegal dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan kembali sesaat lagi.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Kriman Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar, segera kita akan menyapa Bung Aan Kasianto yang akan menyampaikan informasi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sampaikan keberhasilan deradikalisasi diukur dari penerimaan manfaat kembali dalam menjalankan fungsi sosial dan memperoleh kemandirian ekonomi. Selengkapnya silakan Bung Aan.
9: Pendengar RPP Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Edi Hartono mengatakan keberhasilan program iradikalisasi diukur dari kemampuan penerima manfaat kembali menjalankan fungsi sosial dan memperoleh kemandirian ekonomi. Menurutnya bahwa keberhasilan diradikalisasi juga terlihat dari penerimaan kembali penerima manfaat oleh keluarga dan masyarakat setelah menjalani rangkaian pembinaan. Deradikalisasi merupakan proses terencana, terpadu, dan sistematis untuk mengurangi, menghilangkan, atau membalikkan pemahaman radikal dan terorisme pada seseorang atau kelompok yang telah terpapar. Program tersebut bertujuan untuk mengubah pola pikir ekstrim agar kembali pada nilai-nilai moderat, kebangsaan, dan perdamaian. Sebagai koordinator pelaksana program deradikalisasi nasional, Edi mengatakan BNPT membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar pembinaan berlangsung menyeluruh mulai dari identifikasi, rehabilitasi, reedukasi hingga reintegrasi sosial. Ia mengatakan bahwa tantangan penanggulangan terorisme semakin kompleks seiring berkembangnya penyebaran paham ekstremisme yang memanfaatkan ruang digital. Laporan khusus redaksi Ian Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Bung Ian Kasianto dari redaksi Berita Indonesia Live. Mendengar radio host LPPL Radio Sebaya FM Tegal masih setia dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, dan kita akan segera kembali.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, sesi ketiga Berita Indonesia Live yang akan menyampaikan informasi dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan Radio Buana Sri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

0: Berita pertama sesi ketiga, kita akan menyapa Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur yang akan menyampaikan informasi Kutim raih 3 penghargaan Mitra Kemenkum Republik Indonesia tahun 2026. Silakan Esther informasinya.
1: Ya, baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Kutai Timur meraih 3 penghargaan sekaligus sebagai mitra kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 2026 di kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Jalan MT Haryono Samarinda pada 19 Agustus 2026. Penghargaan tersebut diterima Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Trisno yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Kutai Timur Rizali Hadi. 3 penghargaan yang diterima Kutai Timur masing-masing diberikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur atas dukungan terhadap implementasi kebijakan daerah melalui koordinasi lintas sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur atas perannya dalam penguatan kapasitas desa melalui program pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Timur menerima penghargaan atas sinergi riset dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual yang mendorong inovasi daerah berkelanjutan. Penghargaan tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor 36 KP0503 tahun 2026 tertanggal 13 Agustus 2026 tentang pemberian penghargaan kepada mitra kerja Kementerian Hukum tahun 2026. Usai menerima penghargaan, Trisno yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Timur tersebut menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan menjadi titik akhir, melainkan pengingat untuk terus merawat dan meningkatkan kerjasama antara Pemkab Kutim dengan Kementerian Hukum. Dirinya menegaskan, Pemkab Kutim berkomitmen menjadi mitra aktif dalam mendukung program nasional sekaligus mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah. Selain penghargaan, Trisno juga menyoroti kontribusi Kementerian Hukum dan Pembangunan dalam pembangunan daerah, khususnya melalui pembentukan pos bantuan hukum di desa dan kelurahan se-Kabupaten Kutai Timur. Ya, dengan adanya pendampingan hukum sejak dini, masyarakat diharapkan memiliki ruang untuk mendapatkan informasi dan bantuan sebelum persoalan berkembang menjadi konflik terbuka. Kedepan, Pemkab Kutim berharap penguatan literasi hukum masyarakat desa, pendampingan paralegal, serta harmonisasi produk hukum daerah dapat terus diperkuat bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Demikian, saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, baik Esther, selamat bertugas kembali. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Radio Buana Sri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang akan menyampaikan informasi resepsi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Sragen berlangsung meriah, diwarnai beragam penampilan seni dengan reporter Dewi Ratih. Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Pemkab Sragen menggelar resepsi Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di halaman Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Senin malam 17 Agustus 2026. Acara dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat daerah, anggota Paskibraka Kabupaten Sragen, serta keluarga para Paskibraka yang turut hadir memberikan dukungan dan menyaksikan momen penghargaan bagi putra-putri mereka. Dalam sambutannya, Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia, jajaran TNI dan Polri, perangkat daerah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, pemuda, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan bergotong royong, sehingga seluruh rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berjalan tertib, lancar, semarak, dan penuh kebersamaan. Bupati menegaskan, kemerdekaan yang dinikmati saat ini bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Karena itu, tugas generasi penerus bukan sekedar mengenang perjuangan tersebut, tetapi meneruskannya melalui kerja nyata. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan sejumlah upaya pemerintah Kabupaten Sragen dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Di antaranya, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan penerangan jalan, serta berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Untuk program pengentasan kemiskinan, pemerintah menjalankan sejumlah program seperti perbaikan rumah tidak layak huni atau dandan omah, pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB, seragam sekolah gratis, beasiswa pendidikan, hingga program pinjaman bunga 0% dan juragan Sragen. Suasana resepsi semakin meriah dengan berbagai penampilan seni yang disuguhkan.

0: Mendengar demikian rangkaian informasi dari Berita Indonesia Live edisi Rabu 19 Agustus 2026. Saya Gali Black dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana FM di Sumatera edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 dan bersama saya yang hadir tentunya saat menemani Mitra Buana semuanya di gelaran Buana Barindo yang kita hadirkan yang kita sajikan hingga nanti kelar pukul 17 atau jam 5 sore ya. Dan satu teman yang telah kita nikmati sebagai tembang pembuka ada teman dari Adela Indonesia Hitamku yang setelah kita nikmati temannya. Oke, kita langsung buka untuk kali ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore buat Mas Dwi Matugas nih. Ini dari Bumi Ko yang ada di Kadigiro Sambirjo. Request lagunya dari Malik yang bikin kita romantis. Salam buat semua pendengar Buana Barindo. Buat Mas Dwi, makasih Matugas. Yo, kita nengak makasih juga nih buat Bumi Ko yang ada di Kadigiro Sambirjo. Kemudian diberikannya lagi, ada dari siapa silakan yang mau gabung lagi ya. Oke. Dan yang kali ini dari siapa nih? Selamat sore buat Mas Dinya petugas loh dari Mas Diat ya. Oke, request lagunya dari Agnes Mo yang berjudul Rindu buat Mas Dinya. Makasih petugas, semangat selalu. Oke ya. Makasih juga buat Mas Diat yang udah gabung juga di sini ya. Untuk lagunya yang di request kali ini dari Agnes Mo ya, Agnes Monica untuk lagunya yang berjudul Rindu. Oke, ditunggu ya untuk lagunya juga nanti ya buat Mas Diat ya. Kemudian yang berikutnya sekalian kita buka tuh kali ini yang udah masuk juga ya. Dan yang berikutnya ada siapa nih, silakan. Selamat sore buat Mas Dwi, request lagunya dari Sivia yang berjudul Cintaku Keanggap Debu. Kirim salam buat semua pendengar Buana Asri. Selamat sore buat Mas Dwi, makasih buat tugas dari Bunda Natalia juga ya. Selamat sore juga. Dan kita langsung hadirkan untuk lagu yang segera tersaji. Di antaranya nanti ada Kita Bikin Romantis, kemudian juga Rindu yang segera tersaji dan kita nikmati.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Algormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, mengapa tubuh tetap terhidrasi dengan rajin minum adalah kunci utama kalau mau tetap sehat. Tapi jujur saja, kadang kita merasa bosan kalau menelan air tawar terus-menerus sepanjang hari. Kabar baiknya, asupan cairan yang dibutuhkan tubuh sebenarnya tidak melulu harus datang dari air putih. Bukan berarti air putih jadi tidak penting ya, hanya saja agar tidak monoton, kita bisa menyelinginya dengan variasi minuman lain yang sama menyegarkannya, kayak nutrisi dan pastinya aman untuk kesehatan. Mulai dari teh herbal yang menenangkan hingga sekalinya air kelapa ya. Dan mungkin juga bisa coba Anda membantu memenuhi kebutuhan cairan harian Anda, yaitu infus water mentimun ya. Kalau Anda tetap ingin minum air tetapi butuh sedikit sentuhan rasa yang berbeda, mentimun bisa jadi penyelamat. Caranya sangat simpel, cukup olah menjadi infus water atau iris tipis mentimun, masukkan ke dalam air dan tambahkan sedikit daun mint atau perasan lemon jika suka. Nah, langkah sederhana ini langsung mengubah air tawar biasa menjadi minuman kaya mineral yang luar biasa segar ya. Mengingat mentimun sendiri terdiri dari 95% air. Racikan ini tidak hanya menunggrak hidrasi tubuh, tapi juga memberikan cita rasa unik yang bikin nagih. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk dehidrasi hanya karena bosan dengan air

0: Try these Sonar tips and get better results. So tip number one, experiment. Create different versions of your songs, tweak the prompt, change the styles, and adjust the weirdness. There's so much you can control to get exactly what you hear in your head. Tip number two, be specific. Don't just write, make a sad rock song. Instead, specify what you need. So the more specific you are, the better the results. Tip.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata ne bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
6: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
5: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
6: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketukar, Dek. Semangat.
5: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak de, pak lek, bule, mas mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
6: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
5: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
6: Lah nek durung entuk,
5: ya mulih numpak motor nganggo

0: mantel yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wes, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane dek. Mugo-mugo Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Fitri Buana menjaga daya tahan tubuh tidak hanya bergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi, tetapi juga cara mengombinasikannya ya. Beberapa pasangan makanan diketahui dapat membantu tubuh menyerap nutrisi secara lebih optimal, sehingga manfaatnya itu bagi sistem imun menjadi lebih maksimal. Mengkonsumsi makanan dengan variasi yang tepat juga berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan antioksidan yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Karena itu memilih kombinasi bahan makanan yang saling melengkapi dapat menjadi langkah sederhana untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Kombinasi makanan yang dapat Anda masukkan ke dalam menu harian untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, salah satunya adalah kacang-kacangan atau biji-bijian dan sitrus. Kacang-kacangan dan juga biji-bijian kaya akan zinc, selenium, dan juga vitamin E yang mendukung sistem kekebalan tubuh. Menggabungkannya dengan makanan bervitamin C membantu jaringan antioksidan dan juga dapat membantu penyerapan pemanfaatan mineral secara tidak langsung dengan menurunkan stres oksidatif. Camilan sederhana berupa potongan jeruk dan juga segenggam almond panggang adalah contoh praktis. Ya, Mitra Buana, lanjut dan saya buka tuh kali ini yang udah gabung. Ada siapa ini? Selamat sore, Mas Di. Sore juga ini dari Bu Sugi yang ada di sini. Request lagunya nanti dari The Titan ya, yang berjudul Rasa Ini. Terima kasih buat Mas Di bertugas. Yuk, keren ya. Makasih buat Bu Sugi yang ada di sini untuk lagu dari The Titans, segera kita hadirkan Rasa Ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Bonaverinde ya, masih bersama Sadi yang mahasiswa menemani di kesempatan kali ini dan masih hadirkan teman-teman yang sekitar pukul 17 atau 25 sore ya. Oke, yang berikutnya kita buka kali ini yang udah gabung ada siapa ini? Selamat sore buat Mas Tui Metugas. Yeh, ini dari yang tim ini kalau bisa diputarkan lagunya dari Cell and Seven, albumnya dari Kesukunya di Tepi Jalan. Oke ya, dari Cell and Seven ya. Oke. Ini lagu lama yang diaransir ulang. Oke, ditunggu. Kemudian yang berikutnya, selamat sore Mas Tui dari Budagun, request lagunya Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen. Makasih Mas Tui Metugas, yuk greng ya. Makasih juga nih buat Budagun yang juga udah bergabung di sini. Nah, terbuka dua tembang yang kita bakal hadirkan, dan yang mana dari tembang yang bakal tersaji, di antaranya nanti ada Bunga di Tepi Jalan, kemudian juga Jaga Selalu Hatimu yang segera kita sajikan.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang, dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Bu, ngerti kacamata ning Bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
8: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
9: Performa, mewah, dan canggih.
8: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
9: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
8: Emang sudah ada di Sragen?
9: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
8: Wow, menyala Surya motorku.
9: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
10: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Kali ini kita buka untuk yang udah masuk nih. Selamat sore Mas Dwi, sore juga kawasan streaming hadir. Request lagunya Rindu Yang Jauh dari Senja Kunada. Terkirim salam buat Pak Jasmino, Pak RT, Mas Diat, Mas Is, Mbak Yuni, Mbak Rus, Mbak Anit tiga-tiganya, Mbak Putri, Mbak Nana, Mbak Witanise, bunda-bunda semuanya. Selamat sore buat Mas Dwi, makasih bertugas, tetap semangat dan terima kasih yuk kering ya. Makasih nih dari kawasan streaming ya Mbak WR yang udah gabung di sini, selamat sore ya. Kemudian yang berikutnya juga ada dari siapa nih, selamat sore buat Mas Dwi, Dylan of Java Man, dari Nona Adelia hadir request lagunya Rumah ke Rumah dari India. Salam spesial buat bundaku, semoga sehat selalu. Terus juga buat Bunda Ros, bundaku, Tante Yuni, Om Es, Om Andri, Pak Diat, Om Andri, semuanya Mitra Buana, selamat beristirahat. Untuk Mas Dwi, terima kasih, salam sehat selalu. Yuk greng ya. Info kawasan apa ini? Cepu Andong Boyolali, kurang ciding Mas sudah 2 hari ini. berpindah oke, ya mungkin sinyalnya ya oke. Makasih informasinya juga buat Nona Adelia dan makasih juga udah bergabung di sini. Dan sekarang kita aturkan dulu untuk lagu yang segera tersaji ya, Rindu Yang Jauh.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Citra Buana menggulir ya, scrolling media sosial sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak orang. Saat bosan menunggu antrian atau bahkan sebelum tidur, tangan seolah otomatis ya mengambil HP lalu membuka Instagram, TikTok atau platform favorit lainnya. Sekilas ini memang terasa menyenangkan, apalagi ada banyak konten lucu dan hiburan yang bisa dinikmati hanya dalam hitungan detik. Sayangnya kebiasaan scrolling tanpa sadar atau doom scrolling juga punya sisi lain yang sering luput disadari. Meski tubuh tidak melakukan aktivitas berat, pikiran sebenarnya terus bekerja memproses banjir informasi yang datang tanpa henti. Akibatnya, energi mental bisa terkuras sedikit demi sedikit, bahkan ketika merasa sekedar main HP sebentar. Lalu kenapa kebiasaan scrolling HP bisa begitu melelahkan secara mental? Inilah alasannya, yaitu otak terus menerima informasi tanpa sempat beristirahat. Saat scrolling, mungkin melihat video lucu, berita politik, resep masakan, tips keuangan, hingga drama seleb hanya dalam beberapa menit. Setiap konten memiliki emosi, pesan, dan informasi yang berbeda. Otak harus terus berpindah fokus untuk memahami semuanya. Proses ini memang berlangsung cepat, tetapi tetap membutuhkan energi. Lama-kelamaan otak mengalami kelelahan karena terus berganti konteks tanpa jeda yang cukup. Inilah mengapa setelah scrolling selama 1 jam, banyak orang justru merasa lebih lelah daripada sebelumnya.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan.

0: Terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Buana lanjut lagi ya, dan masih di Buana Barindo, masih bersama Sadwi yang masih sia menemani di kesempatan kali ini. Dan untuk kali ini, oh ya, ada yang request lagi ya. Selamat sore Mas Dwi, ini dari Klego Belali, stay tune, lagunya nanti Berbeda Kasta. Dan salamnya untuk semua mitra Buana, selamat sore. Makasih Mas Dwi, yuk greng ya. Oke, makasih juga nih buat Benaros yang udah gabung di sini ya, untuk lagunya yang di request kali ini ada Berbeda Kasta ya. Dan oke, mitra Buana, sekaligus nanti saya Dwi hadirkan, dan sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri di sore hari ini. Dan makasih untuk atensi dan kebersamaannya. Sampai jumpa lagi dan yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen, Rabu 19 Agustus 2026, menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, masa sidang ketiga tahun 2026, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Dengan agenda, penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Sianingrum SEMH. Pimpinan rapat Tri Handoko ST menjelaskan pembahasan terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 akan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang menurut rencana akan dilaksanakan Kamis 20 Agustus 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Jalannya rapat paripurna dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekda, dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen diikuti 27 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
3: Terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati yang telah menyampaikan penjelasan terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Saudara Sidang Dewan yang terhormat, untuk penyampaian penjelasan Bupati yang saat ini diwakili Wakil Bupati Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Pembahasan berikutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan besok hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen.
4: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai 81 tahun kemerdekaan Indonesia dengan terus menjaga keguyupan, memperkuat semangat gotong royong, serta bersama-sama mendorong terwujudnya kesejahteraan dan pembangunan yang semakin merata. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Sragen saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen usai pelaksanaan upacara pengibaran bendera Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Stadion Taruna Sragen, Senin pagi 17 Agustus 2026. Menurutnya, berbagai capaian pembangunan yang telah diraih Kabupaten Sragen perlu terus dilanjutkan dengan melakukan perbaikan terhadap berbagai hal yang masih menjadi pekerjaan bersama. Bupati menegaskan, hal-hal yang masih kurang harus diperbaiki, sementara capaian yang sudah baik perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Di Kabupaten Sragen, pemerintah saat ini fokus pada sejumlah agenda pembangunan, di antaranya percepatan perbaikan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta beautifikasi kota. Bupati Sragen menekankan kemerdekaan bukan sekedar peringatan sejarah, tetapi harus dimaknai sebagai kesempatan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kemerdekaan, menurutnya, merupakan jembatan emas untuk mencapai cita-cita bernegara. Karena itu, momentum kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangkaian upacara pengibaran bendera Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, turut dilaksanakan penyematan Satya Lancana Karya Satya secara simbolis kepada 3 ASN Kabupaten Sragen. Penghargaan tersebut diberikan atas pengabdian selama 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen juga menyerahkan paket sembako kepada 8 penerima dari unsur masyarakat. Bantuan tersebut menjadi bagian dari wujud kepedulian dan semangat kebersamaan dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui momentum peringatan kemerdekaan ini, semangat persatuan, gotong royong, dan pembangunan diharapkan terus menjadi kekuatan bersama untuk membawa Kabupaten Sragen menuju kesejahteraan yang semakin merata.
5: Harapan kita tentu dengan momentum kemerdekaan yang ke-81 Republik Indonesia ini adalah masyarakat Sragen tetap menjaga keguyuban, kita semakin sejahtera dan pembangunan merata. Dan itu bisa kita raih kalau kita terus gotong royong bersama-sama memperbaiki apa yang kurang sekaligus melanjutkan hal-hal yang perlu kita tingkatkan pencapaiannya. Alhamdulillah saat ini kita fokus pada 3 isu, yaitu perbaikan infrastruktur yang lebih cepat, lalu pengentasan kemiskinan, dan beautifikasi di beberapa titik strategis yang menjadi hub dari Kabupaten Sragen. Tentu yang lebih utama adalah karena kemerdekaan itu adalah jembatan emas untuk mencapai cita-cita kita bernegara, maka kemerdekaan itu diisi dengan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita itu.
2: PT Sinergi Gula Nusantara, pabrik gula PG Mojo Sragen optimis mampu mencapai target pengolahan 5 juta kuintal tebu pada musim giling 2026. Manajer Keuangan PG Mojo Sragen, Samuel Mahendra SEAK menjelaskan, target tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya, yaitu 4,4 juta kuintal tebu pada tahun 2025. Sementara untuk musim giling tahun ini, PG Mojo Sragen mendapatkan target pengolahan sebesar 5 juta kuintal tebu. Peningkatan target tersebut diikuti dengan upaya peningkatan kapasitas penggilingan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan persiapan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan, PG Mojo Sragen optimis proses penggilingan dapat berjalan sesuai rencana. Diharapkan seluruh rangkaian musim giling 2026 berjalan lancar sehingga target pengolahan dapat direalisasikan. PG Mojo Sragen juga terus berupaya menjaga kelancaran proses produksi selama musim giling, sehingga peningkatan target tahun ini dapat memberikan hasil optimal bagi perusahaan maupun para petani tebu.
6: Target giling tahun ini ya, target produksi memang kami mendapat target meningkat dari tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu kami bisa menggiling tebu 4,4 juta kuintal, harapannya tahun ini ya cita-cita bolehlah ditanyakan, dan juga itu menjadi target sebenarnya di 5 juta kuintal. 5 juta kuintal tergiling. Nah, dengan target itu ya konsekuensinya kami harus meningkatkan kapasitas supaya bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi arahnya rigiling kurang lebih 150-an hari nanti, begitu.
7: Berarti masih ada beberapa waktu lagi?
6: Iya, betul. Kurang lebih 80 hari ke depan.
7: Targetnya?
6: Insya Allah ya. Semoga semuanya diparingi lancar, nanti bisa tercapai, begitu. Ya.
4: Masjid diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga mampu hadir sebagai pusat pemberdayaan dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat meresmikan Masjid Joglo Baitur Rahman di Desa Gabus, Kecamatan Ngerampal, Sragen. Bupati menilai, masjid memiliki potensi besar untuk turut meningkatkan kesejahteraan jamaah maupun masyarakat di lingkungan sekitar. Semangat tersebut sejalan dengan program Masjid Planner yang dikembangkan pemerintah Kabupaten Sragen yang mendorong masjid agar memiliki peran lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Pihaknya juga menyebut semangat tersebut selaras dengan nama Masjid Joglo Baitur Rahman. Baitur Rahman dimaknai sebagai rumah Allah yang maha penyayang, yang mencerminkan kasih sayang kepada seluruh makhluk tanpa membedakan latar belakang maupun atribut yang melekat pada seseorang. Bupati turut mengapresiasi proses pembangunan dan rehabilitasi masjid yang dilakukan melalui gotong royong masyarakat. Menurutnya, keterlibatan warga secara langsung membuat masjid memiliki ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat.
8: Di Sragen sendiri, Bapak Ibu sekalian, ada program yang kaitannya dengan masjid, namanya Masjid Planner. Masjid Planner itu adalah bagaimana setiap masjid punya amal usaha sehingga masjid punya kemampuan mensejahterakan pengurus dan masyarakat sekitarnya. Jadi masjid tidak hanya untuk sholat, tapi sekaligus juga untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Tadi, kalau ada orang tidak mampu, masjid bisa membantu. Nama masjid ini Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman itu rumah Tuhan yang maha penyayang. Jadi kasih sayang yang diperuntukkan untuk semuanya makhluk tanpa membedakan agamanya apa. Masjid Trainer memberdayakan masjid, yaitu setiap masjid punya amal usaha untuk mendanai aktivitas masjidnya. Pembangunan gotong royong dengan penuh kesabaran tanpa rame-rame 4 tahun kemudian selesai. Nah, inilah dulu juga banyak masjid tempat ibadah dibangun juga dengan semangat ini, gotong royong ini. Tapi karena gotong royong supaya ini masjid menjadi miliknya masyarakat semua, jadi merasa memiliki.
4: Sementara itu, perwakilan Takmir Masjid Joglo Baitur Rahman Tugimin menjelaskan, pembangunan masjid dilakukan secara bertahap sejak tahun 2022 hingga 2026. Pembangunan dan rehabilitasi dilaksanakan secara estafet dengan dukungan masyarakat serta para donatur. Total biaya yang telah digunakan mencapai sekitar 1 miliar rupiah yang dihimpun dari masyarakat dan para donatur. Pihaknya menegaskan, Masjid Joglo Baitur Rahman sepenuhnya menjadi milik masyarakat. Karena itu, masyarakat diajak bersama-sama memakmurkan masjid, terutama dengan melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Takmir juga membuka kesempatan bagi masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Sragen untuk memanfaatkan masjid sebagai tempat berbagai kegiatan keislaman. Peresmian Masjid Joglo Baitur Rahman diharapkan menjadi momentum untuk semakin memakmurkan masjid sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat sekitar.
9: Kita melihat masjid ini dari mulai tahun 2022 sampai tahun 2026. Ini kita berjalan terus secara estafet ataupun maraton ya, dikerjakan secara teliti dengan tukang-tukang lokal kita yang diketuai pembangunan ini oleh Bapak Dr. Andus Sunar. Kemudian kami ucapkan juga ribuan terima kasih kepada masyarakat yang telah bersebau suku membantu pembangunan masjid ini hingga selesai sempurna kita pakai sholat berjamaah bersama. Adapun pembangunan masjid ini menelan dana 1.913.120.510 rupiah. Adapun sumber dana dari Rio, dana yang terhimpun dari masyarakat ataupun jamaah lokal, masjid ini 100% milik masyarakat Gabus Wetan. Jadi ini masjid Bapak Ibu jamaah umat Islam semuanya. Kemudian yang terakhir kami mengajak, mari sama-sama kita makmurkan masjid ini terutama dalam sholat-sholat 5 waktu secara berjamaah. Atau karena kami punya fasilitas, barangkali di Kabupaten Sragen mau mengadakan event-event Islam, Pak Bupati, kami siap menjadi tuan rumah.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buena Sri FM.

Selamat sore Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Senang sekali ya di suasana sore hari ini bersama saya Dewi Ratih. Menemani Anda Mitra Buana di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Edisi siar di hari Rabu 19 Agustus 2026. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga kabar Anda senantiasa baik dan sehat, tak kurang suatu apapun. Dan silakan ya di kesempatan sore hari ini yang ingin bergabung di Kala Kos Plus, Dewi tunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082-133-950-947. Dibuka dengan satu lagu Cincin Permata dari Kos Plus. Yang mau bergabung silahkan. Dewi tunggu atensinya Mitra Buana. Di WhatsAppnya Buana Asri ya. Di sini ketemu sama Bapak Emi tadi Bumati Masaran. Minta lagu Dendang Malam. Salamnya buat semua pecinta Kos Plus tanpa terkecuali. Yuk greng. Oke, terima kasih Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Nah, Mitra Buana dan juga pendengar, lagu-lagunya Kos Plus menemani indera dengar Anda sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Selanjutnya untuk Anda, senja mulai terlihat ya Mitra Buana. Saatnya matahari terbenam. Nah, kali ini terbenamlah matahari.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Iya, baru saja. Andaikan kau datang menemani kebersamaan kita ya Mitra Buana di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus. Silakan yang mau bergabung di sini, ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Di WhatsAppnya Buana Asri, kita ke utara ya. Ada Pak Ion Plastik di Pasar Gemolong Sragen. Assalamualaikum Mbak Dewi Ratih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gemolong, The Line of Java Man, lagunya manis dan sayang Mbak. Salamnya buat Eyang Pono Setio Cipto, Pak RT Membo, Eyang Sarbini, Bunda Nino, Bunda Kini, Bunda MM, Bunda Putri, kemudian juga untuk Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Rosklego, Boyolali, Bunda Gayatri, Bunda Lasmiatun, Pak Rohman Wonotolo Gondang, Mbak Martini Rasa Stroberi, Mas Diar Jaten, Mas Roni Tangerang, Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul Mantingan Ngawi, Pak Sabarno Solo Utara, Cak Roto Mojosongo, Bapak Emita Bumati Masaran, dan semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada. Mbak Dewi, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Yon di Pasar Gemolong Sragen. Wah, ini tadi ya, siang hari ini tadi atau sore hari ya, di Kecamatan Gemolong ini ramai ya Pak ya, karena ada pawai, ada karnaval dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Lagunya ditunggu dulu ya, manis dan sayang. Di line telepon Buana Asri Sragen. Iya bagus. Ah, sama Dewi ini kok indah kok.
1: Wah. Mirip Mbak Indah.
0: Waduh.
1: Ah, minta lagu.
0: Oh, lagunya apa?
1: Cahayu.
0: Cahayu. Oke.
1: Tapi jarak foto kopi Mbak Yon pasti. Iya. Matur-matur suwun Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Yuk kreng.
0: Terima kasih Pasar Billy yang ada di Pelupuh sudah bergabung di kesempatan hari ini. Baik Mitra Buana, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.34 menit waktu Indonesia Barat. Informasi kumandang azan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kali ini Dewi hadirkan dulu ya Dendang Malam yang di request Bapak Emita di Bumati Masaran.

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya. Beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara, ujung-ujungnya.

0: Ya, badan bengkak dan lemes deh.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buena Sri FM.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus. Edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 dan selamat petang saja untuk Anda yang baru saja ikut bergabung di sini. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri ketemu sama Bunda Sugi ya. Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat sore, Mbak. Halo, selamat sore juga. Request kasih, terima kasih. Oke, terima kasih juga Bunda Sugi yang ada di sini untuk kebersamaannya. Kemudian selamat sore Mbak Dewi Rati. Halo, selamat sore juga. Tolong diputarkan lagu Hidup Sengsara dari Kos Plus. Kukirimkan buat semua penggemar Kos Plus dimanapun berada. Tolong diputar ya Mbak. Terima kasih dari Pak Bambang di Mojo. Terima kasih Pak Bambang yang ada di Mojo untuk kebersamaannya di kesempatan hari ini. Lagunya nanti ditunggu dulu ya. Baik, di sini di line telepon diterima dulu Buana Asri Sragen.
1: Halo
0: Bandung, Bunda Kini di Mbalu.
1: Ya Mbak Dewi Ratu yang cantik.
0: Iya.
1: Lagunya Bunda Kini jadi bagian ya. Dirinya ikut Pak yang plastik tadi ya.
0: Iya, lagunya apa Bunda?
1: Gadis dusun.
0: Oh, gadis dusun, iya. Iya. Iya, kelupaan ya, Bun. Iya. Iya.
1: Bapak Rohman sekalian, Bapak Ibu Rohman. Itu aja ya Mbak.
0: Oh iya Bunda.
1: Kalau mau ya semoga tak roto.
0: Iya, silakan dipersilakan bergabung.
1: Bapaknya itu sudah lama sekali enggak dia senang gitu ya.
0: Siapa?
1: Bapaknya itu loh.
0: Bapaknya? Oh. Oh iya, mungkin baru repot. Biasanya WA.
1: Iya, Mbak.
0: Iya, Bunda. Iya. Iya. Iya, Bunda. Iya, amin. Terima kasih kembali. Iya, Bunda. Iya, yuk, Greng. Iya, Bunda. Bunda Kini di Mbalu, requestnya Gadis Dusun. Oke, ditunggu ya Bunda di kesempatan hari ini. Nah ini loh, ternyata Bunda Gun juga stay tune ya. Ibu monitor kok Mbak Dewi ya, terima kasih Bunda Gun yang ada di Bonggo. Iya, kelupaan mungkin tadi ya Pak Yun plastiknya. Bunda Gun belum disebut gitu loh. Ini tadi udah sama Bunda Kini ya. Terima kasih sudah stay tune di Buana Asri FM. Baik Mitra Buana dan pendengar, satu lagu yang direquest oleh Pak Sarbini di Plupuh, Cah Ayu, Dewi hadirkan di Kala Kos Plus.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes 94.7 Winasri FM.

0: Baik Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini. Dan masih kami tunggu atensinya di line telepon, SMS dan WhatsApp. Ditunggu di sini ya. Line telepon. Buana Asri Sragen.
1: Keren udah pamit.
0: Bagus.
1: Naik dari stasiun Tugu turun di stasiun Jatinegara. Minta lagu Nusantara.
0: Nusantara.
1: Nusantara 5.
0: Nusantara 5 nggih.
1: Pokoknya tidak banyak-banyak Mbak, pokoknya cukup 5 saja.
0: Iya.
1: Nanti kalau anu pas 9 10 nanti kebanyakan nanti.
0: Iya.
1: Ya salam untuk dulu Mbak, salamnya untuk Putri. Juga Pak Jayus, Pak Sardini, Bukun, Jundunggo, Pak Yasin Dunggo, Pak Jundunggo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Jorbani, Bu Turadi, Bu Bini, Bu Agung, Bu Li, Bu Esme, Bu Yusri, Bu Nabla, juga Mas Digar, Bu Jaten, Mas Roni, Bu Tangerang, Mandirian, Jasmara, lalu Mbak Rus di Rego, anu Pak Roman Jiwonoto, Mas Es, juga Mas Eko, Mbak Wijaningsin, Mbak Wati, Mbak BL, Mbak Dari, Mbak Lilin, Mama Naiti, Mama Aswa, Mbak Nana, juga Pak Yon Plastik, juga Mas Andri Setiawan, Mbak Tidur, Mas Yanto Pembung, Mbak Wati, dan Pak Gunawan Haryadi, juga dan lain-lain. Semuanya selamat menikmati lagu kecil yang dipandu oleh Mbak Dewi Rati dengan teriring ucapan. Itu Mbak, itu anak sekolah, anak pagi-pagi berangkat sekolah. Pakai seragam celana biru. Itu seragam celana biru dibeli dari Surabaya. Bergabung RBA tidak akan salah, tidak akan keliru, karena RBA memang lubang yang terpercaya.
0: Iya.
1: Dan kemudian itu masih lagi apa itu anak lumpuh memang rajin belajar. Dulu acuh tak acuh, sekarang malah mengejar-ngejar.
0: Oh iya.
1: Jadi itu ya kebaliknya tuh Mbak itu. Ya ini kan saja Mbak Dewi. Yaitu apa itu Ringawi ada yang sudah tabungkan. Jadi selamat melaksanakan tugas.
0: Iya.
1: Terima kasih. Yuk gereng merdeka. Yuk
0: gereng merdeka. Iya masih suasana kemerdekaan ya Mitra Buana di bulan Agustus ini. Lagunya nanti Nusantara 5, ditunggu ya Pak Pono menemani suasana petang hari ini. Di belakangnya Pak Pono, Buana Asri Sragen.
2: Selamat malam Mbak Indah.
0: Eh, ini lo sama siapa? Iya.
2: Mbak Dewi ya Mbak? Mbak Dewi Rate.
0: Iya betul.
2: Ya maaf, keliru tadi.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dari Mbak Elgani.
0: Oh, Mbak Elgani di Boyolali.
2: Iya Mbak. Minta lagu Mengapa.
0: Mengapa ya?
2: Yeah.
0: Mengapa yang versi Melayu?
2: Versi Melayu. Salamnya buat Mbak Yang Siar. Pak Sarbini. Mas Roni. Mas Andri. Pak Pono. Mbak Dini. Bunda Natalia. Dan semuanya aja yang sedang mendengarkan acara ini ya Mbak, tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Terima kasih, yuk greng.
0: Yuk greng, terima kasih Mbak Elgani yang ada di Boyolali ya, sudah bergabung. Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada, di WhatsApp-nya Buana Asri sudah ada yang mengantri. Selamat petang Mbak Dewi dari Faid di kawasan Sriwet dari Solo. Dari sini saya selalu setia nempel siaranmu Mbak. Iya, terima kasih untuk Faid yang ada di kawasan Sriwet dari Solo. Wah, kapan ya bisa main ke sana lagi? Kalau kemarin-kemarin tuh pernah ke sana itu di dinas kebudayaannya. Iya, ada urusan gitu loh. Nah, semoga happy di apa ini? Happy di setiap selalu. Oh iya, happy selalu. Jangan lupa bahagia. Oke, lagunya ngikut dirimu Mbak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Faid di kawasan Sriwedari Solo. Kemudian Bu Ana Sri Sragen, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dewi Rati, Kalakos Plus, kerinduan lagunya buat Bapak Mul yang ada di Mojosongo. Selamat malam dan juga semua monitor RBA tanpa terkecuali. Mbak Dewi metugas sehat semangat, nanti kalau pulangnya hati-hati. Terima kasih Mbak Dewi ya, terima kasih kembali buat Mamai Azwa di Kampung Lampion sudah bergabung di sini. Nah, yang menunggu-nunggu lagunya, tadi ada Gadis Dusun yang di request Bunda Kini di Mbalu. Nah, mari kita simak bersama di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Kembali di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini. Selamat petang menjelang malam ya untuk Anda Mitra Buana yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri ketemu sama Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Mbak Dewi, lagunya Pak Tani di play. Salamnya buat Mbak Ros, Mbak Larasati, Mbak Nana, Mbak Putri, Dek Adelia, Bunda Suradi, Mbak Bae Elgani yang barusan jelang aku. Terima kasih banget Mbak, semoga selalu sehat sama Allah berlimpah rejeki, kebaikan juga buat semuanya saja tanpa kecuali. Baik, terima kasih untuk Mas Andri Setiawan. Kemudian di line telepon, iya, batal ini, cancel, oke, gak apa-apa ya. Kemudian ada Mbak Pertiwi di Putatan. Mat malam Mbak, minta lagu Nasib. Terkirim untuk semua monitor, selamat mendengarkan. Semoga terhibur, yuk greng. Baik, terima kasih Mbak Pertiwi yang ada di Putatan untuk kebersamaannya. Baik Mitra Buana, pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagunya Kos Plus masih menemani indera dengar Anda sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Nusantara 5 di Kala Kos Plus malam hari ini.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi Nyusakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winasri FM.

tadi diminta siapa ya? Iya, Mbak Elgani. Oke, sudah Dewi hadirkan lagunya ya. Semoga sudah disimak di kesempatan hari ini. Baik, terima kasih Mbak Elgani yang ada di Boyolali ya, sudah menyimak. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya yang menunggu-nunggu lagunya, yang lagi ada rindu, nah ada kerinduan dari Kus Plus, spesialnya untuk Mama Yaswa yang ada di Kampung Lampion. Selamat malam dan selamat menikmati lagunya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: baru saja Pak Tani untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur ya, sudah bergabung di kesempatan hari ini di Kalakus Plus. Dan Mitra Buana tidak terasa sudah di penghujung acara, saatnya saya Dewi Rati segera undur diri dari Kalakus Plus. Dan sekaligus informasi untuk Anda, kumandang adzan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Dewi Rati undur diri dari Kalakus Plus edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan kita nantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya Buana Asri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Baik Mitra Buana, tentunya saya Dewi Rati undur diri, pamit, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita nantikan kumandang adzan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda, dan salam yo greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi mungkin 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain permakanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Seperti itu. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi statusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta BBZ Sri Mulyati belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBC sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBC. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBC sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus
12: dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan, keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
16: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
17: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
14: Bang, memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
17: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way.
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
21: It's a very nice country. I love it.
22: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
1: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
3: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
23: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
5: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
24: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah yang semakin internasional di sektor pendidikan.
5: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
25: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar, sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol ya gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Ya wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen Daudat pada frekuensi 94.7 MHz FM ya. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Rabu ya, tanggal 19 Agustus 2026, berjumpa bersama saya Arwi Wisana dalam acara Info Malam ya. Dan nanti ya, ke 20 menit ke depannya hari menemani Mitra Buana dengan info-info yang sudah dipersiapkan tim redaksi kami ya. Baik Mitra Buana, langsung saja kita

Ini apakah tidur siang bisa mengganti kurang tidur malam? Nah, begitu ya. Berarti gini ya. Apakah tidur siang bisa mengganti kurang tidur malam? Gitu ya. Jadi tidur siang itu apa bisa menggantikan tidur malam yang kurang gitu ya. Mitra Buana, tidur siang memang bermanfaat untuk mengurangi rasa kantuk dan membantu tubuh kembali lebih segar. Namun tidur siang tidak dapat sepenuhnya menggantikan kurang tidur di malam hari. Oh, ternyata tidak bisa ya. Pasalnya tubuh membutuhkan tidur malam yang cukup agar bisa menjalani seluruh tahapan tidur yang penting untuk pemulihan fisik maupun mental. Maka dari itu, saat tidur malam, pemulihan tubuh akan lebih optimal. Sebagian besar proses regenerasi sel, perbaikan jaringan, serta pelepasan hormon penting terjadi ketika tubuh memasuki fase tidur nyenyak pada malam hari. Itulah sebabnya meskipun tidur siang bisa memberikan tambahan energi, manfaatnya tidak seefektif tidur malam dalam memulihkan kondisi tubuh secara menyeluruh. Ternyata tidak bisa juga. Dan info ini ya bersumber dari www.idtimes.com. Demikian ya info yang Arya hadirkan. Dan semoga saja bermanfaat ya. Baik, Mitra Buana, di sini ada Yuni Syara ya dengan Cinta Kau dan Dia.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: aku kecewa sama tapi tetap.
1: Baik Mitra Buana ya, masih bersama Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam. Maaf ya, Info Malam, sekali lagi mohon maaf ya.
2: Tersimpan.
1: Dan tak terasa juga ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara Info Malam di malam hari ini. Dan sebagai penutup, nanti Ari hadirkan ya, ada Bahasa Kalbu dari Titi DJ, dilanjut dengan Aku Masih Mengharap ya. Dan hari ini ucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana ya, telah bergabung ataupun masih menemani hari di acara ini.

Semoga saja info yang sudah hadirkan tadi ya bisa bermanfaat bagi Mitra Buana semuanya. Dan nanti kita berjumpa lagi ya di acara yang berbeda di nanti apa ya, kontak malam ya dengan aku di 90-an nanti bersama Ari lagi ya. Baik Mitra Buana, Ari Bibisono undur diri. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu dan salam yuk gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Java Man.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

0: Satu, apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya,
1: Fajar 2026 perkuat rantai industri halal Jateng dan tingkatkan omset UMKM. Popda Panjat Tebing Kabupaten Sragen 2026 sukses diselenggarakan. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Festival Jawa Tengah Syariah atau Fajar 2026 kembali menjadi etalase pengembangan ekosistem halal di Jawa Tengah. Tak sekedar menghadirkan produk halal, ajang yang digelar di Queen City Mall, Semarang pada 6 hingga 9 Agustus 2026 itu juga membuka peluang pasar lebih luas bagi pelaku UMKM. Wakil Gubernur Jawa Tengah Teci Yasin Maimun mengatakan Festival Jateng Syariah merupakan hasil sinergi panjang antara pemerintah Jateng dengan Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya arah pembangunan tersebut akan semakin diperkuat pada 2027 bersamaan dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata ramah muslim. Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menjelaskan pengembangan ekosistem halal dilakukan dari hulu hingga hilir. Di antaranya melalui pembangunan rumah potong hewan halal di Kabupaten Magelang, rumah potong ayam di Kabupaten Jepara yang bekerja sama dengan pondok pesantren, hingga pengembangan kawasan kuliner halal aman dan sehat atau khas. Ditambahkan keberadaan kawasan kuliner bersertifikat halal, fasilitas ibadah yang memadai, serta layanan yang ramah muslim dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara khususnya dari negara-negara Timur Tengah. Gus Yasin menambahkan tujuan utama pengembangan ekonomi syariah bukan semata meningkatkan transaksi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah M. Nur Nugroho mengatakan, Fajar 2026 mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan melalui sinergi penguatan literasi dan halal value chain. Tema tersebut menekankan pentingnya memperkuat literasi masyarakat sekaligus membangun rantai nilai halal dari sisi produksi hingga konsumsi. Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Cabang Olahraga Cabor Panjat Tebing Kabupaten Sragen tahun 2026 sukses diselenggarakan di venue Panjat Tebing Gedung Olahraga GOR Diponegoro Sragen. Rara Anggita melaporkan.
1: Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA Cabang Olahraga Cabor Panjat Tebing Kabupaten Sragen tahun 2026 sukses diselenggarakan di venue Panjat Tebing Gedung Olahraga GOR Diponegoro Sragen. Ketua Panitia POPDA 2026 Cabang Panjat Tebing Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki menjelaskan, POPDA mempertandingkan dua kategori lomba, meliputi Lead Putra Putri dan Speed Putra Putri. Sebanyak 46 orang pelajar putra putri mengikuti kejuaraan tersebut, terdiri dari SD 13 orang putra putri, SMP 26 putra putri, SMA 7 orang putra putri. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan juga diharapkan mampu memperkenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar di Kabupaten Sragen. Dukungan dan perhatian dari pihak sekolah juga diharapkan semakin meningkat, sehingga pembinaan atlet usia dini dapat berjalan secara berkesinambungan. Melalui penyelenggaraan POPDA, diharapkan lahir atlet-atlet muda berbakat yang mampu mengukir prestasi baik di tingkat regional maupun nasional, sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Sragen pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang.
2: POPDA kali ini diikuti oleh 46 peserta, terdiri dari siswa SD, SMP, dan SMA, memperebutkan kategori speed, lead, putra, dan putri. Jumlah peserta masing-masing dari SD ada 13 orang, dari SMP 26 orang, dan dari SMA ada 7 orang. Semakin dikenalnya olahraga panjat tebing khususnya di Sragen dan semakin semaraknya atensi dari siswa-siswa sekolah untuk bergelut di olahraga panjat tebing.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Penyaluran dan pencairan dana desa DD reguler tahun 2026 di Kabupaten Purbalingga telah selesai 100% usai selesainya keterserapan dana desa tahap 2 oleh 224 desa di Kabupaten Purbalingga. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Penyaluran dan pencairan dana desa DD reguler tahun 2026 di Kabupaten Purbalingga telah selesai 100% usai selesainya keterserapan dana desa tahap 2 oleh 224 desa di Kabupaten Purbalingga. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Desa Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Naning Purwanti menjelaskan bahwa proses penyaluran tahun ini berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan sudah tidak adanya ketentuan pembagian penyerapan ketat 40-60%. Naning menceritakan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, proses pencairan dana desa tahap 2 baru selesai di bulan Oktober karena ada ketentuan sebelum pengajuan pencairan tahap 2 harus menyertakan bukti penyerapan dana desa tahap 1. Dijelaskan Naning, total alokasi dana desa reguler pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp79.083.926.000, sedangkan untuk tahap 2 telah pencairan 100% sebesar Rp40.477.834.000 lebih. Dengan tuntasnya pencairan dana desa di seluruh desa, Naning mengimbau seluruh pemerintah desa untuk segera merealisasikan program-program yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan desa. Bagi desa yang mampu mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan fisik, ia berpesan agar proyek infrastruktur atau kegiatan fisik segera dikerjakan, memanfaatkan cuaca yang mendukung, yakni di musim kemarau.
4: Cepat karena nggak ada yang 60-40. Begitu yang sudah cair tahap 1, bisa besoknya bisa langsung mengajukan karena nggak ada ketentuan penyerapan 40-60. Tahap 1 udah clear lama. Penyerapan di desa, kita sih bisa lihat dari Siskodes, cuma kan Siskodes itu kan penginputan, ada yang desa fisiknya sudah, tapi secara peng-SPJ-an belum diinput, kan juga mempengaruhi. Ya segera aja dilaksanakan yang sudah tertuang di dokumen perencanaan, segera saja. Untuk yang mampu menganggarkan fisik ya, mungkin ada ya desa yang mampu menganggarkan fisik, ya segera saja mumpung masih musim kemarau.
3: Naning juga berpesan agar desa tertib administrasi untuk segera menginput laporan secara real-time melalui sistem keuangan desa Siskeudes. Fitri Hasanah melaporkan.

0: dalam berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Polres Sragen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Sragen melaksanakan apel gelar pasukan Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Sragen sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan pemukiman masyarakat. Rara Anggita melaporkan.
2: Polres Sragen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sragen melaksanakan apel gelar pasukan Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Sragen sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla dan pemukiman masyarakat. Apel dipimpin langsung Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI, dan Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Kamis 6 Agustus 2026 di Lapangan Wira Pratama Mapolres Sragen. Dalam amanatnya, Kapolres Sragen menjelaskan apel tersebut menjadi bentuk komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kesiapsiagaan, menyatukan pola penanganan, serta memastikan respon cepat terhadap setiap potensi kebakaran di wilayah Kabupaten Sragen. Turut hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen, kepala dinas instansi terkait diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Badan Kesbangpol, PTJSN, BKPH Tangen, unsur TNI, dan instansi pendukung lainnya. Jalannya apel diikuti 479 personel Polres Sragen.
3: Apel kali ini merupakan suatu momen penting yang harus kita laksanakan dalam rangka upaya pencegahan dan kesiapsiagaan kita semua untuk menghadapi bencana terutama terkait dengan karhutla yang terjadi di wilayah hukum Polres Sragen. Mengingat wilayah Kabupaten Sragen yang kita cintai ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana kebakaran lahan yang cukup tinggi, di mana di wilayah Kabupaten Sragen, terutama di wilayah utara Bengawan, terdapat beberapa lahan tebu yang pada pasca panen, kebiasaan para petani dengan alasan untuk mempermudah pembersihan lahan, maka dilakukan pembakaran. Dengan melihat potensi ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat terhadap bencana yang ada, maka apel kesiapan penanggulangan bencana ini diperlukan untuk melihat kesiapan kita semua dalam rangka mengantisipasi bencana, baik secara personel maupun ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang ada.
2: Demikian Rara Anggita, reporter RPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Pengelolaan sampah di pasar tradisional di Purbalingga belum optimal dan diwarnai dengan aktivitas pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
4: Pengelolaan sampah di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga masih sebatas penampungan dan belum dimanfaatkan. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dindakop UKM Purbalingga Edi Sowarno mengatakan saat ini metode penanganan sampah di pasar masih beragam, mulai dari pengangkutan berkala oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman DLH PKP, pembakaran menggunakan tungku cor khusus seperti di Pasar Kertanegara, Cipaku, dan Pasar Tobong, hingga pengiriman ke TPS 3R terdekat seperti yang diterapkan di Pasar Badok Bancar. Dijelaskan Edi, belum optimalnya pengelolaan sampah di pasar akibat masih terbatasnya fasilitas pengelolaan. Edi juga menyebutkan secara volume, sampah murni dari pasar sebenarnya tidak terlalu banyak, namun limbah dari masyarakat sekitar turut menyumbang volume sampah, sementara daya tampung TPS 3R sangat terbatas.
5: Karena volume sampah dari pasar, sebetulnya sih kalau secara volume sampah dari pasar nggak terlalu banyak. Tapi dari masyarakat juga ikut menambah atau membuang di sana. Daya olah atau daya tampung dari TPS 3R ya yang ada di sana mungkin belum seimbang untuk mereduksi seluruh sampah yang ada. Kita sampai saat ini sampah-sampah kita masih ya sifatnya ditampung, kemudian ada dua jenis jadi pengambilan oleh dinas lingkungan itu. Yang kedua ada yang dibuang ke sampah di lokasi dekat pasar, dan juga ada yang dikelola dengan mengurangi volume sampah dengan cara dibakar yang tentunya tetap memperhatikan faktor-faktor polusi udara.
4: Edi berharap agar masyarakat tidak ikut menambah volume sampah di pasar dan membuang sampah sembarangan di lingkungan pasar, sebab setiap sampah yang dibuang sembarangan akan menambah beban petugas dan mengganggu keasrian pasar. Fitri Hasanah melaporkan.
1: 5.030 butir obat berbahaya atau ubaya jenis trihexpenidil dan 1,64 gram sabu disita Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen selama bulan Juli 2026. Rara Anggita melaporkan.
2: 5.030 butir obat berbahaya, obaya, jenis trihexpenidil, dan 1,64 gram sabu disita Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen selama bulan Juli 2026. KBO Satres Narkoba Polres Sragen, Ibtu Setia Permana SHMH menjelaskan, dalam kegiatan yang dilaksanakan mulai 15 Juli hingga 29 Juli 2026 tersebut, berhasil mengungkap 6 kasus dengan 6 tersangka. Untuk obaya, pada ungkap periode Juli 2026 menjadi ungkap terbanyak sepanjang tahun 2026. Seluruh tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan sesuai dengan peran dan barang bukti yang ditemukan. Ditambahkan, pengungkapan jumlah kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Sragen dalam menekan peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Sementara, Satnarkoba Polres Sragen mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar.
0: Kegiatan yang sudah kita laksanakan selama bulan Juli, yaitu tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan tanggal 29 Juli 2026. Pada bulan Juli ini, kita berhasil melaksanakan ungkap kasus dengan jumlah 6 kasus dengan 6 tersangka. Adapun untuk BB barang bukti yang berhasil kita sita, yaitu obat berbahaya sejumlah 5.030 butir, semuanya jenis trihexpenidil. Kemudian sabu itu sejumlah 1,64 gram. Jadi dari ungkap yang sudah kita laksanakan dengan tadi yang sudah saya sampaikan pada bukti, itu sudah kita lakukan penyitaan dan penetapan pengadilan. Tinggal nanti menunggu pemberkasan yaitu tahap 1 sampai nanti P21 sehingga bisa dilaksanakan tahap 2. Adapun untuk obat berbahaya, mungkin selama tahun 2026 ini sampai dengan bulan Juli, hasil ungkap kita yang bulan Juli ini menjadi yang paling banyak, yaitu sekitar 5.030 yang dilakukan oleh saudara MAH di wilayah Jimbangan, Prenganom, Masaran, Sragen, yang bersangkutan adalah sebagai pengedar. Jadi rencana obat ini yang dia beli melalui temannya yaitu oleh WhatsApp, kemudian diedarkan ke wilayah Sragen.
2: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
7: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
8: Nelayan of Java Men.
9: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
10: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
11: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
12: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan malam hari ini di hari Rabu ya, tanggal 19 Agustus 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu kangen 90-an ya. Dan nanti hari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu di 90-annya sampai di pukul 22 ya, atau jam 10 malam nanti. Dan tak lupa juga ya, acara pada malam hari ini juga bisa didengarkan secara langsung di Android Anda semua ya, dengan alamat di www.lbblbuanaasriseragen.com ataupun juga melalui aplikasi Radio Buana Asri ya, dapat Anda cari di Playstore ya, silakan ketik aja Radio Buana Asri gitu ya. Nanti silakan diunduh ataupun di download ya. Dan setelah di download, Mitra Buana bisa mengikuti seluruh rangkaian acara yang ada di Buana Asri dari pagi hingga malam hari nanti. Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ada Selalu Cinta ya dari Anang dan Krisdayanti dan Makin Aku Cinta. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu, tentunya lagu-lagu di era 90-an, bisa langsung aja telepon, SMS juga WhatsApp gitu ya.

0: Baik Mitra Buana, sebagai pembuka di sini sudah ada teleponnya Mas Ari, angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Seragen.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo Bandung, selamat malam Bunda Kini, sehat selalu ya.
1: Sehat Mas Ari yang ganteng.
0: Oke, terima kasih.
1: Lagunya Aku Ingin Pulang ya.
0: Aku Ingin Pulang. Oke, salamnya buat siapa ini? Salamnya buat siapa Bunda?
1: Salamnya tadi sudah tak jelas. Yang belum ada Sarah belum.
0: Oh, Sarah belum.
1: Sarah belum.
0: Nama
1: Nana Adelia.
0: Siapa itu? Nana Adelia. Dari Elgani juga ya.
1: Tapi belum saya bilang Malili.
0: Kok bisa begitu?
1: Akan buat kepean Pak Malili lagi.
0: Bikin kepean no?
1: Ya, Mbak Eri selalu lali terus. Panggil pertama.
0: Iya, biar gak lali ya. Oh, saking banyaknya ya benda ya.
1: Yang belum ya itu.
0: Tapi yang belum yang itu ya. Mbak Ani gemoynya belum. Oke, siap Bunda.
1: Selamat
0: tugas, Bu.
1: Oke,
0: siap Bunda.
1: Nanti pegel, Mas.
0: Baik sekali. Oke.
1: Pokoknya selamat tugas, jangan ngantuk.
0: Oke, siap.
1: Yuk, geng.
0: Terima kasih ya buat Bunda Kini yang dari Balu sudah bergabung. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Aku Ingin Pulang dari EP3AC. Nanti bisa ditunggu buat Bunda Kini sambil tiduran pastinya ya. Habis nangis gitu katanya. Lihat di YouTube. Buat istirahat Bunda, dijaga kesehatannya ya. Terus di belakangnya ada Bu Suki yang ada di sini Sragen. Selamat malam juga ini ya Bu Suki, sehat selalu ya dan bahagia sekeluarga pastinya. Selamat malam Mas Ari, malam juga. Request lagu Selalu Untuk Selamanya ya dari Fatur. Terima kasih dari saya Ibu Sugi di sini Sragen. Oke, terima kasih sekali lagi ya buat Bu Sugi sudah bergabung, sudah menemani Ari ya di acara Kontak Malam Kangen 90-an di malam hari ini ya. Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, di sini sudah ada persiapkan lagu berikutnya ya. Di antaranya ada Aku Ingin Pulang dari Ebit GAD ya, dan lagu ini tadi yang di request oleh Bunda Kini yang ada di Balu ya. Nanti dilanjut dengan Selalu Untuk Selamanya dari Fatur, lagu ini tadi yang di request oleh Ibu Sugi yang ada di sini Sragen gitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, sudah hari hadirkan ya. Tadi ada akun yang pulang dan mungkin tadi yang direkam oleh Bunda Kini ada di Balu, dilanjut dengan Selalu Untuk Selamanya. Dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bu Suki yang ada di sini Sragen. Semoga saja setelah diputarkan lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Kini dan Bunda Sugi begitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Bunda Liz, selamat malam ini buat Bunda Liz. Terima kasih sudah bergabung ya. Saya selalu buat Bunda Liz. Malam Mas Ari, malam juga Matugas, semoga saya tetap semangat. Request lagu begitu indah dari Panca. Tak dengerin sambil tiduran. Salam buat semuanya yang lagi dengerin. Makasih yuk greng. Terima kasih sekali lagi buat Bunda Liz, didengerin sambil tiduran. Terima kasih sekali lagi Bunda. Sehat selalu ya Bunda. Sekeluarga pastinya ya. Terus ada Bunda Kun juga yang ada di Bongko. Selamat malam ini buat Bunda Kun. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari ya di acara kontak malam pada malam hari ini. Sehat selalu juga buat Bunda Kun. Selamat malam Mas Ari, malam juga Ibu. Request lagu Ada Rindu untukmu dari Panca Podang. Salamnya untuk Bunda Yasman, Bunda Suradi, Mas Is, Bunda Liz, Bunda Kini, Bunda Gayatri, Mbak Nana, Mbak Ros, Bunda Adelia. Makasih Mas Ari, selamat bertugas. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Li, Bunda Gun ya, ada di Bongko ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya Bunda. Ada apa tuh? Ada Rindu untukmu. Baik Mitra Buana, masih bersama Ari ya. Nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 di jam 10 malam nanti. Jadi masih kurang lebih ya 1 jam lagi Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu di era 90-annya, sambil menemani di malam harinya ya, yang kebetulan di rumah aja ini ya. Pastinya di rumah aja ini ya, karena gak malam minggu. Oke ya, didengerin sambil ngopi kah, atau lagi ngobrol-ngobrol sama keluarga juga bisa ya. Ataupun yang lagi nyantai-nyantai aja di sendiri di teras rumah sambil nyeruput kopinya. Ataupun lagi ya ngobrol santai dengan keluarga juga sambil mendengarkan lagu-lagu di era 90-annya ya. Jadi bisa mengenang kembali ya, lagu-lagu yang hits pada tahun 90-an gitu ya. Silakan aja Mitra Buana, telepon, SMS juga WhatsApp, request saja pasti Ari putarkan. Baik Mitra Buana, langsung saja ada Begitu Indah dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Liz. Dilanjut nanti ada Rindu Untukmu dari Panca juga, lagu ini buat Bunda Kunia dari Bongkos. Baik, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Putri Buana sudah dihadirkan ya. Ada begitu indah dari Pansel juga ya, dan lalu tadi yang dikes oleh Bunda Liz yang ada di Seragian, didengerin sambil tiduran ya. Dilanjut dengan ada Rindu Untukmu, dan lagunya tadi yang direkes oleh Bunda Gunya ada di Bongo. Semoga saja setelah dihadirkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali ya, khususnya

Baik, Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, coba dibagikan beberapa tips ya. Ini tentang tidur lagi ya. Kenapa tidur terasa lebih sulit saat cuaca panas? Pasti yang terjadi bagi Mitra Buana di waktu-waktu ini ya, tentunya di pas siang hari ya. Wah, panas sekali akhir-akhir ini ya. Mitra Buana, pernahkah Anda merasa sulit terlelap saat malam terasa gerah padahal tubuh sudah lelah setelah seharian beraktivitas? Tetapi mata tetap sulit terpejam dan tidur terasa tidak nyenyak. Ternyata ada penjelasan ilmiah di baliknya. Oke. Apa ya ini penjelasannya? Kita tunggu aja. Tubuh manusia memiliki mekanisme alami untuk mempersiapkan diri menjelang tidur. Salah satu proses terpenting adalah penurunan suhu inti tubuh. Ketika cuaca terlalu panas, proses tersebut terganggu sehingga membuat Anda lebih sulit tertidur, lebih sering terbangun pada malam hari dan bangun dalam keadaan kurang segar keesokan paginya. Cuaca panas mengurangi kualitas tidur bukan hanya membuat sulit terlelap. Suhu yang terlalu tinggi juga dapat mengubah struktur tidur atau yang dikenal sebagai sleep attensis ya. Pada malam yang panas, tubuh cenderung menghabiskan lebih sedikit waktu pada fase tidur nyenyak. Dan fase REM ya, rapid eye movement ya. Ini ya, kedua fase ini sangat penting untuk pemulihan tubuh, pembentukan memori serta menjaga kesehatan emosi dan fungsi otak. Sebaliknya, tidur menjadi lebih ringan dan lebih mudah terganggu. Tidak heran jika Anda bisa tidur selama 7-8 jam tapi tetap bangun dengan tubuh kurang bertenaga. Ini ya salah satu penyebabnya kenapa tidur terasa lebih sulit saat cuaca panas. Baik, Mitra Buana, di sini ada Mama Mbak Elgani. Selamat malam ini buat Mbak Elgani. Saya selalu ya buat Mbak Elgani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari Wibisono, selamat malam juga ini. Ini dari Mbak Elgani ya, dari Boyolali. Oke. Izin minta lagu Antara Benci dan Rindu dari Ratu Perwasi buat penyiar dan semua pendengar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Elgani ada di Boyolali. Oke, bisa ditunggu ya, Antara Benci dan Rindu dari Ratu Perwasi. Baik, Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Di sini sudah ada persiapan lagu berikutnya, ada Slang ya, Terlalu Manis, dilanjut dengan Ahmad Ben. Dengan Bidadari Kesunyian. Nanti buat Mbak Elgani bisa ditunggu lagunya. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana ya, tadi sudah dihadirkan ya, ada dua buah lagu sekaligus ya. Ada Terlalu Manis dari Slang dilanjut dengan Bidadari Kesunyian. Dan kedua lagu tadi ya, semoga saja bisa menghibur Mitra Buana semuanya di manapun Anda berada, tepatnya di hari apa ini ya, hari Rabu ya, tanggal 19 Agustus 2026. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 ataupun di jam 10 malam nanti. Jadi masih ada ya sekitaran 30-an 5 menit lagi ya. Jadi silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu, tentunya di lagu di era 90-an, bisa langsung aja telepon di 0271 890799, ataupun SMS juga WhatsApp di 0821 3395 0947. Silakan, masih Ari tunggu ya. Oke, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya ya, ini ada tips lagi, semoga saja juga bermanfaat ya. Kurang tidur tapi harus tetap fit, ini tips jangan imun tubuh. Ini tips jaga imun tubuh begitu ya. Mitra Buana, kurang tidur sudah jadi bagian dari hidup banyak orang, entah karena pekerjaan, urusan atau keluarga, atau kebiasaan begadang. Sayangnya saat jam tidur berantakan, tubuh biasanya langsung terasa lebih gampang lelah dan rentan sakit. Tapi kabar baiknya, imun tubuh tetap bisa dijaga meski waktu tidur belum ideal. Melansir laman media Darson.org, sistem imun sebenarnya terus bekerja tanpa henti untuk melindungi tubuh dari bakteri dan virus penyebab penyakit. Supaya kerjanya tetap optimal, tubuh butuh perawatan yang konsisten setiap hari, bukan cuma dari tidur tapi juga dari kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Hal-hal sederhana inilah yang justru memberi dampak besar. Salah satu asupan bergizi seperti bahan bakar agar bisa melawan infeksi dengan baik. Pilih makanan utuh seperti sayur, buah, kacang, biji-bijian, serta protein sehat. Ataupun dan batasi gula ya, tambahan agar tubuh mudah drop. Pola makan seimbang membantu tubuh tetap kuat meski kurang istirahat. Demikian ya, kurang tidur tetap fit ya, ini perlu dijaga nih. Tentunya dengan pola makan dan pola istirahatnya gitu. Bersumber dari www.webfemale.com. Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, di sini sudah ada persiapkan lagu yang direkam oleh Mbak Elgani yang ada di Boyolali tadi ya. Ada Antara Benci dan Rindu dari Rati Purwasi. Nanti dilanjut dengan Sanggupkah dari Andi Liani. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu di era 90-annya ya. Dan terasa tak terasa juga ya, kebersamaan kita sudah mau berakhir ya, karena sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 43 menit. Jadi masih ada beberapa lagu lagi yang Ari persiapkan untuk menemani Mitra Buana di malam hari ini ya. Dan nanti sebagai lagu penutup juga di acara di malam hari ini ya. Baik, di antaranya ada Best Jam ya, ada Bukan Bujangga, dan juga ada Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Baik, Mitra Buana, Ari Wibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara pada malam hari ini, tepatnya di hari Rabu ya, tanggal 19 Agustus 2026. Ari Wib, dan semoga saja ya lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana di manapun Anda berada. Ari Wibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.

hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit, disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Men.
3: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen, Rabu 19 Agustus 2026, menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, masa sidang ketiga tahun 2026, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Dengan agenda, penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Sianingrum SEMH. Pimpinan rapat Tri Handoko ST menjelaskan pembahasan terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 akan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang menurut rencana akan dilaksanakan Kamis 20 Agustus 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Jalannya rapat paripurna dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekda, dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen diikuti 27 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
5: Terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati yang telah menyampaikan penjelasan terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Saudara Sidang Dewan yang terhormat, untuk penyampaian penjelasan Bupati yang saat ini diwakili Wakil Bupati Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Pembahasan berikutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan besok hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen.
6: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai 81 tahun kemerdekaan Indonesia dengan terus menjaga keguyupan, memperkuat semangat gotong royong, serta bersama-sama mendorong terwujudnya kesejahteraan dan pembangunan yang semakin merata. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Sragen saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen usai pelaksanaan upacara pengibaran bendera Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Stadion Taruna Sragen, Senin pagi 17 Agustus 2026. Menurutnya, berbagai capaian pembangunan yang telah diraih Kabupaten Sragen perlu terus dilanjutkan dengan melakukan perbaikan terhadap berbagai hal yang masih menjadi pekerjaan bersama. Bupati menegaskan, hal-hal yang masih kurang harus diperbaiki, sementara capaian yang sudah baik perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Di Kabupaten Sragen, pemerintah saat ini fokus pada sejumlah agenda pembangunan, di antaranya percepatan perbaikan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta beautifikasi kota. Bupati Sragen menekankan kemerdekaan bukan sekedar peringatan sejarah, tetapi harus dimaknai sebagai kesempatan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kemerdekaan, menurutnya, merupakan jembatan emas untuk mencapai cita-cita bernegara. Karena itu, momentum kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangkaian upacara pengibaran bendera hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, turut dilaksanakan penyematan Satya Lancana Karya Satya secara simbolis kepada 3 ASN Kabupaten Sragen. Penghargaan tersebut diberikan atas pengabdian selama 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen juga menyerahkan paket sembako kepada 8 penerima dari unsur masyarakat. Bantuan tersebut menjadi bagian dari wujud kepedulian dan semangat kebersamaan dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui momentum peringatan kemerdekaan ini, semangat persatuan, gotong royong, dan pembangunan diharapkan terus menjadi kekuatan bersama untuk membawa Kabupaten Sragen menuju kesejahteraan yang semakin merata.
7: Harapan kita tentu dengan momentum kemerdekaan yang ke-81 Republik Indonesia ini adalah masyarakat Sragen tetap menjaga keguyuban, kita semakin sejahtera, dan pembangunan merata. Dan itu bisa kita raih kalau kita terus gotong royong bersama-sama memperbaiki apa yang kurang sekaligus melanjutkan hal-hal yang perlu kita tingkatkan pencapaiannya. Alhamdulillah saat ini kita fokus pada 3 isu, yaitu perbaikan infrastruktur yang lebih cepat, lalu pengentasan kemiskinan, dan beautifikasi di beberapa titik strategis yang menjadi hub dari Kabupaten Sragen. Tentu yang lebih utama adalah karena kemerdekaan itu adalah jembatan emas untuk mencapai cita-cita kita bernegara, maka kemerdekaan itu diisi dengan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita itu.
2: PT Sinergi Gula Nusantara, pabrik gula PG Mojo Sragen optimis mampu mencapai target pengolahan 5 juta kuintal tebu pada musim giling 2026. Manajer Keuangan PG Mojo Sragen, Samuel Mahendra SEAK menjelaskan, target tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya, yaitu 4,4 juta kuintal tebu pada tahun 2025. Sementara untuk musim giling tahun ini, PG Mojo Sragen mendapatkan target pengolahan sebesar 5 juta kuintal tebu. Peningkatan target tersebut diikuti dengan upaya peningkatan kapasitas penggilingan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan persiapan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan, PG Mojo Sragen optimis proses penggilingan dapat berjalan sesuai rencana. Diharapkan seluruh rangkaian musim giling 2026 berjalan lancar sehingga target pengolahan dapat direalisasikan. PG Mojo Sragen juga terus berupaya menjaga kelancaran proses produksi selama musim giling, sehingga peningkatan target tahun ini dapat memberikan hasil optimal bagi perusahaan maupun para petani tebu.
8: Target giling tahun ini ya, target produksi memang kami mendapat target meningkat dari tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu kami bisa menggiling tebu 4,4 juta kuintal. Harapannya tahun ini ya cita-cita bolehlah ditanyakan, dan juga itu menjadi target sebenarnya di 5 juta kuintal.
9: Oh, 5 juta.
8: 5 juta kuintal tergiling. Mm-hmm. Nah, dengan target itu ya konsekuensinya kami harus meningkatkan kapasitas supaya bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi arahnya digiling kurang lebih 150-an hari nanti, begitu.
9: Berarti masih ada beberapa waktu lagi?
8: Iya, betul. Kurang lebih 80 hari ke depan.
9: Targetnya?
8: Insya Allah ya. Semoga semuanya diparingi lancar, nanti bisa tercapai, begitu. Ya.
6: Masjid diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga mampu hadir sebagai pusat pemberdayaan dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat meresmikan Masjid Joglo Baitur Rahman di Desa Gabus, Kecamatan Ngerampal, Sragen. Bupati menilai Masjid memiliki potensi besar untuk turut meningkatkan kesejahteraan jamaah maupun masyarakat di lingkungan sekitar. Semangat tersebut sejalan dengan program Masjidpreneur yang dikembangkan pemerintah Kabupaten Sragen yang mendorong masjid agar memiliki peran lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Pihaknya juga menyebut semangat tersebut selaras dengan nama Masjid Joglo Baitur Rahman. Baitur Rahman dimaknai sebagai rumah Allah yang maha penyayang yang mencerminkan kasih sayang kepada seluruh makhluk tanpa membedakan latar belakang maupun atribut yang melekat pada seseorang. Bupati turut mengapresiasi proses pembangunan dan rehabilitasi masjid yang dilakukan melalui gotong royong masyarakat. Menurutnya, keterlibatan warga secara langsung membuat masjid memiliki ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat.
10: Di Sragen sendiri, Bapak Ibu sekalian, ada program yang kaitannya dengan masjid, namanya Masjidpreneur. Masjidpreneur itu adalah bagaimana setiap masjid punya amal usaha sehingga masjid punya kemampuan mensejahterakan pengurus dan masyarakat sekitarnya. Jadi masjid tidak hanya untuk sholat, tapi sekaligus juga untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Tadi, kalau ada orang tidak mampu, masjid bisa membantu. Nama masjid ini Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman itu rumah Tuhan yang maha penyayang. Jadi kasih sayang yang diperuntukkan untuk semuanya makhluk tanpa membedakan agamanya apa. Masjidpreneur memberdayakan masjid, yaitu setiap masjid punya amal usaha untuk mendanai aktivitas masjidnya. Pembangunan gotong royong dengan penuh kesabaran tanpa rame-rame 4 tahun kemudian selesai. Nah, inilah dulu juga banyak masjid tempat ibadah dibangun juga dengan semangat ini, gotong royong ini. Tapi karena gotong royong supaya ini masjid menjadi miliknya masyarakat semua, jadi merasa memiliki.
6: Sementara itu, perwakilan Takmir Masjid Joglo Baitur Rahman Tugimin menjelaskan, pembangunan masjid dilakukan secara bertahap sejak tahun 2022 hingga 2026. Pembangunan dan rehabilitasi dilaksanakan secara estafet dengan dukungan masyarakat serta para donatur. Total biaya yang telah digunakan mencapai sekitar 1 miliar rupiah yang dihimpun dari masyarakat dan para donatur. Pihaknya menegaskan, Masjid Joglo Baitur Rahman sepenuhnya menjadi milik masyarakat. Karena itu, masyarakat diajak bersama-sama memakmurkan masjid, terutama dengan melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Takmir juga membuka kesempatan bagi masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Sragen untuk memanfaatkan masjid sebagai tempat berbagai kegiatan keislaman. Peresmian Masjid Joglo Baitur Rahman diharapkan menjadi momentum untuk semakin memakmurkan masjid sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat sekitar.
11: Kita melihat masjid ini dari mulai tahun 2022 sampai tahun 2026. Ini kita berjalan terus secara estafet ataupun maraton ya, dikerjakan secara teliti dengan tukang-tukang lokal kita yang diketuai pembangunan ini oleh Bapak Dr. Andus Sunar. Kemudian kami ucapkan juga ribuan terima kasih kepada masyarakat yang telah bersebau suku membantu pembangunan masjid ini hingga selesai sempurna kita pakai sholat berjamaah bersama. Adapun pembangunan masjid ini menelan dana 1.913.120.510 rupiah. Adapun sumber dana dari Rio, dana yang terhimpun dari masyarakat ataupun jamaah lokal, masjid ini 100% milik masyarakat Gabus Wetan. Jadi ini masjid Bapak Ibu jamaah umat Islam semuanya. Kemudian yang terakhir kami mengajak, mari sama-sama kita makmurkan masjid ini terutama dalam sholat-sholat 5 waktu secara berjamaah. Atau karena kami punya fasilitas, barangkali di Kabupaten Sragen mau mengadakan event-event Islam, Pak Bupati, kami siap menjadi tuan rumah.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa kakang sebutri sugeng sedep tepang jenili kalian kawula hari di sana wonten kiaran ronda malam engkau lekangan tulisan nikah dinten Rebung ini tanggal 19 Agustus 2016 ya ringan konjeng setiap kan dilalang lalang sopo cari itu kita bos konektor gih utawi jam kalau resah mungkin langsung diwau sama hari hujang gih nanti lalangan kalah dipendasungkan aku ayam ayam neng sandingmu dan kekali lalang sama diwau terus lalangan bambu kau wanda kiaran ronda malam kalau tangan kau sandingmu. Salah seng pun para mirsa yang batin direk ngerasingakan tahu batin rekes selalangan ya sisi selalangan selalangan campur sari sakit nih sementara telepon SMS uji WhatsApp pasti tangguh sangat ya acara yang gak ada dengan terus saat mereka mereka mengkait terus balik baru balik terus rencang istirahat dan cuman setelah konten yang balik saat mereka langsung kemauan saat mereka sama hari jadi sangat nalang sangat seng pun wonton tunda mani dipenlasungkan ke lastari langsung mawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya, Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Gue permen sosa menikah bawa nonton Cunda Mani di Bandung Lajang dan Pelastering ya.
1: Bandung di Lalu Masa Mani Lalu Bagus Apa Lipur, Kematang Boro Nyerbes dan Ipon.
0: Saya menikah nonton Bunda Gun, nonton yang bangga Bu Bunda Lu yang Bunda Gun, Matur Sepen Sangat. Saya menikah pasir medang katakan ya, kasih rencangnya hari nonton kiaran Ronda Malam. Sehat selalu buat Bunda Gun ya. Wili Jenggalu, Mas Arinja Wili Jenggalu, Badai Nyilang Sekar, aku pengen tua bareng gue. Saking di Jarwa, Matur Sepen Mas Ari. Oke. Sakit telepon tangga gue saking DJ Aro. Nonton aku pengen tua bareng gue. Oh iya. Salah sing pun semoga ing badan dereng regengaken sama nek ta se ari tangga kesehatan sinepon. Nah, marki samangke ari rencang panjenengan sedaya kan dilalangan lancang bersari tunggu kita pus kawan di guru tapi jam kali pas sama ke assalamualaikum sama nari cari sakan nang sare sibun wonten aku pengen tua bareng kowe lalangan sampeyan kan dipun kersakan bunda kun wonten ing bonggo sama ke dipun ajengaken wonten dokter Yanwar ya beda dalan langsung mawon sumangga sugeng bidang.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gue baru merasa saya menikah bahwa saya menari putarakan gue wantan aku pengen tua bareng gue ingin orang saya menikah kan dapat dikerasakan bunda kun matan yang bongko mungkin itu kan saya terhibur gue ganti lelangan saya menikah wau salah simpun saya menikah wantan bakar yang leket ya saya menikah wantan bundalis sukeng dalu ke bundalis matur suan sangat saya menikah tasi midang katakan gue tasi ngerencangi hari wantan kiaran aronda malam wad itu matur suan sangat saya menikah. Lucung dulu mas hari ini lucung dahulu nyukun sekar link so tersenuh onggi siap sakit di pantang gak ketemu bunda lis materusin sangat di penajangkan wonten bunda suradi sujung dahulu kakem bunda suradi materusin sangat gian gih tas yang bidang katakan tas yang rencangi hari wonten giaran ronda malam sujung dahulu mas hari ini sujung dahulu sujung makaryo pipon pamatasipun alhamdulillah sangat selesai sami sian gih onggi. Jaman sekar tambah kangen, salamipun kagam sedaya kemauan, matrasipun mas Ari, ongge, sami-sami, kagam budha suradi, wantani GSA, sehat selalu kagam budha suradi, ngge, langsung lelanganipun, wantan tambah kangen, oke. Ya para pemirsa langsung kemauan, wantan link so tersenol, dipenasangkan tambah kangen, lan satru kali, langsung kemauan, semoga sugeng bidang atakan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya pemirsa, sampai ke bawah sampai minggu depan kita akan seserangan ya wonten. Ning satra senata berangan di pengetahuan satra kali ya mungkin lan sampai ke bawah tetes sekalipun. Teman-teman para pemirsa dan ikon yang sampai kita semi dan akan ya kualitas sing mirengaken biar nonton kanalan. Salah sing pun semoga ingkang badan data yang regengaken sampai kita semi wonten 30 menit. Nah, ring-ringan panjenengan sedaya kan kita langganan campur sari. Semoga yang kau dengan dari ngerti makan kasih makan kau langsung lawan wonten tenok ya di mana jangkan tede rasa langsung kemawan semoga suka midang.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Kamis 20 Agustus 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan rangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu, agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pagi hari ini ya, senang sekali bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di Jelajah Bumi Sukowati. Edisi siar di hari Kamis 20 Agustus 2026. Nah, apa kabar untuk Anda di hari ini ya, memasuki hari ke-20 di bulan Agustus. Tidak terasa ya Mitra Buana, sudah melampaui separuh perjalanan kita di bulan Agustus. Nah, semoga kabar kita senantiasa selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti apapun yang sudah kita rencanakan semua bisa berjalan dengan baik. Nah, pagi ini ya Jelajah Bumi Sukowati. Dewi Ratih mengajak Anda Mitra Buana menjelajahi salah satu lokasi. Ini bisa dibilang hidden game. Hidden game-nya di Sragen ya. Kalau dulu memang ya Sendang Kungerit sebelum menjadi viral ya saat ini. Nah, ada lagi nih di Sragen hidden game atau wisata tersembunyi di Sragen. Ya, di mana lagi kalau bukan di Kedung Krujuk. Kowe ngelarani ojo sakampang. Kedung Krujuk ini berada di Kecamatan Miri. Nah, Mitra Buana, nama Kedung Krujuk memang terdengar asing di telinga. Bahkan air terjun mini yang terletak di antara Desa Doyong dan Desa Soko di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen ini masih terasa alami. Dan karena ini memang tersembunyi lokasinya ya. Ditelusuri dari namanya, Kedung Krujuk berasal dari bahasa Jawa. Kedung memiliki arti sungai yang dalam, serta krujuk artinya siram. Jadi tidak heran ya Mitra Buana, pancuran air terjun berketinggian sekitar 5 meter ini menghasilkan paduan suara gemerujuk alias gemerici. Cocok bagi traveler yang ingin mencari ketenangan dan melepas rasa penat.

Nah Mitra Buana, tentu lokasi Kedung Grujuk di Kecamatan Miri ini ya, tidak jauh juga dari Museum Miri yang berada di kompleks SD Negeri 1 Girimargo, Desa Girimargo, Kecamatan Miri, yang menjadi pusat penelitian arkeolog tentang kehidupan di zaman purba. Di Museum Miri ini ya Mitra Buana, terdapat fosil hewan dan tumbuhan berusia jutaan tahun. Dan tidak jauh dari Museum Miri ini, nah ada yang namanya Kedung Grujuk yang tadi sudah Dewi sampaikan ya Mitra Buana. Air terjun yang berketinggian 5 meter dengan suaranya yang gemerucuk ataupun yang gemericik ya. Ini menambah suasana semakin alami. Nah, Mitra Buana. Iya, indahnya pesona Kedung Grujuk di Kecamatan Miri ini ya Mitra Buana, menjadi salah satu objek wisata menarik ya. Bisa dijadikan objek wisata yang menarik sebagai destinasi yang ini ya, patut dikunjungi para traveler ataupun para petualang untuk berpetualang seru ya. Nah di Kedung Grujuk ini Mitra Buana, disajikan keindahan tumpahan air. Dan paling menariknya, tumpahan dimiliki air terjun Kedung Grujuk Miri ini bersumber dari air sungai. Selain itu di sekitar air terjun ada bebatuan mirip seperti air terjun Niagara yang berada di benua Amerika. Wah, jadi penasaran ya. Pengen kesana gitu. Seperti apa sih sebenarnya Kedung Grujuk Miri ini? Nah Mitra Buana, meskipun air terjun ini terlihat memiliki kolam yang kecil dan aliran yang rendah, Kedung Grujuk sudah hits ya bagi wisatawan di sekitar Sragen. Karena ada tebing kapur rendah yang membingkai kolam dan air terjun. Tebingnya cukup unik karena membentuk relief yang terbentuk dari gerusan air. Dan ini membuat tebingnya begitu unik di sekeliling kolam. Jadi terletak ya di antara Desa Doyong dan Desa Soko di Kecamatan Miri Sragen, Kedung Grujuk adalah sebuah hidden gem yang layak untuk dijelajahi. Baik Mitra Buana, masih seputar Kedung Grujuk di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, masih Dewi hadirkan informasinya untuk Anda di Jelajah Bumi Sukowati.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon Kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Iya, Mitra Buana dan saudara pendengar ya, kembali di Jelajah Bumi Sukowati untuk edisi pagi hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan masih seputar Hidden Game Kedung Grujuk Air Terjun di Kecamatan Miri.
1: Layangan besok yen wis wayang omah-omahan, aku maca koran sarungan.
0: Iya, Mitra Buana dan pendengar, Kedung Grujuk memang menjadi salah satu destinasi wisata ya, bisa dibilang seperti itu. Karena memang menyuguhkan suasana yang alami di air terjun tersebut ya, Mitra Buana. Nah, Mitra Buana, Kedung Grujuk ini merupakan bagian dari aliran hulu Kedung Cumpleng. Airnya mengalir ke timur Gunung Kemukus dan bermuara di Waduk Kedung Ombo.
1: Dilan kebahagiaan dilewati
0: Nah, Mitra Buana, bebatuan yang ada di Kedung Grujuk ini ya memiliki motif bergaris, dan rongga bebatuan di Kedung Grujuk tersebut terbentuk karena diterpa derasnya arus sungai selama puluhan juta tahun. Berdasarkan penelitian, usia bebatuan tersebut kurang lebih 1,8 juta tahun. Bebatuan tersebut dinamakan bedrock. Situs Miri lebih dulu menjadi daratan daripada di situs Sangiran yang posisinya lebih rendah. Maka dari itu fosil yang ditemukan di situs Sangiran lebih tua usianya. Iya, dalam catatan di Museum Miri, lokalitas di Miri telah mengalami beberapa fase perubahan landscape. Mulai dari lautan dangkal, lingkungan pantai, hingga lingkungan daratan yang dihiasi oleh hutan dan rawa-rawa.
1: Kenangan aku karo kowe wis pisan.
0: Perubahan ini tentunya erat berkaitan dengan dinamika naik turun permukaan air laut, tenaga tektonik dan vulkanik yang menyebabkan tersingkapnya daratan di wilayah ini. Masih berdasarkan catatan di Museum Miri, pada masa Pleistosen awal, yaitu sekitar 2 juta tahun yang lalu, Miri adalah lautan dangkal. Pengangkatan perbukitan Kendeng pada masa peralihan dari Pleistosen awal menuju Pleistosen tengah sekitar 800 ribu tahun yang lalu, ditambah turunnya muka air laut menyebabkan tersingkapnya daratan di wilayah ini. Keunikan bebatuan di Kedung Grujuk tersebut menjadikan wilayah tersebut menjadi salah satu destinasi wisata. Iya, namun sayangnya ya, Mitra Buana, air terjun Kedung Grujuk di Miri Sragen, nah ini mengalami penurunan debit air saat musim kemarau. Namun alirannya tetap ada dan tidak langsung kering. Kondisi ini justru membuat airnya lebih jernih dan aman untuk dikunjungi. Berbeda saat musim hujan ketika airnya keruh dan terlalu deras. Jadi kondisi Kedung Grujuk saat kemarau, debit air mengecil, yaitu aliran air terjun tidak sebesar saat musim penghujan, tetapi mata airnya tetap mengalir. Berkurangnya curah hujan membuat air sungai tampak lebih bersih dan jernih. Jalur penyeberangan dan area sekitar tebing lebih mudah dan aman dilewati karena tidak licin atau banjir. Kemudian saat kemarau juga, warga sekitar sering memanfaatkannya untuk memancing karena ikan lebih mudah terlihat atau berkumpul di titik tertentu. Nah, Mitra Buana, apakah Anda ingin tahu rute perjalanan terbaik ya menuju Kedung Krujuk dari posisi Anda saat ini? Atau tips lain seputar wisata alam di Sragen? Yang pasti ya Kedung Krujuk ya bisa menjadi salah satu pilihan para traveler untuk dikunjungi. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, Jelajah Bumi Sukawati masih menemani Anda pagi hari ini dan masih seputar Kedung Krujuk di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Yang pasti kebersamaan kita nanti sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, masih di Jelajah Bumi Sukowati dan masih seputar Kedung Grujuk di Kecamatan Miri. Memang ya Mitra Buana, apakah Anda ingin merasakan atau tertarik untuk merasakan kesegaran Kedung Grujuk? Memang lokasinya ternyata sangat mudah dijangkau. Air terjun ini tidak jauh dari pinggir jalan raya Solo Purwodadi. Berjarak sekitar 3 km dari kota Kecamatan Gemolong. Setelah tiba di Dusun Pungkro, pengunjung dapat menitipkan kendaraan di rumah warga. Untuk menuju lokasi air terjun, pengunjung perlu berjalan kaki sekitar 500 meter atau sekitar 8 menit melalui jalan setapak. Perjalanan ini mungkin ya sedikit berkelok-kelok dan bisa licin terutama jika tanahnya basah. Jadi untuk itu ya Mitra Buana, disarankan menggunakan sandal gunung atau sepatu yang cocok untuk medan petualangan. Dan perlu diketahui ya, ketika Anda berkunjung ke Kedung Grujuk ini, nah waktu terbaik adalah kunjungi pada pagi atau sore hari untuk mendapatkan pemandangan air terjun yang paling indah dan pencahayaan yang bagus untuk fotografi. Dan pada musim hujan ya Mitra Buana, hindarilah berkunjung saat musim hujan. Jika debit air sungai meningkat, pesona air terjun bisa menghilang dan jalur menjadi lebih berbahaya. Dan yang paling menggembirakan adalah Kedung Grujuk adalah destinasi wisata murah meriah, menjadikannya pilihan ideal bagi wisatawan dengan budget terbatas. Yang penasaran ya boleh nanti di waktu weekend atau akhir pekan bisa berkunjung ya Mitra Buana, mengunjungi Kedung Grujuk ini. Apalagi bagi Anda yang ingin menenangkan diri, mungkin di Kedung Grujuk ini ya menjadi salah satu pilihan Anda. Dan di kawasan wisata ini juga sudah ditawarkan ya, telah ditawarkan beberapa fasilitas seperti warung makan, tempat istirahat berupa

di Kedung Krucuk di Kecamatan Miri. Nah, mudah-mudahan sangat bermanfaat ya informasi yang Dewi bagi untuk Anda hari ini. Dan tidak terasa Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati edisi hari ini. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan Mitra Buana, saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Buana Asri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan sekaligus saya Dewi Rati undur diri dari Jelajah Bumi Sukawati edisi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda, tetap semangat dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menghadirkan Harmoni Bangsa dalam nada jazz untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Operasional belum diresmikan, 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone telah beroperasi secara mandiri. Maksimalkan pelayanan demi mencegah pungutan liar di Pelabuhan Gunung Sitoli. Pelindo terapkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB mencatat sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten pada Rabu 19 Agustus 2026. Sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Informasi luar negeri, Parlemen Arab mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan perdamaian untuk Gaza. Kecaman tersebut disampaikan Ketua Parlemen Arab Mohammed bin Ahmed Al-Yamahi. Israel sebelumnya menolak peta jalan untuk menyesuaikan pelaksanaan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza. Israel juga menolak pembentukan negara Palestina. Hal ini dilansir dari Syirian Arab News Agency. Beralih ke informasi olahraga, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal Singapura Jia Heng Jason Teh lewat drama rubber game 19-21, 21-19, 21-11.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menghadirkan Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Saya sendiri pernah menulis lagu jazz.
2: Nah, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerja sama dengan Icon Studio menggelar Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Pertunjukan ini berlangsung di Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta pada Rabu malam 19 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah musisi jazz tanah air tampil dalam pertunjukan tersebut. Di antaranya adalah Dwiki Darmawan dan Ita Purnamasari. Selain itu hadir pula Yeni Wahid dan Ahmad Doli Kurnia yang hadir dan mempersembahkan beberapa lagu bernuansa jazz. Dari pantauan RRI, para undangan menikmati rangkaian pertunjukan musik jazz tersebut. Sejumlah perwakilan duta besar negara sahabat juga tampak menikmati suasana acara. Kepada RRI, Yeni Wahid memberikan apresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan pertunjukan bertema Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Menurut Yeni, musik merupakan medium yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa sekat. Yeni mengatakan dirinya mendapat tawaran tampil dari salah satu pengurus. Sebagai Ketua Umum Kewani, Yeni menyambut baik konsep pertunjukan musik bersama RRI tersebut. Ia mengaku senang mendapat kesempatan untuk tampil dalam perayaan kemerdekaan. Menurutnya, musik jazz menjadi medium untuk merayakan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, jazz memiliki karakter berbeda dengan musik pop dan mempunyai penikmat yang spesifik serta loyal.
1: Dari dulu saya suka lagu jazz, dan kebetulan saya sendiri pernah menulis lagu jazz. Nah, jazz itu memang musik yang sangat berbeda secara genre, ya, tidak sepopuler pop, tetapi dia punya penikmat dan penggemar yang sangat spesifik dan loyal. Nah, saya sendiri memang suka musik jazz dari zaman dulu. Kalau mau relax, kalau mau bersantai, itu di rumah sambil kerja, sambil nulis, dengerin jazz.
2: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Yeni juga menyampaikan duka kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa. Ia menyampaikan simpati kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga maupun harta benda. Sementara salah seorang penonton, Fitri, mengaku sangat menikmati pertunjukan musik jazz tersebut. Ia menilai acara ini menarik karena memadukan musik jazz dengan semangat kemerdekaan.
3: Jadi menurut saya ini penyelenggaranya keren ya, ICSL sama RRI memadukan musik jazz dikaitkan dengan kemerdekaan. Jadi tadi sempat ada, kalau saya nggak salah dengar, ada speech dari direktur ya, terus juga ada Mbak Yeni Wahid bilang bahwa sebenarnya setiap orang itu harus punya kebebasan, tapi kebebasan yang bermartabat dan punya aturan gitu. Nah, menurut saya ini relevan banget ya dengan musik yang dihadirkan malam ini, keren pokoknya.
2: Fitri juga menilai kemerdekaan juga berarti memberikan kebebasan bagi setiap orang. Ia memberikan apresiasi kepada para musisi yang mampu memadukan musik jazz dengan pesan kemerdekaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasional belum diresmikan, 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone telah beroperasi secara mandiri. Laporan Suryani Arifin dari RRI Makassar.
4: 26 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bone mulai beroperasi secara mandiri tanpa menunggu peresmian formal dari pemerintah pusat. Langkah cepat yang tersebar di beberapa wilayah seperti Barebo, Tanetere Tang Barat, Liboreng hingga Kajuara ini diambil demi memenuhi kebutuhan ekonomi warga yang mendesak, khususnya dalam penyediaan sembako murah dan fasilitas simpan pinjam lokal. Secara total, Bone menargetkan pembentukan KDKMP di 372 desa dan kelurahan pada 27 kecamatan, di mana sekitar 80 bangunan fisiknya kini telah berdiri. Inisiatif akar rumput dari 26 unit yang nekat beroperasi lebih awal mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Menurutnya, keaktifan unit-unit ini menjadi bukti nyata perputaran ekonomi rakyat.
5: Kalau yang jalan belum ada sih deh, secara umum belum ada sih, tapi secara anunya ada yang berjasa. Dan dia artinya mulai sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya. Kan gedungnya sudah selesai nih, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini kadang apa? Berobok. Liburan, daerah Tambarat, Juara. Mandal mandiri ya, belum ada turun dari sembako, simpan pinjam juga ada.
4: Bur, salah seorang warga lokal berharap hadirnya KDKMP mampu memangkas harga bahan pokok secara konsisten melalui skema subsidi yang nyata sesuai dengan program KDKMP.
5: Kalau yang jalan belum ada sih deh, secara umum belum ada sih, tapi secara anunya ada yang berjasa. Jadi ya artinya mulai sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya. Kan gedungnya sudah selesai nih, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini KDMP apa? Berobok. Liburan, daerah Tambarat, Juara. Mandal mandiri ya, belum ada turun dari sembako. Sembako, simpan pinjam juga ada.
4: Berputarnya roda ekonomi di 26 KDKMP ini membuktikan bahwa semangat gotong royong warga mampu bergerak lebih cepat demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
0: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi berbasis desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan. Lalu bagaimana capaian nyata Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi desa? Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Akses Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis, Pak Suroto, yang sudah tersambung bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Suroto.
6: Selamat pagi, Mbak Safira.
0: Ya, sejauh mana kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, kemudian penguatan UMKM dan juga penciptaan lapangan kerja di desa, Pak Suroto?
6: Ya, Mbak Safira, sekarang ini kan perintah pembangunan KDKMP itu kan ada dua impres ya. Impres nomor 9 itu membentuk badan hukum, 17, impres 17 itu kan pembangunan fisiknya, dan sekarang ini menurut dashboard dari Agritas Pangan kurang lebih itu sudah 25.000 itu fisik gedungnya sudah selesai.
0: Yeah.
6: Tapi yang operasional kan operasional ini artinya fungsional untuk menjadi jalur distribusi barang-barang, terutama barang-barang subsidi ya, seperti beras SPAP, minyak kita dan gas melon, itu kurang lebih baru 3.000. Nah, dalam konteks ini kalau dilihat potensi dari pengembangan ini, saya kira target yang ingin dicapai oleh pemerintah bahwa akhir tahun itu kurang lebih sekitar 30.000 sampai 40.000 operasional, itu saya kira bisa dicapai, dan tentunya ini akan memberikan dampak bagi pengembangan ekonomi masyarakat desa, terutama untuk menjadi jalur distribusi barang-barang subsidi ya, atau barang-barang publik ini. Dan kemudian itu yang menjadi concern dari Presiden ketika rekoperasi kemarin, terus kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa kali ratas oleh kabinet kan gitu. Mm-hmm. Nah, saya kira kalau dilihat dari angkanya itu kan kurang lebih memang capaian yang harusnya targetnya adalah sampai 83.000 nanti. Itu saya lihat kendala di lapangannya itu adalah pengadaan tanahnya. Kan tidak semua desa ini kan ada tanah yang tersedia dengan cukup, dengan ukuran kurang lebih desa dan kelurahan kan,
0: yeah.
6: Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih itu untuk ukuran 1000 meter tanah dan 600 meter gedung, itu tentunya mungkin perlu prototipe selanjutnya untuk mencapai maksimal angka 83.000. Tapi kalau lihat potensinya dari situ saja, Mbak, 43.000 ya. Dari 40.000 saja kalau misalnya akhir tahun bisa dicapai 40.000, itu sekarang rekrutmen yang dilakukan itu kurang lebih dari setiap outlet itu adalah baru 6 orang, tapi maksimum nanti 7 orang. Dari 17 orang. Dari 6 orang saja, kalau misalnya dikalikan 40.000, itu kan ada 200 6 kali 2, 12, 240 ribu.
0: Yeah.
6: Itu tenaga kerja yang akan terserap di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
0: Nah, dari sisi rantai distribusi tadi juga disinggung oleh Pak Suroto, bagaimana kemudian potensi KDMP ini untuk memangkas jalur distribusi yang panjang sehingga petani, kemudian nelayan dan juga pelaku UMKM bisa memperoleh nilai ekonomi yang lebih adil dan juga lebih besar lagi, Pak Suroto?
6: Jadi fungsi jalur distribusi yang ini tentunya perintahnya sedang menunggu perpres ya. Perpresnya ini kan belum dikemanakan arah pengelola atau pengelolaan atau pembangunan jalur distribusinya. Tapi saya melihat Agrinas Pangan Nusantara sebagai BUMN yang membangun fisiknya itu sudah membangun head office atau membangun kantor pusat untuk distribusi. Dan ada dua fungsi sebetulnya. Satu ada distribusi barang untuk barang-barang subsidi ya, terutama barang-barang subsidi itu ini supaya masyarakat itu dapat harga yang lebih baik. Misalnya contoh gas melon itu kan harga aslinya itu kan yang harus diterima oleh konsumen akhir itu kan adalah 16.000. Selama ini kan masyarakat ada yang beli 20.000 sampai 25.000, bahkan di luar Jawa itu di Kalimantan misalnya itu ada yang sampai 30.000. Ini sebetulnya bentuk komersialisasi yang dilarang oleh Presiden. Kemarin juga ditegaskan bahwa barang-barang subsidi ini tidak boleh dikomersialisasi. Nah, ini yang akan dikoreksi adalah daya beli masyarakat, bahwa masyarakat akan memiliki peluang untuk menambah daya beli dengan tidak lagi membeli barang-barang di atas harga HET karena semua bisa dikendalikan oleh masyarakat melalui konsep demokrasinya koperasi nanti di setiap level desa. Nah, yang kedua adalah fungsi off-taker. Fungsi off-taker itu artinya bahwa ketika masyarakat yang ada di desa, terutama yang menjadi produsen seperti petani, nelayan, petambak, terus kemudian teman-teman perajin yang ada di desa yang punya produk ini, mereka itu diberi dengan harga layak. Jadi ketika mereka berbelanja untuk kebutuhan konsumsi sehari-harinya, terutama barang-barang tadi yang saya sebut barang-barang subsidi, itu mereka membeli dengan harga lebih murah, karena disubsidi itu kan tujuannya supaya harganya lebih murah kan gitu Mbak. Yang selama ini karena masuk di jalur perusahaan-perusahaan yang menjadi pangkalan atau menjadi penyalur jalur distribusi ini adalah perusahaan yang berorientasi profit, nah ini digeser ke koperasi yang perusahaan ini adalah fungsinya adalah supaya masyarakat dapat harga lebih murah ketika berbelanja, tapi ketika menjual produk mereka itu bisa lebih layak. Kenapa? Karena mereka itu bisa mengorganisir jaringan seluruh Indonesia untuk direct ke market kan gitu Mbak. Dari artinya ini yang disebut dengan fungsi fair price dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP.
0: Baik, terima kasih Pak Suroto atas waktunya pagi ini. Semoga kita bisa perbincangkan di lain kesempatan. Terima kasih, selamat pagi.
6: Pagi Mbak.
0: Maksimalkan pelayanan demi mencegah pungutan liar di Pelabuhan Gunung Sitoli. Pelindo terapkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless dan mengebut perbaikan dermaga hingga 90%. Laporan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
7: PT Pelindo Gunung Sitoli terus melakukan pembenahan dua fokus utama saat ini adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai atau cashless sejak 1 Juli 2026 dan progres perbaikan dermaga yang sudah mencapai 90%. Junior Manager Bisnis dan Teknik Pelindo Gunung Sitoli Yakob Adian Nadeak mengatakan penerapan cashless bertujuan menciptakan transparansi antara Pelindo dengan pengguna jasa sekaligus menghilangkan stigma negatif terkait pungutan liar dan kendala kembalian uang tunai. Ia mengakui kendala terbesar adalah banyak warga dari wilayah pedesaan belum mengenal cashless dan belum memiliki mobile banking, e-money maupun kartu ATM, ditambah pengguna jasa pelabuhan yang berganti-ganti sehingga sosialisasi harus dilakukan terus-menerus. Untuk mengatasi hal itu, Pelindo menggandeng Bank Mandiri Regional Satu Medan untuk menyediakan kartu e-money di lapangan dan memfasilitasi pembuatan rekening baru. Sosialisasi itu juga dilakukan melalui pemasangan spanduk besar dan imbauan langsung kepada penumpang. Terkait gangguan listrik, Yakob menyebut Pelindo akan merelokasi genset berkapasitas 16 kVA dari Tanjung Balai Asahan bulan depan. Rencana jangka panjangnya adalah pengadaan genset berkapasitas lebih besar dari Regional 1 Medan pada tahun depan.
8: Kami menerapkan cashless ya di Pelabuhan Gunung Sitoli sudah sejak 1 Juli kemarin. Pada pelaksanaannya Tentu ada masyarakat yang optimis atau yang excited, ada juga yang memang penolakan di beberapa masyarakat. Ya. Namun pada pelaksanaannya kami senantiasa di lapangan mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran secara cashless ataupun non-tunai agar menciptakan transparansi.
9: Perindo Gunung Sitoli juga sudah melaksanakan pembenahan di Pelabuhan Gunung Sitoli. Dan bagaimana realisasinya, Pak?
8: Untuk saat ini progres pekerjaan di sekitar 90%, Pak. Untuk pelaksanaan kita masih ada sekitar 50-an hari lagi. Saat ini kondisi lantai dermaga sudah cukup mulus ya, karena memang kontraktor kami kejar untuk menyelesaikan di bagian atas. Dan saat ini sisa kurang lebih 10% lagi, kontraktor sedang melakukan perbaikan di dermaga kargo beberapa titik dan di bagian bawah.
7: Sementara itu, warga Kota Gunung Sitoli sekaligus pengguna jasa Ama Intan Harifa mengakui sistem pembayaran cashless sudah berjalan resmi.
10: Kami agak sedikit juga terganggu dengan pungutan sekarang yang ada di pelabuhan ini. Memang tidak memberatkan, saya rasa ini untuk pendapatan pelabuhan. Namun kalau bisa, sebagai penumpang juga kami meminta bisa ditinjau kembali tentang retribusi masuk atau keluar dari pelabuhan ini. Kalau bisa diturunkan bagaimana besaran dari pendapatan kami sebagai masyarakat biasa.
7: Secara umum, ia menilai pelayanan di pelabuhan sudah cukup maksimal meski ada sedikit kendala akibat proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur meningkatkan status bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi tanggap darurat, sementara pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar sholat istisqo untuk meminta hujan. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
11: Kita melaksanakan sholat istisqo ini, salah satu itu bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur membuka peluang memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang saat ini berlaku hingga 26 Agustus 2026. Bupati Kota Waringin Timur Hali Kinor mengatakan keputusan diperpanjangnya status tanggap darurat tersebut akan dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi karhutla dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Haji Hasan Sampit juga sedang memperkirakan jika puncak musim kemarau tahun ini akan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Sebelumnya, Kota Waringin Timur telah menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla dan kekeringan mulai 30 Juli hingga 26 Agustus 2026. Penetapan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya kejadian karhutla di sejumlah wilayah.
13: Nah, untuk itu, berdasarkan kriteria yang ada, itu sudah sangat bahkan melewati batas sudah seharusnya. Karena sudah mulai yang untuk itu, makanya kita rapat ini untuk meningkatkan statusnya, karena kita status kita sudah bersiaga. Nah, kita tingkatkan menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat artinya bahwa kondisi itu sudah darurat, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah untuk misalnya ada api, bagaimana kita bisa memadamkan. Karena kalau status tanggap itu kita bisa menggunakan dana BTT, kita bisa bantuan provinsi, kita bisa bantuan pusat termasuk water bombing dan macam-macam.
12: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar kegiatan sholat istisqa di halaman kantor bupati sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan. Kegiatan tersebut diikuti para ulama, tokoh agama, pemimpin daerah, dan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Bupati Nur Hidayah menyebut hujan merupakan rahmat sekaligus kebutuhan bagi kehidupan di tengah kondisi kering yang meningkatkan ancaman karhutla. Turunnya hujan sangat dinantikan untuk membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
14: Dengan rasa niat tulus, saya mengajak masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat kita melaksanakan sholat istisqo ini, salah satu itu bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kondisi kebencanaan, terutama kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat ini segera diturunkan rahmat ya, berupa hujan. Ini juga tentunya kita melihat situasi kondisi kebencanaan ini sangat mengganggu aktivitas baik itu transportasi
12: Ancaman El Nino dan kondisi kemarau harus dihadapi dengan kebersamaan. Pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah terhadap potensi karutlah yang dapat muncul ketika kondisi lingkungan semakin kering. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini peningkatan suhu udara panas pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini suhu udara panas per 20 hingga 22 Agustus 2026 dengan kategori waspada atau berada di 35 hingga 40 derajat Celcius. Perkirawan BMKG Makassar Bagus Primohadi mengatakan, suhu panas yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan disebabkan adanya kombinasi dari kelembaban udara. Dikatakan sejumlah wilayah yang merasakan suhu udara lebih panas diantaranya Luwu Utara, Luwu Timur, Wajo, Sopeng, Bone, Sidrap, Pinrang, Endrekang, Makassar, Goa, Maros, dan Takalar. Olehnya itu di tengah kondisi cuaca saat ini ia mengimbau agar masyarakat mengonsumsi air putih secara berkala agar terhindar dari dehidrasi, mencari tempat berteduh khususnya di jam 12 hingga jam 15 sore waktu Indonesia Tengah jika berada di luar ruangan, dan memperhatikan tanda-tanda adanya kenaikan detak jantung serta keringat berlebihan.
16: Kelembaban udara saat ini di wilayah Makassar cenderung, khususnya di Makassar atau wilayah pesisir barat, itu cenderung cukup tinggi sehingga mampu meningkatkan rasa terasa panas itu lebih besar dibandingkan yang tercatat di termometer. Kemudian di beberapa wilayah seperti di Pinrang, Parepare, Sidrap, dan Endrekang bagian selatan, itu ada penyempitan udara, khususnya kecepatan angin, salah satu parameter yang bisa memicu adanya proses terperangkapnya panas akibat kondisi udara itu mengalir dengan lambat. Sehingga kapasitas panas atau daya tangkap panas akibat adanya kelembaban udara atau kelembaban relatif cukup tinggi, kemudian suhu termometer yang tercatat dalam mungkin kisaran di 30 hingga 35 derajat Celcius itu terperangkap di wilayah tersebut, maka panas yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah tersebut menjadi lebih tinggi.
15: Sementara itu, warga Makassar, Fadli mengaku merasakan hawa panas sejak beberapa hari terakhir. Ia menyebut selalu menyiapkan minuman dingin dan dikonsumsi saat siang hari atau saat suhu panas mulai dirasakan.
17: Kalau yang perlu disiapkan tuh es batu sama harus pakai jaket supaya terhindar dari panas yang lain-lain ya di Makassar. Lain-lain panas tak kayak dua matahari begitu. Terus kalau keluar ki bawa kejauh tumbler. Cucuan itu tumbler isinya nutrisari dingin-dingin.
15: Sebelumnya BMKG Sulawesi Selatan telah mengeluarkan peringatan dini suhu udara panas dengan kategori waspada pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Lalu kembali diperpanjang hingga 22 Agustus 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
3: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
2: Oh iya?
3: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
2: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasriseragian.com. Baik, senang sekali ya di suasana pagi hari ini ya Mitra Buana, bersama saya Dewi Ratih menemani Anda di Sragen hari ini, edisi siar di hari Kamis 20 Agustus 2026. Iya, beberapa informasi nanti akan Dewi hadirkan untuk Anda ya Mitra Buana di pagi ini. Ya, sebelumnya untuk Anda selamat pagi dan semoga di hari yang cerah ini ya Mitra Buana, apapun yang Anda lakukan, apapun yang menjadi rencana Anda, semoga hari ini bisa berjalan baik, lancar, tidak ada kendala apapun.

Hari ini Mitra Buana informasi untuk Anda yang pertama adalah DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026 menurut rencana akan menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026. Dengan agenda acara, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Jalannya rapat paripurna akan berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen dan akan disiarkan langsung melalui 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Jadi masyarakat Sragen nanti bisa menyimak ya Mitra Buana jalannya acara rapat paripurna DPRD Sragen pagi hari ini nanti. Wow, pagi hari ini ya. Tadi Dewi sampaikan bahwa pagi ini cuacanya cerah, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ya Mitra Buana. Tiba-tiba ini suasananya meredup, agak sedikit mendung ya Mitra Buana. Tapi jangan mematahkan semangat Anda untuk berkarya di hari ini. Bagi Mitra Buana yang pagi ini ya, persiapan untuk berangkat ke tempat kerja. Nah, semoga perjalanan Anda nyaman, tidak terjadi kendala. Dan tentunya jangan lupa untuk sarapan pagi dulu ya, sebelum Anda beraktivitas. Nah, begitu ya Mitra Buana. Nah, pagi ini informasi selanjutnya untuk Anda ya Mitra Buana. Ya, selamat dan sukses untuk Kabupaten Sragen yang meraih top 10 kabupaten kota penghargaan apresiasi pemanfaatan indeks daya saing daerah atau IDSD Jawa Tengah tahun 2026. Ya, Sragen berhasil masuk top 10 kabupaten kota dalam penghargaan apresiasi pemanfaatan indeks daya saing daerah atau IDSD Jawa Tengah tahun 2026. Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Sragen untuk terus memperkuat pembangunan yang berbasis data, riset, dan inovasi. Capaian ini menjadi bukti bahwa kolaborasi dan inovasi terus mendorong Sragen menjadi daerah yang semakin berdaya saing, maju, dan adaptif. Pemkab Sragen mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bergerak bersama membangun Sragen. Sragen terus tumbuh, terus berinovasi, terus berdaya saing. Dan penghargaan tersebut Mitra Buana diserahkan oleh langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin kepada Bupati Sragen Sigit Pamungkas pada peringatan hari ulang tahun Jawa Tengah ya, yang Provinsi Jawa Tengah yang digelar kemarin ya di Kabupaten Boyolali. Baik Mitra Buana, Dewi Rati masih menemani Anda pagi hari ini. Tentunya Sragen hari ini ya memberikan informasi untuk Anda. Sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana dan pendengarnya, Dewi Rati masih menemani Anda pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini masih stay tune di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen.

Untuk Anda yang pagi hari ini dalam perjalanan menuju tempat kerja Anda, nah mudah-mudahan pagi hari ini ya, apapun yang Anda harapkan bisa terwujud dan apapun yang Anda kerjakan bisa terlaksana dengan baik. Ya, nah Mitra Buana, kabar baik ya untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Sragen memberikan bebas denda PBB P2 untuk tunggakan tahun pajak 2014 sampai 2023. Periode pembayaran tanggal 17 Agustus sampai dengan 30 September 2026. Cukup bayar pokok pajaknya, denda dibebaskan. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk menuntaskan kewajiban pajak sekaligus mendukung pembangunan Kabupaten Sragen. Lunasi PBB, ringankan beban, dukung pembangunan Sragen. Jadi untuk Anda ya yang mungkin masih memiliki tunggakan PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan, nah ini ya ada bebas denda. Kado kemerdekaan untuk masyarakat Sragen. Pemerintah membebaskan denda untuk tahun pajak 2014 sampai dengan 2023. Hanya membayar pokoknya saja, pokok pajaknya saja, denda dibebaskan. Manfaatkan kesempatan ini ya Mitra Buana untuk menuntaskan kewajiban pajak sekaligus mendukung pembangunan Kabupaten Sragen. Dan informasi ini Mitra Buana sekaligus informasi terakhir di Sragen hari ini. Semoga di lain kesempatan, di lain waktu kita berjumpa kembali. Saatnya saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat. Dan nanti pukul 7 Anda bisa menyimak Sragen dalam berita. Selamat pagi.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.